pagi Isnin hingga Jumaat. Masa untuk sesuatu yang lebih berkata.

0: Kuasa 2 akan kembali. Kuasa 2 dikuasakan untuk anda oleh Tawau FM. Sesi pilihan anda.
1: Ya, itu tadi lagu-lagu Kuasa 2 bersama-sama dengan kumpulan Mega dengan judul lagunya Pasti dan juga Mencari Penawar Kasih. Baiklah, 8:28 minit pagi waktu ini. Assalamualaikum, selamat pagi semuanya. Selamat kembali bersama dengan kami di Rentak Pagi edisi hari ini 9 Oktober 2026 bersamaan dengan 27 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Seketika nanti kita akan bersama-sama dengan rakan-rakan kita di Sabah FM, Keningau FM dan juga Sandakan FM termasuk Sok Datau FM untuk berkongsikan program dan aktiviti di sekitar untuk hari ini dan juga hujung minggu menerusi di hari sana sini. Terus bersama dengan kami di Rentak Pagi Tau FM.

0: Baik, untuk dari sana sini edisi Jumaat hari ini kita akan bersama rakan-rakan kita di Tau FM pagi ini. Kita bersama 1J. Selamat pagi 1J.
1: Assalamualaikum, selamat pagi jejaka-jejaka di Sabah FM. Sihat ke?
0: Sihat. Alhamdulillah sihat abangku.
1: Oh ya, abang-abang.
2: Satu abang, satu adikku ni. Dan kita ada satu-satunya bunga. Bunga.
0: Atika di Keningau FM. Selamat pagi Atika.
3: Selamat pagi semuanya.
0: Selamat pagi kakakku. Semua kenal. Sandakan FM, mana suaranya Syaf? Ya, selamat pagi semua abang-abang, kakak-kakak, adik sihat di sini.
1: Awal dia klaim kalau dah berkalah.
0: Awal dia klaimkan tidak apalah. Baik, pagi ini kita akan berkongsi dari sana sini bersama 1J dahulu di Tau FM untuk hari ini dan hujung minggu mungkin. Silakan 1J.
1: Silakan. Baik, terima kasih Rafiq dan juga Edwin di Sabah FM untuk perkongsian di hari sana sini dari Tau

0: peringkat daerah Telupit bermula pukul 7.30 pagi hingga 1.30 tengah hari bertempat di Pasar Tamu Telupit. Seterusnya juga esok hari Sabtu, Sekolah Kebangsaan Sri Melantai Jaya Sandakan akan mengadakan program Melanta Wonder Fest bermula pukul 7 pagi bertempat di Sekolah Kebangsaan Sri Melantai Jaya Sandakan dan akan dirasmikan oleh Yang Berhormat Datuk Khairul Firdaus bin Datuk Akbar Khan, Timbalan Menteri Sumber Manusia merangkap Ahli Parlimen Batu Sapi. Dan seterusnya, aktiviti yang berlangsung esok hari Sabtu, kita ada Majlis Graduasi Tingkatan 5 SMK Agama Tun Juhar Sandakan yang berlangsung bermula pukul 7 pagi di Dewan Al-Khawarizmi Sekolah Berkenaan, di mana majlis dilaksana bagi menghargai usaha dan pencapaian akademik serta kokurikulum murid sepanjang 5 tahun persekolahan. Dan satu lagi kita kongsikan aktiviti yang berlangsung esok, iaitu Majlis Graduasi dan Anugerah Kecemerlangan Tingkatan 5 SMK Convent Saint Cecilia Sandakan yang berlangsung seawal pukul 7.30 pagi bertempat di Dewan Saint Joseph SMK Convent Saint Cecilia Sandakan, di mana Majlis Graduasi dan Anugerah Kecemerlangan Tingkatan 5 SMK Convent Saint Cecilia Sandakan ini melibatkan 170 pelajar. Jadi itu antara aktiviti yang berlangsung dari Sandakan FM kita kongsikan untuk hari ini dan juga esok hujung minggu. Dan seterusnya kita ikuti perkongsian diari bersama dengan rakan kita di Keningau FM, Atika di sana. Silakan.
1: Baik, terima kasih Syaf di Sandakan FM dari Keningau FM. Ada satu sahaja perkongsian untuk diary sana sini bagi edisi hujung minggu, iaitu untuk esok 10 Oktober 2026 hari Sabtu, program sambutan Hari Sukan Negara Peringkat Bahagian Pedalaman Atas 2026 akan diadakan bermula pukul 6 pagi sehinggalah 5 petang bertempat di Kompleks Sukan Keningau. Baiklah, itu sahaja perkongsian dari sana sini daripada Keningau FM untuk edisi hujung minggu. Seterusnya kita bersama dengan dua jejaka, Rafiq dan juga Edwin di Sabah FM. Silakan.
2: Terima kasih Atika atas perkongsiannya. Satu saja, alhamdulillah.
3: Okey. Baik, dari Sabah FM, kita akan kongsikan juga terus apa yang berlangsung untuk hujung minggu ini. Betul. Tetapi untuk hari ini, pagi ini, 8 pagi, berlangsung seminar pemeliharaan dan pemuliharaan rumput laut bersama dengan komuniti pesisir pantai Sabah di salah sebuah hotel di Kota Kinabalu. Dan bermula 8 pagi ini juga berkenaan dengan sambutan Hari Mental Sedunia Peringkat Hospital bagi tahun 2026 berlangsung di Dewan Auditorium Aras 2 Hospital Queen Elizabeth.
2: Okay. Dan seterusnya,
3: ya, 8.15 minit pagi, Forum Asian Foreign Policy yang berlangsung pada waktu ini di Dewan Bangkuasi UMS. Dan berikutnya 9 minit pagi pula di Museum Tun Mustafa Kudat akan berlangsungnya Majlis Perasmian Program Jejak Kembara Ilmu at Museum 2026.
2: Ya, dan seterusnya perkongsian dikongsikan juga dalam slot temubual kita, cerita kita kongsi, hashtag kita kongsi di Konti Sabah FM mengenai Belencawan 2027 bersama Profesor Madya Dr. Oscar Dosin, iaitu Pensyarah Kanan, Pengurusan dan Pembangunan Sumber Manusia Fakulti Perniagaan, Ekonomi dan Perakaunan, Timbalan Dekan HR Wal Pelajar, Pusat Pengajian Pasca Siswaza UMS. Ini selepas Belencawan 2027 nanti petang kita akan dengarkan. Yeah. Dan juga seterusnya hujung minggu ini berlangsung serentak di seluruh negara, yang mana Hari Sukan Negara 2026 peringkat negeri Sabah Sabtu, yang bertempat di Parang Istana Tuaran Sabah dan akan dirasmikan oleh Ketua Menteri Dato' Sri Haji Nor. Dan seterusnya juga dikongsikan untuk Sabtu ini berlangsungnya Jelajah Aku Kasih Malaysia at Sabah bersama komuniti Sepanggar yang akan berlangsung di tempat EdTech JTM Kota Kinabalu bermula 7 pagi hingga 5 petang. Dan satu lagi perkongsian, temu bual khas bersama Yang Berhormat Tio Ni Ching, Timbalan Menteri Komunikasi, pada 11 Oktober 3.30 minit petang di Konti Sabah FM.
3: Okay, itu untuk yang berlangsung pada hari Ahad ini.
2: Ya, betul.
3: Okay, itu dia perkongsian dari Sabah FM bagi edisi hari ini 9 Oktober. Sampailah hujung minggu, Sabtu dan Ahad.
2: Ya, betullah kan. Program, kadang-kadang panjang, kadang satu.
3: Alhamdulillah. Tapi Jumaat memang kebanyakannya panjang. 10 minit. Betul. Ya,
2: gembira Tika hari ini. Senang dia tarik nafas. Satu saja.
3: Okey. Apapun, terima kasih sahabat kita Syaf di Sandakan. Wan J di Tawau FM. Dan kembali. Juga Atika di Keningau FM.
2: Ya, selamat tugas dan selamat cuti hujung minggu ini. Selamat bersukan juga.
3: Iya.
2: Kekal cergas.
3: Bye-bye. Bye-bye. Selamat tugas.
4: Bye.

0: Redak pagi Tau FM Sesen pilihan anda. Itu dah tadi lagu Basandakan KK Tawau.
1: Ya, lama sudah tidak naik tu
0: bas. Basandakan ke? Ha, mungkin minggu ni lah saya naik.
1: Nanti boleh PM tepi lah Abang Chai. Gigit pula kan di BSI tu. Okey, 8.46 minit pagi. Terima kasih untuk anda semua yang layan. Kita dah kira mana sahajalah mendengarkan Tawa FM.
0: Jadi kita nantikan lagi respon-respon daripada rakan pendengar kita. Jam terakhir nanti kita akan bacakan. Ya. Dan jam terakhir juga insya-Allah kita akan
1: ada temu bual.
0: Temu bual khas sempena dengan ni.
1: Ya. Kita berbual kita bersama dengan ini seorang pendidik lah ya.
0: Kita selalu dengar suaranya.
1: Ya, yeah, bersama setiap hari. Bersama dengan Ustaz Hasbi bin Haji Muhammad Ali.
0: Ataupun Mr. B ya.
1: Ya,
0: yeah,
1: seorang ustaz, seorang pendidik lah di Sekolah Menengah Kebangsaan Kuhara kan. Jadi bercakap mengenai belanjawan 2027 di harapan dan juga masa depan untuk bidang pendidikan. Betul. Lah ya, sektor pendidikan. Nanti kan apa yang harapan daripada seorang guru dalam belanjawan 2027 yang akan dibentangkan petang ini.
0: Kita dengarkan dulu ingin tahu untuk hari ini berkenaan dengan photographic memory.
2: Tahukah anda, semakin banyak yang kita pelajari, semakin banyak yang tidak kita ketahui. Ingin tahu?
0: Kita sering menyaksikan pelbagai drama atau filem yang memaparkan seorang individu yang mampu mengingati pelbagai fakta, kejadian, wajah dan pelbagai aspek yang lain yang adakalanya membantu dalam menyelesaikan sesuatu, terutamanya dalam drama bersiri bertemakan penyiasatan. Dari situ, kita tahu bahawa ia dikenali sebagai photographic memory ataupun ingatan fotografik. Ia sering digambarkan sebagai keupayaan luar biasa seseorang untuk mengingat maklumat visual dengan sangat tepat, seolah-olah melihat semua imej asal. Walau bagaimanapun, kajian saintifik menunjukkan bahawa istilah ini sering disalah tafsir kerana apa yang sebenarnya wujud ialah ingatan eidetik. Ingatan eidetik merujuk kepada kemampuan sesetengah individu, khususnya kanak-kanak, untuk mengekalkan imej visual dalam fikiran mereka untuk tempoh singkat selepas melihat sesuatu objek. Kajian psikologi mendapati bahawa imej tersebut biasanya hilang dalam beberapa minit dan tidak kekal sepanjang hayat, berbeza dengan gambaran popular tentang photographic memory yang dianggap sempurna dan kekal. Menurut kajian oleh ahli psikologi, ingatan eidetik lebih banyak berlaku dalam kalangan kanak-kanak berusia antara 6 hingga 12 tahun dan kebolehan ini beransur hilang apabila mereka meningkat dewasa. Hal ini dikaitkan dengan perkembangan kognitif dan cara otak memproses maklumat secara lebih abstrak berbanding literal. Kajian saintifik juga menekankan bahawa tiada bukti kukuh photographic memory dalam bentuk sempurna benar-benar wujud pada orang dewasa. Sebaliknya, individu yang dilabel mempunyai photographic memory sebenarnya menggunakan strategi kognitif yang sangat berkesan seperti pengkodan maklumat secara mendalam, pengulangan serta pengaitan visual dengan konsep tertentu. Dalam konteks akademik, terdapat beberapa kajian kes yang mendakwa sesetengah individu mampu mengingat teks atau image dengan ketepatan tinggi. Namun, hasil kajian lanjutan menunjukkan bahawa ingatan tersebut tidak bebas daripada kesilapan. Ingatan manusia secara semula jadi bersifat rekonstruktif, iaitu otak membina semula maklumat berdasarkan pengalaman dan konteks, bukan menyimpan image statik seperti kamera. Oleh itu, istilah photographic memory lebih bersifat mitos popular berbanding realiti saintifik.
3: Lebih fakta dan informasi menerusi.
2: Ingin tahu?

0: Harapan Rakyat Belanjawan 2027.
1: Saya sebagai penjawat awam, harapan saya untuk belanjawan kali ini memohon agar kerajaan dapat mempertimbangkan kenaikan gaji serta pemberian bonus sebanyak 3 bulan gaji kepada para penjawat awam. Penghargaan ini amat bermakna sebagai tanda pengiktirafan terhadap komitmen, pengorbanan dan usaha kami dalam menjalankan tanggungjawab demi perkhidmatan kepada rakyat dan negara. Semoga permohonan ini dapat perhatian dan pertimbangan yang sewajarnya.
0: Belanjawan 2027, Malaysia Madani menggapai di

0: Ya, Belanjawan 2027 petang ini dibentangkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kita.
1: InsyaAllah pukul 3.30 petang, ya. Grandstand akan bermula 2.30 minit petang.
0: Ya, dan pastinya kita juga tahu FM akan sama siar juga lah ya.
1: Betul.
0: Itu sama-sama kita ketahui apa lagi yang dibentangkan dalam Belanjawan 2027.
1: Ini, okey, dan nantikan 9 pagi nanti untuk kita dengarkan utama 9 pagi. Ada 9.30 pagi, macam tadi kita cakap, ada temubual khas ya.
0: Betul.
1: Sempena dengan Belanjawan 2027.
0: Bersama Mr. B,
1: Ustaz
0: Hasbi.
1: Dan kita akan bacakanlah respon-respon dari rakan pendengar kita.
0: Iya, ini dia Amar Haikal.
1: Gila bayang. Terus tak pagi.

0: Harapan Rakyat Belanjawan 2027.
1: Harapan saya untuk belanjawan kali ini, semoga kerajaan dapat memberi perhatian yang lebih kepada golongan bujang. Saya berharap kerajaan dapat mempertimbangkan annual khas atau insentif bulanan untuk golongan bujang. Bantuan seperti subsidi sewa rumah, insentif pengangkutan, bantuan barang dan keperluan asas, insentif simpanan dan kemudahan untuk meningkatkan kemahiran. Semoga dalam belanjawan kali ini ada satu insentif yang benar-benar memberi ruang kepada golongan bujang untuk hidup lebih stabil, bina kewangan yang kukuh dan memiliki masa depan yang lebih terjamin. Kami bukan meminta kemewahan, cuma berharap agar golongan bujang tidak dilupakan. Terima kasih.
0: Belanjawan 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar.

Belanjawan 2027 perkukuh ekonomi ringankan beban rakyat. Impak platform e-dagang diteliti. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam Utama 9 pagi.

0: Belanjawan Madani 2027 akan dibentangkan di Dewan Rakyat petang ini. Ia merupakan belanjawan madani kelima dan belanjawan kedua di bawah rancangan Malaysia ke-13. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim berharap belanjawan yang akan dibentang berupaya terus memperkukuh ekonomi negara dan meringankan beban rakyat. Beliau telah melahirkan harapan agar belanjawan itu membuka lebih banyak peluang dan memastikan manfaat pembangunan dirasai secara lebih adil. Katanya belanjawan 2027 berpaksikan tekad yang jelas bahawa ekonomi negara mesti terus diperkukuh. Maka pertumbuhan perlu diterjemahkan kepada kehidupan rakyat yang lebih baik. Belanjawan madani kelima itu telah melalui sesi lipat urus yang panjang dan menyeluruh. Pandangan demi pandangan turut diperhalusi yang memfokuskan kesejahteraan rakyat, pertumbuhan ekonomi dan pembaharuan tata kelola. Laporan Nurin Farhana Rishdi.
1: Kesejahteraan rakyat kekal diutamakan menerusi 10 bidang tumpuan yang digariskan dalam Belanjawan 2027. Antaranya memperkukuh pelindungan sosial dan pembangunan, menangani tekanan kos sara hidup selain memperkasa pendidikan, kesihatan dan perkhidmatan asas. Juga pengukuhan hasil negara, penambahbaikan kutipan cukai serta kesinambungan reformasi struktur. Dalam aspek percukaian, kajian semula terhadap pelepasan cukai individu wajar dilaksana untuk bantu ringankan tekanan kos sara hidup. Perkara itu dinyatakan Presiden Institut Cukai Bertauliah Malaysia, Alan Chung.
2: Pelepasan cukai untuk diri sendiri di mana dia tidak beranjak sejak 16 tahun. Jadi daripada RM9,000 patutlah dilitikan supaya boleh dicadangkan untuk ditingkatkan sehingga RM15,000.
1: Pemain industri pula berharap pengumuman positif kepada kesinambungan kelangsungan perniagaan daya saing sektor perkilangan serta kemampuan rakyat memiliki kediaman. Harapan itu disuarakan Presiden Persekutuan Perkilangan Malaysia, Jacob Lee Chor Kong.
3: Malaysia perlu memperkukuh daya tahan rantaian pegawai. FMM mencadangkan National Supply Chain Resilience Fund sebanyak RM100 juta bagi membantu syarikat mendapat dan sumber kritikal, melayakkan pembekal alternatif dan memperbagaikan sumber bekalan.
1: Harapan dan pandangan sudah disuarakan. Nantikan pembentangan Belanjawan 2027 oleh Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim di Dewan Rakyat pukul 3.30 petang. Nurifana Rishdi, RTM.
0: Sementara itu, lebih banyak dana dan pengurangan kos perniagaan antara keutamaan Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi dalam Belanjawan 2027. Menterinya Steven Sim Chee Kiong berkata, Kementerian telah mahu meningkatkan kecekapan bantuan kerajaan kepada perusahaan kecil dan sederhana. Beliau berkata, sekurang-kurangnya 100 syarikat disasarkan mencapai hasil RM100 juta dalam tempoh jangka sederhana. Kementerian Belia dan Sukan pula berharap Belanjawan 2027 membawa berita gembira kepada seluruh warga sukan negara. Menterinya Dr. Muhammad Taufik Johari berkata, kebajikan atlet perlu diberi perhatian termasuk selepas persaraan. Katanya pembangunan belia khususnya golongan tidak bekerja, tidak mengikuti pendidikan atau latihan serta belia rentan turut menjadi fokus kementerian. Dalam pada itu, Kementerian Komunikasi akan membantu Kementerian Kewangan menyebarluaskan maklumat Belanjawan 2027 menerusi program Yakini Madani di seluruh negara. Menteri Komunikasi Dato' Sri Fahmi Fadil berkata, usaha itu akan melibatkan semua agensi di bawah kementeriannya termasuk Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia dan Jabatan Penerangan. Beliau berkata program jelajah itu akan memberikan ruang kepada orang ramai mendapatkan maklumat lengkap mengenai inisiatif kerajaan dalam Belanjawan 2027. Program berkenaan akan dimulakan dengan sesi taklimat belanjawan kepada komuniti madani pada Ahad malam. Susulan keluhan peniaga kedai fizikal yang terjejas akibat persaingan sengit platform e-dagang. Dato' Sri Fahmi berkata satu pendekatan menyeluruh akan digerakkan bersama kementerian dan agensi berkaitan bagi memastikan keseimbangan ekonomi digital dan peniaga fizikal terus terpelihara.
4: Kita tidak menghalang peniaga dan usahawan daripada memanfaatkan platform e-dagang. Tapi kita waspada sekiranya ada kesan negatif terutama kepada ekosistem tempatan. Sama ada sektor jualan, sektor runcit ataupun sektor pos dan kurier.
0: Dato' Sri Fahmi Fadil. Pembelajaran sepanjang hayat perlu dibudayakan dalam kalangan penjawat awam. Ini bagi memastikan ilmu, kemahiran dan kompetensi sentiasa relevan dengan keperluan semasa. Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam Tan Sri Dr. Wan Ahmad Dahlan Abdul Aziz berkata, Jabatan Perkhidmatan Awam JPA menggalakkan penjawat awam menambah pengetahuan termasuk melanjutkan pengajian di peringkat sarjana dan PhD.
5: Sekarang ini sesuatu ilmu itu mungkin tidak dapat bertahan lama dengan kepesatan pembangunan teknologi. Jadi kalau dulu mungkin satu-satu bidang itu boleh bertahan sehingga 20 tahun, tetapi sekarang hanya mungkin boleh bertahan antara 5 tahun ke 6 tahun saja. Jadi GPA memberi galakan kepada semua penjawat awam untuk menambah lagi pengetahuan dengan cara kita menyediakan tawaran-tawaran bagi penjawat awam untuk melanjutkan pelajaran.
0: Bagi menyokong usaha itu, JPA menyediakan tajaan menerusi beberapa program antaranya hadiah latihan persekutuan, hadiah latihan persekutuan separa biasiswa swadaya serta penajaan kumpulan pelaksana.
6: Faham 60 saat Cakna Fakta. Berani bersuara di alam maya tetapi sanggupkah bertanggungjawab atas setiap kata? Tahu tak, komen menghina, tuduhan tanpa bukti dan penyebaran maklumat palsu boleh jejaskan kesejahteraan orang lain. Anda boleh dikenakan hukuman sehingga RM500,000 atau penjara 2 tahun bagi kesalahan kandungan palsu. Jadi, semak sebelum kongsi, fikir sebelum komen, gunakan media sosial dengan bertamadun. Netizen bukan sekadar berani menaip, tetapi berani bertanggungjawab.
7: Faham 60 saat Cakna Fakta.
0: Berita seterusnya, syarikat penerbangan India termasuk Air India dan Indigo menggantung penerbangan dari dan ke Riyadh Arab Saudi sehingga 10 Oktober susulan serangan kumpulan Houthi. Menurut pihak berkuasa am, penerbangan awam Arab Saudi, 3 orang awam terbunuh dan 36 lagi cedera dalam serangan terhadap 2 lapangan terbang utama di Riyadh dan Abah. Selain itu, kerajaan India di Riyadh menasihatkan rakyatnya supaya sentiasa berwaspada dan mematuhi arahan pihak berkuasa tempatan. Dua vaksin percubaan terhadap virus Ebola Bunibugyo memasuki fasa baru ujian klinikal di Uganda ketika wabak berkenaan terus melanda Republik Demokratik Kongo. Menurut Pusat Kawalan dan Pencegahan Penyakit Afrika, ujian vaksin dibangunkan Universiti Oxford bermula 6 Oktober manakala vaksin keluaran Moderna menerima kelulusan etika untuk menjalani ujian sehari kemudian. Ketika ini belum ada vaksin mentarawatan khusus yang diluluskan bagi virus Ebola Bunibugyo. Beralih ke sukan, kejuaraan kelab ASEAN ACC 2026-2027. Johor Takzim JDT membuka kempen dengan kemenangan bergaya 6-0 ke atas kelab Kemboja PKR Sveriang FC di Stadium Sultan Ibrahim malam tadi. Pemain muda Danish Amiruddin mencuri tumpuan dengan 2 jaringan manakala 4 gol lagi disumbangkan Arif Aiman, Marcus Kilimer, Kevin Medina dan Zahid Ditawar Shahab. Ketua Jurata JDT Sisko Munoz menyifatkan kemenangan itu hasil prestasi mantap anak buahnya selain yakin pasukan mampu mengharungi jadual padat menerusi penggiliran pemain. Penyerang Manchester City Erling Haaland menyeru rakan sepasukannya supaya kekal positif dan bersatu menjelang pertemuan menentang Liverpool hari ini. Seruan itu susulan keputusan Suruhanjaya Bebas yang mendapati City bersalah atas lebih 100 pertuduhan pelanggaran pertaruhan kewangan Liga Perdana Inggeris. Kelab itu berdepan kemungkinan pemotongan mata atau penyingkiran daripada Liga susulan pelanggaran peraturan kewangan bernilai lebih £900 juta. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Belanjawan 2027 perkukuh ekonomi ringankan beban rakyat. Impak platform e-dagang diteliti. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Ikuti siaran langsung pembentangan Belanjawan 2027 bermula 3.30 petang ini di RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Khairul Azwan Arba dalam ulasan berita. Hari ini tumpuan rakyat pastinya kepada Belanjawan 2027 mengangkat tema Malaysia Madani menggapai di langit, mengakar di bumi. Tema ini bukan sekadar ungkapan yang indah tetapi menggambarkan dua perkara yang perlu bergerak seiring dalam pembangunan negara. Kita mahu Malaysia menggapai lebih tinggi namun tidak boleh lupa untuk mengakar di bumi. Menggapai di langit bermaksud kita mahu ekonomi negara pergi lebih jauh. Kita mahu pelaburan berkualiti, teknologi lebih maju, produktiviti lebih tinggi dan pekerjaan dengan tawaran pendapatan lebih baik. Selain itu, isu gaji minimum tidak boleh dipisahkan daripada agenda pembangunan ekonomi. Gaji minimum penting untuk memastikan pekerja berpendapatan rendah mendapat pendapatan yang lebih munasabah. Namun, dalam jangka panjang, matlamatnya bukan sekadar menaikkan paras gaji minimum. Lebih penting ialah memastikan pekerja mempunyai peluang meningkatkan kemahiran, produktiviti dan pendapatan. Maksudnya, bukan sekadar menaikkan gaji tetapi menaikkan nilai pekerjaan. Itulah sebahagian daripada maksud menggapai di langit. Namun, dalam mengejar kemajuan, pembangunan juga perlu mengakar di bumi. Kemajuan ekonomi mesti dirasai dalam kehidupan seharian rakyat. Harga makanan, rumah, pengangkutan, pendidikan dan kesihatan semuanya memberi kesan kepada kehidupan. Sebab itu, usaha menangani kos sara hidup, bantuan bersasar dan perlindungan sosial masih penting. Dalam masa sama, rakyat perlu diberikan peluang untuk meningkatkan pendapatan dan mendapatkan pekerjaan yang lebih baik. Bukan sekadar membantu rakyat bertahan tetapi membantu mereka bergerak ke hadapan. Dalam proses ini, sesi libat urus adalah penting. Belanjawan yang baik bukan hanya dibentuk berdasarkan angka dan data di atas kertas. Pandangan pekerja, majikan, PMKS, persatuan industri, golongan muda, akademik dan komuniti di luar bandar juga perlu didengar. Mereka yang berdepan dengan masalah sebenar setiap hari mempunyai pandangan yang penting untuk membantu kerajaan memahami keperluan sebenar di lapangan. Daripada isu gaji dan pekerjaan kepada kos menjalankan perniagaan, pendidikan, perumahan, kesihatan dan pembangunan wilayah. Lebih banyak suara didengar, lebih dekat dasar yang dirangka dengan realiti rakyat. Di sinilah tiga tonggak ekonomi madani menjadi penting, menaikkan siling, menaikkan lantai dan memacu pembaharuan tata kelola. Setiap ringgit kerajaan perlu memberi nilai. Projek perlu dilaksanakan dengan baik, bantuan perlu sampai kepada sasaran dan ketirisan perlu dikurangkan. Belanjawan 2027 juga melihat perkara yang dekat dengan kehidupan rakyat, antaranya keterjaminan makanan, peralihan tenaga, perubahan iklim serta pembangunan yang lebih seimbang. PMKS dan perniagaan tempatan juga perlu terus diperkukuh. Ini supaya lebih banyak syarikat kecil boleh berkembang dan wujudkan lebih banyak peluang pekerjaan. Sebab itu, ukuran sebenar belanjawan 2027 bukan hanya pada angka yang diumumkan. Ukuran sebenar ialah apa yang berubah selepas itu. Seperti peribahasa Melayu, yang dikejar tak dapat, yang dikendong berciciran. Masa depan memang perlu dikejar. Teknologi, pelaburan dan pertumbuhan perlu terus menjadi agenda. Tetapi dalam mengejar semua itu, masalah rakyat tidak boleh tertinggal. Menggapai di langit bermaksud berani meletakkan cita-cita lebih tinggi untuk negara dan mengakar di bumi bermaksud memastikan rakyat kekal menjadi asas kepada pembangunan. Pastinya rakyat bukan hanya mahu mendengar tentang pembangunan, rakyat mahu merasainya. Itulah ukuran sebenar belanjawan 2027, menggapai lebih tinggi tetapi tetap mengakar di bumi. Sekian ulasan berita yang disediakan oleh Nick Hafizul Baharudin.

0: Harapan Rakyat Belanjawan 2027.
1: Harapan saya pada pembentangan belanjawan kali ini agar pihak kerajaan dapat mempertimbangkan menambah serta memperluas senarai jenis barangan keperluan asas di bawah program sumbangan asas rahmah, selain menaikkan kadar jumlah bantuan bulanan agar lebih selari dengan kos sara hidup semasa. Di samping itu, saya juga menaruh harapan agar kerajaan dapat menyediakan inisiatif laluan khas ataupun express priority lane untuk pejabat awam yang mendapatkan rawatan kesihatan di hospital atau klinik kerajaan, khususnya bagi mengurangkan tempoh menunggu dan memudahkan mereka mendapatkan rawatan tanpa menjejaskan waktu bertugas.
0: Belanjawan 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit.

0: Ya, rentak pagi Tawar FM pilihan anda 9.26 minit pagi waktu ini.
1: Ya, seketika nanti kita akan bersama-sama dalam temu bual khas Belanjawan 2027 bersama dengan Mr. B di talian, Neza.
0: Ya, dan kita dalam bidang pendidikan pula ya.
1: Betul. Okey, kita ada respon-respon daripada rakan pendengar kita. Kita ada Sajali Harun di Facebook. Assalamualaikum, selamat pagi DJ Bertugas. Semoga semua warga kerja hari ini ada mendung sedikit katanya. Jadi berhati-hati dalam pemanduan rutin anda. Ya. Sentiasa bersiap sedia untuk pergi kerja. Ya. Datang awal adalah inisiatif anda sendiri. Tips untuk berbelanja pada setiap bulan. Beli apa yang perlu sahaja. Okay. Utiliti bawah RM500. Uh-huh. Utamakan makanan dahulu. Uh-huh. Simpanan kekal perlu ada. Simpanan lain perlu ada juga. Contohnya maintenance dan part-part lain kenderaan anda. Uh-huh. Keperluan lain selain di atas jika ada. Kalau tiada bermakna anda ada simpanan lebih. Okay. Dan yang terakhir, jimatkan elektrik jika tidak digunakan off switch. Berjimat ya Bang Jali.
0: Uh-huh. Itu antara respon rakan pendengar kita. Mak Bijun, Assalamualaikum. Kata selamat pagi, selamat bertugas. Lain tahu FM Resun pagi ni, tips untuk belanja setiap bulan. Kalau saya belanja satu bulan, beli beras 30 kilo. Makanan dulu katanya, barang-barang dapur semua. Paling penting tong gas, setiap dua bulan isi dua-dua. Wajib bayar semua setiap bulan. Jajan-jajan anak pasti ada. Okey, Wan J Azaz, selamat bertugas.
1: Makanan dulu diutamakan oleh Mak Bijun kan. Ada juga Kak Sani, dia kirimkan emoji. Terima kasih Kak Sani di Facebook.
0: Itu yang bersama kita menerusi Facebook. Nanti kita akan bacakan respon-respon di WhatsApp tahu FM selepas temu bual khas kita pagi ini. Jadi jangan ke mana-mana.
1: Terus bersama kami di Rentak Pagi.
2: Belanjawan 2027. Apa yang kita harapkan?
3: Kos sara hidup yang terkawal.
4: Pembangunan yang terus memberi manfaat.
5: Bantuan yang lebih bersasar.
6: Kerjaan yang lebih luas.
7: Belanjawan 2027 membawa harapan pada rakyat dan negara.
2: Ikuti siaran langsung Belanjawan 2027 pada hari Jumaat jam 2.30 petang di Tawo FM dan saluran RTM.
8: Harapan Rakyat Belanjawan 2027.
9: Harapan saya bagi Belanjawan 2027 ini adalah untuk kerajaan turut melihat lebih dekat mengenai isu keselamatan cyber. Sebabnya dalam zaman AI ini kita dapat lihat kebocoran maklumat ataupun data pengguna ini boleh dikatakan semakin membimbangkan. Jadi saya fikir adalah mustahak untuk perkara ini dilihat dengan lebih serius bagi mengelak berlakunya peningkatan penipuan cyber ataupun kita kenal sebagai scam. Ini bagi menjamin keselamatan rakyat di semua peringkat, khususnya daripada segi keselamatan kewangan rakyat ini sentiasa dijamin. Dan saya juga berharap kerajaan akan juga terus meningkatkan pembangunan infrastruktur asas dan keperluan-keperluan utama rakyat di semua peringkat, di semua bahagian. Sebagai contoh, harga tiket kapal terbang domestik juga perlu diberi perhatian dan diharapkan dapat diseimbangkan, khususnya ketika waktu-waktu puncak. Ini bagi memastikan rakyat dapat terus bergerak dengan selesa mengikut kemampuan.
8: Belanjawan 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.

0: pilihan Anda.
1: Tawau. Anda sedang mendengar
2: Tawau FM.
1: Pilihan Anda.
2: Pilihan Anda.
3: Ya, anda sedang mendengarkan Tawau FM pilihan anda. 9.30 minit pagi waktu ini, Wan. Seperti biasa yang seperti kita perkatakan tadi, kita ada tetamu pagi ini yang bersama kita menerusi temu bual khas kita pagi ini bersama dengan
4: Biasanya Mr. kita dengar biasa dengar suaranya dalam tak tahu tak nyalam Mr. B. Tapi hari ini kita menjemput beliau secara dalam talian untuk bercakap berkenaan dengan
3: belanjawan,
4: harapan dan masa depan untuk bidang pendidikan bagi belanjawan 2027. Assalamualaikum Mr. B.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Sihat ya?
5: Apa khabar?
4: Alhamdulillah.
5: Semua sihat ya?
3: Alhamdulillah, sihat.
4: Alhamdulillah.
3: Okey.
5: Alhamdulillah.
3: Mr. B, hari ini petang nanti akan dibentangkan belanjawan 2027. Dan pastinya banyak harapan kan daripada kita rakyat Malaysia ni. Jadi selaku golongan pendidik sebagai seorang guru lah kan. Mr. B, bagaimana ustaz melihat perkembangan ataupun potensi pendidikan di daerah Tawau ini dalam kita melahirkan modal insan yang cemerlang dari segi akademik, kemahiran dan juga pembentukan akhlak, ustaz?
5: Dari segi potensi pendidikan ke ataupun harapan?
3: Harapan selepas pendidikan. Inilah kan
5: harapan dulu.
3: Kita tengok perkembangan terlebih
4: dahulu.
5: Okey, jadi

0: mengharapkan belanjawan kali ini akan memfokuskan lebih untuk sektor pendidikan lah.
1: Betul.
0: Sebab kita kena lihat pendidikan ni dia bukan semata-mata perbelanjaan, tetapi kita melihat dia adalah pelaburan masa depan kita.
1: Betul.
0: Jadi saya mengharapkan fokus untuk tahun ni lebih kepada, bukan hanya tertumpu kepada pembangunan dari sudut fizikal sekolah.
1: Ya.
0: Ataupun penambahbaikan infrastruktur.
1: Yeah.
0: Memang itu pun di antara benda yang patut kita tengok, patut kita nilai. Cumanya jangan kita mengesampingkan berkenaan dengan aspek-aspek keselamatan.
1: Betul.
0: Dan disiplin yang sejak akhir-akhir ini kan banyak isu-isu, banyak kes-kes yang berlaku. Jadi cadangan saya tu mungkin pihak kerajaan boleh meningkatkan ataupun memperluaskan contoh macam kemudahan CCTV. Sebab sebelum ni pun kerajaan telah pun mengagihkan belanjawan untuk meningkatkan aspek keselamatan di sekolah. Cumanya untuk 2027 kita mengharapkan lebih lagi.
1: Betul.
0: Perluasan kawalan keselamatan di kawasan sekolah dengan tujuan supaya kita dapat mengekang lah.
1: Betul.
0: Ataupun mengurangkan kes salah laku yang berlaku terutamanya dalam kawasan sekolah lah. Jadi selain itu saya mengharapkan beban tugasan guru tu dapatlah dikurangkan melalui penambahan jawatan-jawatan macam pembantu-pembantu guru. Kerana itu secara tidak langsung akan dapat membantu kita punya graduan-graduan yang masih lagi mungkin tengah tunggu-tunggu kerja kan. Jadi penambahan jawatan ni akan dapat membantu mereka dan dapat membantu
1: guru-guru
0: guru untuk lebih fokus kepada pembelajaran dan pembentukan karakter dalam sekolah lah.
1: Betul.
0: Apapun yang paling penting tu lebih utama tu adalah pembangunan karakter lah. Maksudnya lebih
2: banyak inisiatif kepada lah.
0: Betul. Sebab kita ni bukan hanya fokus kita bukan hanya mau melahirkan murid yang pandai jawab soalan, yang bijak atas kertas, tetapi sekurang-kurangnya dia mampu bagi manfaat dengan orang sekeliling lah. Itulah lebih kurang.
1: Betul. Bukan saja bijak pandai tapi adab tahsiah sebagai seorang murid itu ya.
0: Betul.
2: Saya kira itu adalah harapan dari Mr. B untuk pembentangan
0: belajar. Karakter lah. Maksudnya lebih
2: banyak inisiatif lah.
0: Betul. Sebab kita ni bukan hanya fokus kita bukan hanya mau melahirkan murid yang pandai jawab soalan, yang bijak atas kertas, tetapi sekurang-kurangnya dia mampu bagi manfaat dengan orang sekeliling lah. Itulah lebih kurang.
1: Betul. Bukan saja bijak pandai tapi adab tahsiah sebagai seorang murid itu ya.
0: Betul.
2: Saya kira itu adalah harapan dari Mr. B untuk pembentangan belajawan ini kan. Kalau kita bercakap pasal perkembangan potensi pendidikan di daerah ini pula dalam melahirkan modal insan cemerlang, bagaimana Mr. B boleh kongsikan pasal itu?
0: Okey, sebab Tawau ni adalah satu daerah yang kalau kita nampak dia macam-macam talent,
1: betul.
0: Potensi tu memang banyak kalau kita nampak, terutamanya dari sudut pendidikan. Kalau kita boleh pecahkan, dia ada bidang akademik, dia ada bidang sukan, kurikulum, seni, nyanyian. Kalau murid-murid ataupun pelajar daripada daerah Tawau keluar daripada daerah Tawau, bertani di peringkat negeri, bertani di peringkat kebangsaan, kebiasaannya kita tidak akan ketinggalan dalam perebutan tempat 1, 2, 3. Jadi maksudnya potensi itu memang ada. Cumanya potensi ini saya harapkan perlu digilap. Dia dia ada keseimbangan lah di antara kecemerlangan akademik, tidak mengesampingkan pembentukan akhlak tadilah. Kita bukan hanya memelahirkan pelajar-pelajar yang ini hanya berjaya dalam satu sudut pendidikan kan. Banyak kita kena seimbangkan lah. Tapi untuk mencapai keseimbangan ni perlu kinerja lah, perlu ada kesepaduan, kesepahaman, persatuan di antara bukan hanya dari kalangan guru-guru, tetapi kerjasama daripada ibu bapa, daripada masyarakat, untuk kita saling bantu membantulah ke arah cita-cita yang kita idamkan ni lah. Bukan hanya kita saling tuduh-menuduh, saling menyalahkan,
2: tuding jari.
0: Kuncinya di situ adalah betul kebersamaan kita dalam melahirkan generasi modal insan ni yang insya-Allah bakal menggantikan generasi kepimpinan yang sedia ada pada hari ini, insya-Allah.
1: Jadi itu harapan sebagai seorang pendidik lah kan Wan. Dalam bidang pendidikan dan juga dalam bakat-bakat kita di tahun ni sememangnya banyak sebenarnya.

0: kan, yang perlu dielak dan perlu diselahkan lagi.
1: Betul. Apapun, terima kasih sekali lagi kita ucapkan kepada Ustaz Hasbi Muhammad Haji Muhammad Ali ataupun Mr. B kerana sudi bersama dengan kita untuk temu bual ringkaslah berkenaan dengan harapan dan masa depan untuk bidang pendidikan.
0: Ya, betul.
1: Untuk belanjawan 2027 ini.
0: Ya, terima kasih Mr. B. Sekali lagi.
2: Terima kasih kembali.
0: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, itu dia Ustaz Hasbi bin Haji Muhammad Ali, yang seorang yang juga merupakan seorang guru ataupun pendidik sekolah di yang ada di daerah Tawanilah ya.
1: Betul.
0: Jadi harapan pastinya guru-guru kita juga semestinya dalam belanjawan 2027.
3: Harapan rakyat belanjawan 2027.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Harapan saya untuk belanjawan 2027, saya seorang guru, jadi sudah pastilah saya berharap agar belanjawan kali ini akan memfokuskan kepada pendidikan, yang mana ada tiga perkara utama yang saya harapkan kerajaan akan pandang serius, iaitu yang pertama, mudah-mudahan belanjawan kali ini akan dapat mengurangkan beban tugas guru supaya tugas guru dapatlah fokus lebih kepada pengajaran dan murid. Maksudnya, mungkin diwujudkan jawatan-jawatan tertentu untuk mengurangkan bebanan dan tugasan guru yang sedia ada. Yang kedua, mungkin menaik taraf kemudahan sekolah, terutamanya sekolah-sekolah luar bandar ataupun sekolah-sekolah yang masih lagi kekurangan fasiliti seperti makmal, sains, tandas, surau dan sebagainya. Dan yang ketiga, mudah-mudahan kerajaan dapatlah menambah baik ataupun memperkukuhkan bantuan kepada murid, terutamanya daripada murid yang keluarganya berpendapatan rendah, contoh macam bantuan buku, bantuan peranti, keperluan persekolahan ya. Dan mudah-mudahan pendidikan kita lebih berkualiti, lebih inklusif, dan mudah-mudahan tidak ada murid yang tercicir daripada pendidikan kita.
3: Belanjawan 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.

0: Harapan Rakyat Belanjawan 2027.
1: Harapan saya untuk Belanjawan 2027 ni adalah agar kerajaan terus memfokuskan kepada kawalan harga barang keperluan asas lah, seperti minyak masak, gula dan sebagainya. Selain bantuan tunai seperti STR yang diteruskan, dan kami berharap juga ada mekanisme untuk meningkatkan gaji pekerja swasta dan B40 M40, supaya pendapatan seiringlah dengan kadar inflasi dan kos sara hidup semasa yang semakin meningkat nih.
0: Belanjawan 2027 Malaysia Madani.

0: sebarkan positivity ke mana jua anda pergi bersama geng Rentak Pagi.
1: Ya, Rentak Pagi Tawa FM, pilihan anda 9.47 minit pagi waktu ini.
2: Yo, kita akan bacakan lagi respon-respon dari rakan mereka kita. Kita ada Anissa. Assalamualaikum, selamat Jumaat. Selamat tugas Su Azhar dan Wan Jir dengan pertanyaan, sudah sarapan ke? Kalau belum, jom makan curry pop sardin.
1: Di mana tu? Wan Jir tadi kebetulan dia ada cakap dia cari curry pop sardin. Jual ke tu?
2: Okay, terima kasih Anissa. Kita ada Junaidi juga. Assalamualaikum, selamat pagi Tawau.
1: Apa khabar?
2: Apa khabar warga Tawau dan pendengar setia Tawau FM? Semoga kita semua sentiasa diberikan kesihatan, diberikan rezeki. Kalau ditanya tips saya berbelanja dan cara berjimat cermat, bagi saya yang paling penting ialah belanja ikut kemampuan, bukannya ikut kemahuan. Sebelum pergi shopping, bawa senarai barang dan bawa duit cukup-cukup sejak. Kalau bawa duit lebih, nanti semua barang rasa perlu. Tapi susah juga sekarang ni DJ, bila duit tunai habis, boleh pula tiba-tiba ada QR dan PayWave. Macam sebelah ni lah kan. Apapun paling penting, simpan duit dulu, jangan tunggu hujung bulan baru simpan. Sebab hujung bulan nanti duit kita pula yang hilang tanpa kabar. Jadi sama-sama kita berpesan pada diri sendiri, ukur baju di badan sendiri, belanja ikut kemampuan, bukan ikut kemahuan. Salam Jumaat, salam pengulus segala hari, jangan lupa solat Jumaat.
1: Okey, terima kasih John Junaidi ya. Ikut keperluan bukannya nafsu.
2: Jangan kau pandai-pandai ikut nafsu kemahuan kan.
1: Okey, ini daripada Sam. Salam Jumaat berkah barokah katanya. Tipsku jimat berbelanja, beli sikit-sikit. Maksudnya beli sebelum habis. Lagi belanja kalau lagi belanja ku limit 100 overload sudah tu. Kalau makanan paling banyak pun mi segeralah.
2: Outlook.
1: Terima kasih guru.
2: Okay, terima kasih Aiman dari Tamaria. Assalamualaikum DJ Wan J, DJ Kak Azhar, selamat bertugas. Miau-miau. Kalau saya menjimat, beli barang yang mau dibeli, jangan beli barang yang tak perlu. Paling penting bawa duit sedikit, sebab kalau bawa duit banyak, confirm kita beli semuanya.
1: Caranya boleh juga tuan, kita tinggalkan dompet kita, bawa nusja, bawa duit.
2: Jadi kalau ditanya IC pun di tengah jalan,
1: itulah pula kan. Tapi kita bawalah IC kita. Bawa
2: Zah 2x5 je tu Zah. Membawa je kau dompet.
1: Okey, tapi itulah sekarang kan semuanya di telefon, tak payah sudah kadkan. Masalah betul. Okey, lagi sejaman lupa. Assalamualaikum, selamat pagi semua. Kalau saya senarai barang yang perlu dulu, belanja ikut list lah sekali kan, urusan sekali keluar lah. Cepat minyak. Macam saya di Ranggun ni, kalau mau beli barang di bandar, kita sekalikan semua. Teruskan dengan Tau FM, pilihan anda. Tapi Ranggun tu dekat lagi.
2: Dekat lagi tu. Okey, Mina Badrun, yeah. Salam DJ Wan, DJ Azhar. Saya mau berdialek dalam dua bahasa, bahasa Tidung, bahasa Bulungan.
1: Okey.
2: Dialek Tidungnya. Kita sama dengarkan. Muyuk. Sama Muyuk lepanan ke Dingok, Muyuk nak ka belanjawan 2027, jual lop tu, bahasa Bulungannya. Bagi kam kelisau ngelaba pembentangan belanjawan 2027. Kalau toba, terima kasih DJ berdua. Terima kasih suang-suang bais-bais takak kodangan.
1: Okey, suang-suang takak bais-bais.
2: Luluslah
1: sebab taib. Kalau yang voice note boleh wajah ulang. Okey, nanti kita akan bacakan lagi.
2: Iya.
1: Untuk respon yang terakhir ini dia. Lagu daripada
2: Apex Tajudin, Janji Kekasih.
1: Dengarkan.
2: Tak bagi.

0: sebarkan positivity ke mana jua anda pergi bersama geng Rentak Pagi.
1: Tawau.
2: Ya, Tawau FM, pilihan anda. 9.55 minit pagi.
3: Ya.
2: Okey, kita ada siapa lagi, Wan?
3: Makcik Suri. Assalamualaikum. Selamat pagi di JB2. Selamat hari Jumaat. Suruh sarapan kah? Selamat bertugas balik nanti. Hati-hati. Assalamualaikum. Bye-bye.
2: Alhamdulillah, sudah selesai kita bersarapan. Hari ini Mami Jun pula. Sudah tadi kan, Mami Jun?
3: Facebook
2: Tawau FM. Terima kasih.
3: Okey, dan juga Om Chai.
2: Aha, kita ada Om Chai. Assalamualaikum. Nama saya si Jimat DJ. Saya paling jimat. Kalau mau jimat, bagi bini berang duit. Itu saja dari saya, si jimat. Gurau ya DJ. Kalau saya bab jimat ni, tidaklah. Isteri saya bab jimat nombor satu. Beli, memang begitu perempuan. Beli betul. Barang keperluan rumah, ngam-ngam sebulan. Beli apa yang selalu kita guna saja di rumah. Lepas yeah. tu duit suami pun
3: sama isteri kan.
2: So isteri yang ni kan.
3: Tapi sebenarnya tak semua barang kita boleh untuk satu bulan tau. Sebab ada barang-barang tertentu yang kita terpaksa beli. Macam 2 minggu sekali, uh-huh. 1 minggu sekali. Uh-huh. Tiba-tiba aku serius kan, kenapa ni?
2: Ya. Tapi itulah cara-cara orang kan. Kadang-kadang ambillah satu kali berbelanja. Betul. Dia tahu sudah, dia tahu sudah. Memang satu bulan tu akan habis.
3: Betul.
2: Ada juga orang memilih, dia memilih habis baru beli.
3: Kan? Dia bergantung kepada kita masing-masing.
2: Ya.
3: Di Facebook ada lagi juga Norma Salamah.
2: Ya.
3: Norma Salamah, tips dari saya, kita yang kontrol bukan duit kontrol kita. Semoga belanjawan hari ini memberi manfaat kepada kita semua. InsyaAllah.
2: Ya.
3: Amin ya rabbal alamin. Siapa lagi Zah? Kita ada ni.
2: Bersama selamanya, assalamualaikum persaudaraan, ucapan lah ya daripada Mans. Syukur alhamdulillah, hari Jumaat penghulu segala hari. Semoga kita semua diberikan kekuatan untuk istiqamah tawaduk dalam mengerjakan perintah Allah dan ikut sunnah Rasulullah, biar jiwa rok jalan terus, janji beriman.
3: Okey. Terima kasih juga ada siapa ni, Abdul Wahid. Terima kasih hantar emoji juga.
2: Okey. Semua yang hadir bersama kita kan, Wan?
3: Ya.
2: Pagi ini terima kasih.
3: Dan jangan lupa sekali lagi, nantikan 2.30 minit petang ini belanjawan 2027 pembentangan yang akan dilaksanakan, disempurnakan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar bin Ibrahim. Ya. 3.30 petang ini.
2: Ya, betul. Dan grandstand 2.30 minit petang. Jadi harapan yang kita nantikan, dan mudah-mudahan lah ya
3: ada manfaatnya untuk kita
2: betul,
3: semua
2: untuk rakyat Malaysia. Sampai kita jumpa lagi lah.
3: Assalamualaikum. Bye-bye.

0: Seindah kata, secantik bahasa. Perkataan hari ini. Adat lama pusaka usang. Adat lama pusaka usang, yang bermaksud adat atau kebiasaan yang tidak berubah sejak dulu hingga sekarang. Adat pepatih yang diamalkan oleh sesetengah kelompok masyarakat di Negeri Sembilan, umpama adat lama pusaka usang, kerana ia sudah diamalkan sejak dahulu lagi hingga sekarang. Adat lama pusaka usang.
1: Seindah kata, secantik bahasa. Awal FM.

0: Daripada rundingan diplomatik kepada pelaksanaan di lapangan, Kementerian Dalam Negeri, Jabatan Imigresen Malaysia serta kementerian dan agensi berkaitan berganding bahu melaksanakan fasa pertama penghantaran pulang 1,476 warga Myanmar secara selamat dan teratur. Usaha seterusnya diteruskan secara berperingkat melalui penyelarasan kerajaan secara menyeluruh. Daripada rundingan kepada tindakan, pendekatan tersusun untuk isu yang berlarutan.
1: Belanjawan 2027, apa yang kita harapkan?
2: Kos sara hidup yang terkawal.
3: Pembangunan yang terus memberi manfaat.
4: Bantuan yang lebih bersasar.
5: Kerjaan yang lebih luas.
6: Belanjawan 2027 membawa harapan pada rakyat dan negara.
1: Ikuti siaran langsung Belanjawan 2027 pada hari Jumaat jam 2.30 petang di Tawo FM dan saluran RTM.
7: Tak tahu, tak tahu, tak tahu. Tanyalah Mr. B. Tak tahu, tanyalah Mr. B.
8: Zah, ini ada pengalaman, Bani. Ya. Kadang-kadang kalau kita pergi masjid kan, bukanlah macam saya pun kadang-kadang pergi masjid
9: solat
8: kan.
9: Solat fardu lah.
8: Iya, solat fardu kan. Lepas solat fardu tu kan, ada setengah jemaah ni kan, dia akan buat solat sunat, bah. Jadi, yalah, saya ni pun tak juga terlampau tinggi ilmu.
9: Ya, belajarlah kan.
8: Ya, cetek juga masih dalam pembelajaran. Jadi, sebenarnya apa yang sebenarnya dimaksudkan dengan bila orang solat apa sunat?
9: Rawatib.
8: Rawatib.
9: Solat yang mengiringi untuk kita solat ni kan? Solat wajib ni kan? Macam mana ni Mr. B?
10: Betul. Solat sunat ni banyak. Salah satunya yang kita digalakkan ni adalah melaksanakan kita punya solat sunat rawatib.
9: Ya.
10: Solat sunat rawatib ni adalah solat sunat yang mengiringi solat fardu. Maksudnya dalam keseharian kita, ulama kata 10, ada yang kata 12. Sebab Nabi pernah sabda, man salla isnata asyarata raka'atan fi yaumin wa lailatin bunyalahu bihinna baitun fil jannah. Barang siapa yang menjaga solat rawatib 12 rakaat, maka Allah akan bagi dia nanti bila mana dia masuk syurga, dia akan dapat rumah di syurga. Maksudnya itu motivasi keistimewaan bagi orang-orang yang menjaga solat sunat rawatib ni. Contohnya macam 2 rakaat sebelum subuh,
9: betul.
10: Ataupun kita buat 2 rakaat selepas zuhur, ataupun 2 rakaat selepas isyak, 2 rakaat selepas apa lagi? Asar tidak ada. Dia ada yang rawatib yang kita dituntut dan ada rawatib yang tidak dituntut. Tapi pernah satu ketika bila mana saya datang ke satu masjid, kita biasanya amalan kita buat ba'diyah lah, kan? Contoh ba'diyah isyak. Jadi bila mana saya lepas habis maghrib isyak di situ, sembahyang fardu di situ, kita mau buat rawatib ba'diyah tu, kita sendiri yang berdiri, orang lain semua tengok kita pelik. Jadi kita macam salah ke aku ni? Mungkin pada kita ilmu
9: rasa janggal.
10: Rasa janggal. Mungkin di situ orang tak terbiasa dengan rawatib. Maka itulah kita sentiasa motivasikan dengan hadis Nabi SAW bahawa Allah akan bagi kita rumah mampu bilik di syurga. Kalau di dunia ni rumah mampu tengok siap kan?
8: Ya, mampu tengok siap.
10: Tapi ada orang bilang, nak palu Ustaz, yang penting aku masuk syurga. Lain levelnya tu bila mana orang masuk syurga dengan orang yang ada rumah di syurga.
8: Betul.
10: Tak sama kan?
9: Tak
10: sama, betul. Macam contoh bila mana orang balik daripada umrah kan?
9: Ya.
10: Kau dulu tinggal di hotel mana? Kan? So aku tinggal di hotel sekian-sekian. Kau tinggal di hotel mana? Aku dah ada hotel, aku ada rumah aku di sana. Lain levelnya kan?
9: Betul. Betul.
10: Lebih lain level kalau ada juga orang rumah aku sana.
8: Wuih, lebih lain.
9: Ada rumah ya.
10: So itulah rawatib yang kita bersama-sama belajar lah untuk kita sama-sama kerjakan supaya apa? Melengkapkan kita punya kekurangan dalam solat-solat fardu yang 5. Wallahu'alam.
7: Tanyalah Mr. B.
11: Dengarkan Tawo FM setiap hari bersama saya Mr. B mengupas isu-isu agama, soal jawab, kemusykilan dan permasalahan di kalangan masyarakat hari ini menerusi Tak Tahu Tanyalah Mr. B.
7: Tak tahu, tak tahu, tak tahu, tanyalah Mr. B. Tak tahu, tanyalah Mr. B.

0: ke dapur.
1: Ayo ke dapur.
2: Ayo ke dapur.
3: Assalamualaikum, selamat pagi.
4: Waalaikumsalam.
3: Okay Wan, hari ni semalam Azhar cakap petai kan?
4: Petai sejak?
3: Ya, petai. Jadi petai tu sebenarnya digandingkan dengan ikan bilis.
4: Oh, tapi, kembali ke laut lah ni.
3: Betul. Petai ni digandingkan dengan ikan bilis. Ataupun kalau anda suka boleh je tukar dengan sotong.
4: Okay.
3: Kalau Azhar akan memilih ikan bilis ataupun sotong lah. Digandingkan dengan petai ni. Ataupun ikan baulu.
4: Ikan baulu pun sedap juga kan?
3: Lepas tu letak sambal petai tu di atas. Tapi hari ni Azhar kongsikan
4: ikan bilis.
3: Sambal cili ikan bilis petai.
4: Wow.
3: Jadi bahan belum apa-apa sudah telan liur.
4: Wena, puasa.
3: Okey, bahan-bahan yang kita perlukan untuk resepi sambal cili ikan bilis petai ni, Wan, kita perlukan satu ikan bilis dalam 300 gram macam tu. Petai dalam 2 papan ke 3 papan ke. Dan kita perlukan bawang besar sebiji. Ni kita hiris-hiris. Bawang putih 3 ulas kita tumbuk. Cili merah sebiji kita tumbuk, cili padi 20 biji kita tumbuk.
4: Ui, banyak.
3: Betul. Garam secukup rasa. Itu bahan-bahan yang kita perlukan.
4: Tidak banyak bahan ya dalam 7 bahan sejak lah.
3: Simple je sebenarnya. Jadi untuk memasaknya, okay, kita goreng ikan bilis ni hingga garing. Okey, petua jugalah. Kalau Azhar, ikan bilis ni selepas cuci bersih tu kita letak
4: toskan.
3: Cuka.
4: Gula.
3: Kita toskan dan kita letak cuka.
4: Cuka.
3: Ya. Tujuannya supaya ikan bilis kita ni kekal garing sebenarnya.
4: Saya baru tahu pula tips tu ya.
3: Boleh try lah. Jadi kita goreng kita goreng ni hingga garing. Lepas tu kita angkat, kita toskan minyak, kita ketepikan seketika lah. Lepas tu kita tumiskan bawang, bawang besar tadi itulah kan. Dan juga bawang putih dan bahan yang ditumbuk sehingga naik bau lah. Cili merah tadi kan.
4: Ya, cili merah, cili padi.
3: Ya, cili padi.
4: Bawang putih.
3: Ya, betul. Kita tumis sehingga naik bau. Dan selepas itu kita masukkan garam dan kita gaul-gaul sebati. Jadi garam ni kita masukkan dalam sambal ni tadi supaya sambal kita ni cepat masak.
4: Sebenarnya itu tujuan. Azhar ni banyak ilmu tau sebenarnya.
3: Sebab saya suka masak-masak kan. Suka tengok badan lah.
4: Azhar semoga kurus bulan
3: ini. Kalau saya kurus tu maksudnya saya dah masak sudahlah. Gitu ya. Dan kemudian kita masukkan ikan bilis yang telah kita goreng. Dan juga petai tadi. Kita kaul rata. Jadi jangan lama lah kan.
4: Jangan terlalu lama lah.
3: Takut nanti petai tu jadi ini.
4: Layu
3: kan. Kita mau kita makan rasanya. Ni rangup-rangup.
4: Iya.
3: Krup-krup tu kan.
4: Krup-krup.
3: Jadi siap untuk resepi sambal cili ikan bilis petai kita hari ini. Ini bikin bertambah-tambah ni.
4: Confirm lah.
3: Makan. Okey, selesai untuk resepi sambal cili ikan bilis petai untuk hari ini.
4: Ya, dan itu adalah resepi terakhir untuk minggu ini. Minggu hadapan kita akan kembali bersama untuk resepi yang seterusnya pula.
3: Selamat mencuba.
4: Untuk anda.
3: Assalamualaikum.
4: Bye-bye.
1: Ayo ke dapur.
2: Ayo ke dapur.

0: Harapan Rakyat Belanjawan 2027.
1: Saya Fidaus dari Sempurna. Harapan saya sebagai pengusaha water shelley atas air ini dalam belanjawan 2027 adalah agar kerajaan menyediakan insentif khas atau geran hijau bagi pengusaha shelley atas air. Operasi shelley atas air memerlukan penyelenggaraan yang sangat tinggi, terutamanya sistem pengurusan sisa kumbahan, perawatan air dan juga tenaga hijau seperti panel solar. Bantuan dana ini penting untuk memastikan fasiliti kami kekal selamat dan tidak mencemarkan ekosistem marin.
0: Belanjawan 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit.

0: Masuk kak.
1: Maga kok cok.
0: Siapa ini radio na atau FM ni? Maga lo deng kali ngai.
1: Iya kak.
0: Ya cedole doleng. Nah mega tu na fadaki. Oh iya iya. Untuk ni ye. Si ratu titik set di mega hes pale.
1: Kau disempurna siaga.
0: Kau disempurna, dikuna, diladato, fahada tu. Asara pulona asara titik 6 MHz. Nah, engkau tahu di Felda sahabat ladato. Asara pulona asara titik 7 MHz.
1: Mila tu kak yang kelinga eh. Awi, dede.
0: Oh, padai di padai lo, pali.

0: Harapan Rakyat Belanjawan 2027.
1: Harapan saya untuk Belanjawan 2027, semoga kerajaan terus memberi keutamaan kepada rakyat, khususnya dalam menangani kos sara hidup yang semakin mencabar. Dan juga saya berharap ada lebih banyak bantuan dan insentif untuk golongan berpendapatan sederhana dan rendah, selain peluang pekerjaan serta sokongan kepada usahawan kecil. Pada masa yang sama juga, pembangunan infrastruktur dan kemudahan awam khususnya di Sabah terus diperkasakan. Semoga Belanjawan 2027 benar-benar membawa manfaat dan kesejahteraan kepada seluruh rakyat.
0: Belanjawan 2027, Malaysia Madani menggapai diri.

0: Dengarkan Tawau FM di frekuensi 93.6, 99.1 dan 100.1 MHz.
1: Tawau FM, pilihan anda.

pergi ke Raja pun naik kuda. Logat pulau Sabah macam bindon, itu kabar angin cerita media. Currency masih ringgit Malaysia, lebih mahal dari rupiah. Land below the wind.

0: Harapan Rakyat Belanjawan 2027.
1: Harapan saya dalam belanjawan 2027 ini, kami sebagai ibu bapak berharap bantuan yang iuran pengajian di IPTA, IPTS, subsidi, penginapan atau koles, kediaman, serta allowance sara hidup bulanan untuk pelajaran dapat ditingkatkan seiring dengan kadar kenaikan kos barang semasa sekarang.
0: Belanjawan 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit.

0: Tinjauan 2027. Apa yang kita harapkan?
1: Kos sara hidup yang terkawal.
2: Pembangunan yang terus memberi manfaat.
3: Bantuan yang lebih bersasar.
4: Kerjaan yang lebih luas.
5: Tinjauan 2027 membawa harapan pada rakyat dan negara.
0: Ikuti siaran langsung Tinjauan 2027 pada hari Jumaat jam 2.30 petang di Tawau FM dan saluran RTM.
6: Whatever you do, you listen to
7: Tawau FM. Tawau FM.

Hey, dengan nama laku tawasul, semoga damai kembali dapat dirangkul. Yang terjurang, yang terpisah dah beribu marhalah. Yang dipanjatkan doa, jangan pernah mengalah. Dari sungai ke segara, kau kan dijamin jannah. Tirani yang menimpa bagaikan tiada penghujung. Masa pula diperdaya sampai tersalah sanjung. Dan dunia tercanggung, leraikan yang tersulit, huraikan yang tersurat sebelum kering furat.

0: Assalamualaikum.
1: Belanjawan 2027. Apa yang kita harapkan?
2: Kos sara hidup yang terkawal.
3: Pembangunan yang terus memberi manfaat.
4: Bantuan yang lebih bersasar.
5: Kerjaan yang lebih luas.
6: Belanjawan 2027 membawa harapan pada rakyat dan negara.
1: Ikuti siaran langsung Belanjawan 2027 pada hari Jumaat jam 2.30 petang di Tower FM dan saluran RTM.
7: Kita disarankan meminum air putih lebih banyak daripada air manis. Pengambilan 6 sehingga 8 gelas sehari sudah mencukupi. Tetapi ianya juga bergantung kepada aktiviti dan keperluan individu bagi memastikan keseimbangan dan kesihatan tubuh terpelihara. Tetapi, tahukah anda, meminum air putih melebihi had yang disarankan juga boleh menyebabkan kita mengalami keracunan air yang akan menjejaskan kesihatan, terutama buah pinggang yang terpaksa bekerja lebih keras menyingkirkan lebihan air. Oleh itu, walaupun air putih adalah asas kepada kesihatan kita, keseimbangan tetap perlu diutamakan.
8: Bila dah kabut-kabut jerebu, jangan fikir macam duduk dalam negara yang berkabus. Jerebu ini bahaya. Kurangkan aktiviti luar jika tidak perlu. Minum banyak air kosong. Janganlah pula buat pembakaran terbuka. Jumpa doktor bila mengalami bersin, batuk, sakit dada atau susah bernafas yang kerap. Pakailah topeng penutup mulut dan hidung bila berada di luar rumah. Kita tidak boleh mengelak dari pencemaran udara berskala besar, tapi kita boleh mengelak diri kita dari terus menjadi mangsa pencemaran udara. Selamatkan diri dari jerebu dan kami di Tawa FM akan menghindarkan anda dari stres. Memikirkan tentang jerebu dengan maklumat dan hiburan hanya di stesen pilihan anda. Ingat, jerebu bukan kabus.
1: Harapan Rakyat Belanjawan 2027.
9: Harapan saya agar Belanjawan 2027 terus memberikan keutamaan kepada pendidikan awal kanak-kanak dengan memperkukuh peruntukan tabika dan taska kemas, meningkatkan kebajikan serta profesionalisme pendidik masyarakat, menaik taraf kemudahan pembelajaran dan keselamatan kanak-kanak, serta memperluas akses pendidikan berkualiti khususnya kepada masyarakat luar bandar dan pedalaman. Semoga setiap peruntukan yang disalurkan dapat diterjemahkan kepada persekitaran pembelajaran yang lebih kondusif, pendidik yang lebih sejahtera dan anak-anak yang lebih berkualiti sebagai pewaris masa hadapan negara.
1: Belanjawan 2027, Malaysia Madani menggapai di langit.

0: Harapan Rakyat Belanjawan 2027.
1: Harapan saya bagi Belanjawan 2027 ini adalah untuk kerajaan turut melihat lebih dekat mengenai isu keselamatan cyber. Sebabnya dalam zaman AI ini kita dapat lihat kebocoran maklumat ataupun data pengguna ini boleh dikatakan semakin membimbangkan. Jadi saya fikir adalah mustahak untuk perkara ini dilihat dengan lebih serius bagi mengelak berlakunya peningkatan penipuan cyber ataupun kita kenal sebagai scam. Ini bagi menjamin keselamatan rakyat di semua peringkat, khususnya daripada segi keselamatan kewangan rakyat ini sentiasa dijamin. Dan saya juga berharap kerajaan akan juga terus meningkatkan pembangunan infrastruktur asas dan keperluan-keperluan utama rakyat di semua peringkat, di semua bahagian. Sebagai contoh, harga tiket kapal terbang domestik juga perlu diberi perhatian dan diharapkan dapat diseimbangkan, khususnya ketika waktu-waktu puncak ini, bagi memastikan rakyat dapat terus bergerak dengan selesa mengikut kemampuan.
0: Belanjawan 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit.

0: bersyukur dan bersikap positif bersama geng Show Layan. 11 pagi hingga 3 petang. Show Layan.
1: Ya, Show Layan Tau FM, stesen pilihan anda. Assalamualaikum, selamat pagi, salam sejahtera, salam Jumaat penghulu di segala hari. Terima kasih kepada anda yang mendengarkan Tau FM seawal pagi tadi. Kalau untuk tadi segmen pertama, retak pagi, anda bersama-sama dengan rakan-rakan saya Azhar dan juga Wan Jui menonton Show Layan 11 hingga 3 petang. Seperti biasa, pemilik suara ini pula Wafa Nur Farah Wafa Muhyiddin Love akan menemani anda untuk 4 jam yang seterusnya menerusi Show Layan untuk edisi hari ini, hari Jumaat 9 Oktober 2026, bersamaan dengan 27 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Ya, apa khabar semuanya? Diharap semua dalam keadaan yang baik-baik saja pada hari ini dan juga hari-hari yang mendatang, insyaAllah ya. Semoga terbuka lah kan semua pintu kenikmatan buat kita semua di Jumaat yang barokah ini. Permudahkan semua urusan kita, dilancarkan rezeki kita, amin insyaAllah ya. Dan seperti biasa juga untuk jam yang pertama, sebentar lagi kita akan layan lagu kuasa dua kita. Dan juga kita ada formula Kak Gorgeous dan juga si Bulat yang akan berkongsi tentang tips-tips kecantikan, kesihatan menggunakan bahan-bahan semula jadi. Nantikan sebentar saja lagi. Dan juga seperti biasa, saya akan kongsikan kepada anda info waktu solat bagi zon 3 dan juga zon 4 untuk sepanjang hari ini kepada anda di jam yang pertama ini. Tadi kita dihiburkan dengan lagu daripada DJ Goja, Jason Derulo dan juga Melody dengan lagu Michiko, lagu yang agak tular juga pada ketika ini di TikTok, TikTok. Dan juga kita ada juga bersama-sama dengan Iqmal Noor dan juga Najla Zulaika dengan lagu Habibti. Kita teruskan lagi hiburan bersama-sama dengan Bella Astila dan juga Danish Sofian. Ini dia akhirnya kamu, teruskan bersama dengan kami di Tawau FM, stesen pilihan anda, Show Layan.

0: Bila dah kabut-kabut jerebu, jangan fikir macam duduk dalam negara yang berkabus. Jerebu ini bahaya. Kurangkan aktiviti luar jika tidak perlu. Minum banyak air kosong. Janganlah pula buat pembakaran terbuka. Jumpa doktor bila mengalami bersin, batuk, sakit dada atau susah bernafas yang kerap. Pakailah topeng penutup mulut dan hidung bila berada di luar rumah. Kita tidak boleh mengelak dari pencemaran udara berskala besar, tapi kita boleh mengelak diri kita dari terus menjadi mangsa pencemaran udara. Selamatkan diri dari jerebu dan kami di Tawa FM akan menghindarkan anda dari stres memikirkan tentang jerebu dengan maklumat dan hiburan hanya di stesen pilihan anda. Ingat, jerebu bukan kabus.
1: Kini, siaran Tawa FM anda boleh ikuti melalui aplikasi RTM Klik. Muat turun aplikasi RTM Klik untuk ikuti siaran TV, radio dan video on demand. Muat turun sekarang di Google Play

0: Ya, kamulah pendengar-pendengar Tawau FM. Jangan lupa untuk ikuti kami di aplikasi-aplikasi media sosial rasmi kami. Facebook, Tawau FM Station, pilihan anda. Aplikasi X, @TawauFM.
1: Instagram, @TawauFM. Dan TikTok, @TawauFM.
0: Jangan lupa juga untuk simpan nombor WhatsApp kami di
1: 019-490-3838. Jangan lupa follow dan like
0: Tawau FM, pilihan anda.

0: ada yang satu, itu kamu.
1: Tawau
2: FM. Perhiasan diteruskan melalui Orta 2.

Kuasa Duo akan kembali. Kuasa Duo dikuasakan untuk anda oleh Tawau FM. Sesi pilihan anda.

0: Harapan Rakyat Belanjawan 2027.
1: Harapan saya pada pembentangan belanjawan kali ini agar pihak kerajaan dapat mempertimbangkan menambah serta memperluas senarai jenis barangan keperluan asas di bawah program sumbangan asas rahmah, selain menaikkan kadar jumlah bantuan bulanan agar lebih selari dengan kos sara hidup semasa. Di samping itu, saya juga menaruh harapan agar kerajaan dapat menyediakan inisiatif laluan khas ataupun express priority lane untuk pejabat awam yang mendapatkan rawatan kesihatan di hospital atau klinik kerajaan, khususnya bagi mengurangkan tempoh menunggu dan memudahkan mereka mendapatkan rawatan tanpa menjejaskan waktu bertugas.
0: Belanjawan 2027, Malaysia Madani menggapai

0: bukan anda.
1: Formula bukan
0: separam formula.
1: Formula cantik dan sihat bersama Kak Gorgeous yang berkongsikan petua untuk kecantikan dan kesihatan. Bulat, tengok tangan bulat. Bersihnya, mulusnya.
2: Aku
1: gorengikan
2: semalam.
1: Bersih, mulus pula. Tapi kenapa kuning? Itulah goreng ikan. Dengan kunyit-kunyit dia ni kan. Itu dah apa bulat? Tandanya bulat rajin masuk dapur.
2: Memang rajin pun. Siapa cakap si bulat ni pemalas? Hello.
1: Ya, tapi halus betul. Mesti jarang cuci piring ni kan. Masak tapi piringnya tak dicuci.
3: Jangan bagi tahu orang, Kak. Diam-diam.
1: Kesian, kuning-kuning sudah tangan.
2: Tolong dulu, Kak. Gimana pas hilang ni?
1: Ada, betul ada. Senang je. Ada dua bahan kita boleh guna.
2: Apalah?
1: Guna minyak zaitun.
2: Oh, minyak zaitun?
1: Ya, minyak zaitun.
2: Ada di rumahku.
1: Dia boleh hilangkan warna kuning di tangan ni. Caranya kita oleskan minyak tu ke tangan dengan rata. Kemudian kita ambil kain bersih. Baru kita lap bagian tangan yang berminyak tadi.
2: Senang pula.
1: Senang kan? Kalau tiada minyak zaitun, boleh guna serbuk penaik. Serbuk penaik ni pun dia boleh kasi hilang bekas warna kunyit.
2: Serbuk penaik ni kan boleh kembang-kembang.
1: Iya.
2: Kasi kembang kan.
1: Betul. Kita campurkan je tu serbuk penaik dengan air. Baru kita sapu dia pada tangan. Kemudian kita gosoklah bagian tangan yang terkena kunyit tu sampailah bersih. Senang je. Kalau tiada minyak zaitun, boleh guna serbuk penaik.
2: Macam senang kan?
1: Macam senang. Cuba buat esok. Putih sudah ni tangan bulat.
2: Nah kan putih sudah.
1: Belum lah. Try dulu.
0: Nak cantik, nak sihat, dengarkan Formula Kak Gorgeous setiap hari di Tawa FM.

0: Achim! Excuse me?
1: Apalah kau ni? Macam orang putih. Sebutlah Alhamdulillah, kan kita ni Islam. Lain kali, kalau bersin, sebutlah Alhamdulillah. Kemudian, kalau ada orang di depan kita, dia akan jawab dan doakan kita. Yarhamukallah. Ataupun kalau perempuan, yarhamkillah.
2: Kemudian, orang yang bersin tadi hendaklah membalasnya dengan
1: Yahdikumullah wa yuslihu balakum. Jadi mudah-mudahan kita mendapat rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang cara Islam ajar kepada kita.
0: Oh, macam tu ya Ustaz. Baru saya tahu. Terima kasih Ustaz. Pesanan ini dibawakan khas untuk anda oleh Tawau FM. Tawau FM, ambil peduli. Ambil peduli. Ambil peduli.
3: Tawau FM. Pilihan anda.

0: Baik, saudara yang berbahagia, berikut disampaikan waktu-waktu solat fardu sepanjang hari ini, Jumaat 9 Oktober 2026 bersamaan dengan 27 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Dan kita mulakan terlebih dahulu bagi Zon 3 meliputi Lahadatu, Silabukan, Kunak Sahabat, Sempurna, Tungku dan bahagian Tau Timur. Masa untuk solat fardu zuhur adalah pada pukul 11.56 minit pagi, fardu asar 3.11 minit petang, fardu maghrib 5.56 minit petang, fardu isyak 7.05 minit malam dan subuh pada pagi esoknya 4.44 minit pagi. Seterusnya bagi zon 4 meliputi Bandar Tawau, Balung Merotai, Kelabakan dan bahagian Dawau Barat. Fardu zuhur adalah pada pukul 11.59 minit pagi, fardu asar 3.13 minit petang, fardu maghrib 5.59 minit petang, fardu isyak 7.08 minit malam dan subuh pada pagi esoknya 4.47 minit pagi. Demikian waktu-waktu solat fardu sepanjang hari ini yang dikeluarkan oleh Pejabat Mufti Negeri Sabah.
1: Kebahagiaan hidup adalah dengan sentiasa bersyukur. Bersyukur.
2: Hari-hari aku bersyukur ya Rabbi.
1: Stres tanpa dikawal akan hanya menambah keperitan hidup. Belajarlah untuk tersenyum, santai dan bangkit menghadapi apa jua cabaran. Seperti mana anda bangkit? Mendengarkan kami di stesen pilihan anda. Hai, saya Ahmad Al-Fikri bin Ahmad Jafar, pesanan rohani dari kakak rohani jiran sebelah rumah ini untuk kita semua dari Tawau FM. Kakak okey?
3: Maka tersenyumlah, wahai cinta, dan tersenyumlah, wahai
4: cinta. Ramai orang beranggapan salah tentang stres. Mengurus stres adalah cara terbaik untuk keluar dari stres. Jadi, jangan stres-stres. Santai bersama Tawau FM. Hai, saya Yusliza, pesanan mesra ini untuk anda. Ikhlas dari saya. Ciao.
5: Matamu untukku.
6: Jika nasihat manusia tidak mampu mengubah kita, bacalah Al-Quran.
7: Dengarkan majlis perasmian penutup Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran peringkat antarabangsa 1448 Hijri bersamaan 2026 Masihi pada 10 Oktober 2026 pukul 9.50 minit pagi hanya di Nasional FM. Madani dihayati, ummah diberkati. Hashtag Penyanyi Jakim.

0: Ya, bersama-sama dengan Najwa Latif dengan lagu Adamu membawa kita ke waktu 11.56 minit pagi pada ketika ini. Terima kasih buat rakan-rakan yang bersama-sama dengan kami di Tower FM, stesen pilihan anda. Ketika ini ditemani oleh saya Wafa untuk show layan pagi ini sehingga ke pukul 3 petang nanti, okay? Dan terima kasih juga rakan-rakan yang sudah pun menghantarkan salam-salam ucapan. InsyaAllah Wafa akan bacakan dari semasa ke semasa ucapan-ucapan anda di jam yang seterusnya nanti. Dan mungkin sekarang ni ada kaum Adam kita yang sedang dalam perjalanan ke masjid-masjid terdekat untuk menunaikan solat fardu Jumaat. Jadi pandu berhati-hati. Semoga anda selamat sampai. Dan seperti biasa juga 12.30 hari untuk setiap hari Jumaat. Kita akan ikuti utama 12.30 hari dan pastinya 12.25 minit tengah hari. Kita akan ikuti siaran langsung solat fardu Jumaat yang akan dibawakan dari Masjid Al-Kawthar Tawa bersama dengan rakan penyampai kita di sana. Dan nanti 12.30 hari kita akan ikuti utama 12.30 hari berita yang akan disiarkan dari Wisma Berita Radio Angkasa Puri Kota Media Kuala Lumpur. Jadi jangan ke mana-mana, terus hantarkan salam-salam ucapan anda menerusi WhatsApp kami di 0194903838.
1: Mimpi memang percuma, tapi impian boleh musnah andai kita tidak berusaha sehabis baik untuk mencapainya. Jadi, usahalah sampai mimpi jadi realiti. Hai, saya Sisi Iman. Terus mendengarkan Tawa.

Keselamatan negara dan kepentingan rakyat Malaysia terus menjadi pertimbangan utama. Pada masa yang sama, proses penghantaran pulang warga Myanmar dilaksanakan secara sukarela, tersusun dan berlandaskan prosedur yang ditetapkan. Pendekatannya jelas, keselamatan diperkukuh, proses diurus secara teratur dan pertimbangan kemanusiaan terus diberi perhatian. Keselamatan dijaga, kemanusiaan dipelihara, tindakan diteruskan.

Belanjawan 2027 kemajuan negara perlu dirasai rakyat. 37 kawasan di Semenanjung catat bacaan IPO tidak sihat. Sekian berita yang disunting oleh Syah Huzaili Salehuddin dari Pusat Berita RTM. Ikuti siaran langsung pembentangan Belanjawan 2027 bermula 3.30 petang ini di RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

0: Assalamualaikum, saya Ustaz Amin. Alhamdulillah, beberapa perkara yang penting kita kena lalui dalam hidup, iaitu setiap kesulitan pasti ada kemudahan. Inilah yang ditekan dalam surah Al-Insyirah, firman Allah Subhanahu wa taala, wa inna ma'al usri yusra wa inna ma'al usri yusra. Dan sesungguhnya pada setiap kesulitan pasti akan ada kemudahan. Jadi jangan berpening kepala, kena terus tenang dan bahagia. Tawa FM, pilihan anda.
1: Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan bahawa keselamatan dan kepentingan rakyat Malaysia kekal menjadi keutamaan dalam menangani isu Myanmar. Melalui saluran diplomatik dan rundingan berterusan, Kerajaan Madani meneruskan usaha bagi memastikan setiap tindakan dilaksanakan secara teratur, bertanggungjawab dan mengambil kira prinsip kemanusiaan. Diplomasi membuka jalan, tindakan dilaksanakan langkah demi langkah. Wow.

0: Ya, hiburan bersama-sama dengan Firdaus, Firabib dan juga Gaun Nasheed dengan lagu Kasihmu membawa kita ke waktu 12.23 minit tengah hari pada ketika ini. Assalamualaikum, selamat tengah hari. Salam Jumaat penghulu di segala hari untuk anda semua. Terus layan Tower FM untuk jam yang kedua ini. Lagu-lagu Nada Dakwah menghiburkan anda dan apapun kita menantikan juga untuk bersama-sama dengan rakan penyampai kita iaitu Kayum. Ya, akan membawakan kepada kita siaran langsung selepas pada Jumaat dari Masjid Al-Kausar Tawau sebentar saja lagi, ya. Baik, satu ucapan yang dibacakan menerusi Facebook Tawau FM Station pilihan anda. Kita ada rakan kita Kak Sani. Katanya semoga laris manis kehidupan kita semua, insyaAllah. Amin. Terima kasih untuk ucapannya Kak Sani. Itu di Facebook. Di WhatsApp pula kita ada rakan kita iaitu Mira dari Bandar Seri Indah ataupun BSI, ya. Dengan ucapan salam DJ Wafa. Waalaikumsalam. Selamat tengah hari. Salam juga buat semua pendengar setia Tawau FM. Mantap, terbaik. Salam Madani. Salam Jumaat penghulu segala hari katanya. Terima kasih rakan kita Mira. Kita ada juga Mami Jun menyapa kita. Selamat bertugas DJ Wafa. Terima kasih Mira. Kita ada juga Jadil Sujaidil daripada Bone Sulau Sulsel, ya. Assalamualaikum DJ Wafa. Waalaikumsalam. Sabu Konti serta Happy On Air katanya, salam sejuta kasih, seribu sayang di Jumaat penghulu sekala hari ini buat semua pendengar TFM dan juga yang masih mengenali diri ini. Semoga sihat selalu katanya. Ada pantun, ya. Kuning-kuning, kupu-kupu kuning juga merah, berterbangan seribu di tepi pantai. Ku dengar syok layan bersua Wafa dengan segelas kopi sambil bersantai, ya. Untuk DJ Wafa, kering-kering lah pula, kan. Thank you DJ Wafa. Sama-sama juga rakan kita Jadil Sujaidil, ya. Jadi itu antara ucapan rakan-rakan kita. Terus hantarkan salam-salam anda menerusi WhatsApp kami dan juga Facebook TFM Station pilihan anda. Baik saudara, waktu sekarang sudah pun 12.25 minit tengah hari. Kita terus sahaja ke Masjid Al-Kawthar Tawau bersama dengan rakan pengulas Kayum untuk membawakan kepada kita siaran langsung solat pada Jumaat untuk hari ini. Silakan Kayum.
1: Terima kasih rakan tugas Wafa di Konti Tawau FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Sayyidul Ayyam, salam Malaysia berada buat seluruh pendekat Tawau FM. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Selamat serta salam tasjid juga besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh sahabat serta keluarga baginda. Alhamdulillah saudara, bersua lagi kita di udara Tawau FM berterusi siaran secara langsung solat fardu Jumat yang kami bawakan terus kepada anda dari Masjid Al-Kawthar Tawau untuk edisi hari ini Jumaat 9 Oktober 2026 Masihi bersamaan 27 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Dan saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, sebagai panduan dan juga pemakluman kepada anda semua, berikut dikongsikan, ya, barisan petugas untuk solat secara langsung solat Jumaat untuk hari ini, yang mana Bilal yang bertugas untuk hari ini adalah Encik Ahmad bin Abiding, manakala khatib dan juga imam yang bertugas pula adalah yang berbahagia Al-Fadhil Ustaz Muhammad Sofian bin Muhammadong. Dan tajuk khutbah yang akan disampaikan oleh khatib yang bertugas pada hari ini adalah kesihatan akal dan jiwa, amanah besar umat masa kini. Saudara, sebentar saja lagi kita akan sama-sama mendengarkan azan pertama solat fardu Jumaat.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Setelah diberikan Allah, alhamdulillah selesai zina pertama solat fardu Jumaat seperti tadi dan seperti biasa. Sementara kita menantikan azan kedua, suka ingin saya maklumkan kepada seluruh pendengar Top FM yang sedang mendengarkan siaran langsung ketika ini agar dapat menumpukan perhatian nanti terhadap isi khutbah yang akan disampaikan oleh khatib yang bertugas. Mudah-mudahan pesanan, nasihat maupun pengajaran daripada khutbah itu dapat dimanfaatkan oleh kita semua insyaAllah. Baik, apapun saudara, seperti yang diperkatakan Ustaz tadi, khutbah pada minggu ini menyentuh dengan kesihatan akal dan jiwa amanah besar umat pada masa kini. Dan sudah pasti, seperti yang kita ketahui, Islam tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan Allah Subhanahu Wa Taala semata-mata, tapi juga mengatur hubungan manusia dengan dirinya sendiri. Dan antara perkara yang paling dititikberatkan di dalam Islam ialah menjaga kesihatan akal dan juga jiwa. Islam, saudara, menggalakkan manusia menggunakan akal untuk berfikir, menilai, mengambil pengajaran, dan semua itu hanya dapat dilakukan dengan akal dan jiwa yang sihat. Dan sudah pasti nak dikongsikan juga menerusi firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Mu'minun ayat 8 yang bermaksud, dan mereka yang memelihara amanah-amanah yang dipikulnya dan janji mereka. Dan sudah pasti kesihatan akal dan jiwa adalah sebahagian daripada amanah Allah Subhanahu Wa Taala yang wajib kita pelihara, dan bukan sekadar isu perubatan, malahan menjadi isu keagamaan dan juga keimanan. Sesuai dengan firman Allah Subhanahu Wa Taala lagi dalam surah Al-Baqarah ayat 219 yang bermaksud, demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepada kamu supaya kamu berfikir. Dan sudah pasti insyaAllah khatib yang bertugas pada hari ini akan mengupas dengan lebih tuntas lagi selepas ini tajuk khutbah kesihatan akal dan jiwa amanah besar umat masa kini. Dan insyaAllah mudah-mudahan di akhir khutbah nanti dapatlah kita bersama-sama mengambil ikhtibar mengenai dengan apa yang dikongsikan berusia khutbah pada minggu ini. Kepada anda semua muslimin, terutamanya yang sedang mendengarkan siaran secara langsung ketika ini, dijemput untuk bersama-sama datang ke Masjid Al-Kausar Tawau untuk bersama-sama menunaikan solat fardu Jumaat. Saudara yang dimuliakan Allah, kita tinggalkan sementara urusan dunia, mari kita berjemaah di Masjid Al-Kausar Tawau, dan juga mungkin ada juga boleh berjemaah di masjid-masjid yang berdekatan dengan anda. InsyaAllah kita sama-sama beroleh keberkatan di hari Jumaat yang mulia ini. Sedikit gambaran dikongsikan juga, ramai yang sedang berbondong-bondong masuk

sekali lagi dikongsikan Bilal yang bertugas pada minggu ini adalah Encik Ahmad Abiding, manakala Khadim yang bertugas pula adalah yang berbahagia Al-Fadil Ustaz Muhammad Sofian Muhammadong, dan imam yang bertugas pula adalah yang berbahagia Al-Fadil Ustaz Muhammad Zaid Abdul Rahman. Dan saudara, insyaAllah sebentar saja lagi kita akan sama-sama mendengarkan azan kedua salat fardu Jumaat dan seterusnya bersama-sama mendengarkan khutbah fardu Jumaat.

حي.

الحمد لله القائم والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وشفيعنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا أيها المسلمون أوصيكم وإياي بالتقوى الله فقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita bersama-sama meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa dan melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang paling bertakwa. Pada hari yang mulia ini, marilah kita sama-sama memberikan tumpuan sepenuhnya kepada khutbah yang akan disampaikan. Janganlah berbual-bual, tidur dengan sengaja, atau bermain telepon bimbit, karena perbuatan tersebut boleh mengurangkan pahala Jumat. Dengarlah khutbah dengan penuh perhatian, karena dengar khutbah adalah sebahagian daripada kesempurnaan sholat Jumat. Pada hari ini, mimbar akan menyampaikan khutbah yang bertajuk Kesehatan Akal dan Jiwa, Amanah Besar Umat Masa Kini. Muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Islam adalah agama yang syumul, yaitu menyeluruh. Islam tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan Allah Subhanahu wa taala sahaja, tetapi juga mengatur hubungan manusia dengan dirinya sendiri, agar mereka yang sangat dititik beratkan dalam Islam ialah menjaga kesehatan akal dan jiwa. Ini kerana akal dan jiwa yang sehat bukan sahaja modal utama bagi seseorang untuk beribadah, bekerja dan berkhidmat kepada masyarakat dengan cemerlang, malah turut menjaga keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Mukmin ayat 8, walladzina hum li amanatihim wa'dihim ra'un, yang bermaksud dan mereka yang memelihara amanah-amanah yang dipikulnya dan janji mereka. Kesehatan akal dan jiwa adalah sebahagian daripada amanah Allah Subhanahu wa taala yang wajib kita pelihara. Bukan sekadar isu perubatan, malahan menjadi isu keagamaan dan keimanan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 219, kadzalika yubayyinullahu lakum ayati la'allakum tatafakkarun, yang bermaksud demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepada kamu supaya kamu berfikir. Islam menggalakkan manusia menggunakan akal untuk berfikir, menilai dan mengambil pengajaran. Semua itu hanya dapat dilakukan dengan akal dan jiwa yang sehat.
Di sini ada beberapa ulasan berkaitan dalam tajuk khutbah pada hari ini. Yang pertama, para ulama sejak dahulu lagi telah menekankan kepentingan menjaga kesehatan akal. Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Ihya Ulumuddin mengatakan bahawa akal adalah anugerah Allah subhanahu wa ta'ala yang paling mulia. Menurut beliau, akal yang sehat akan membawa seseorang mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Manakala akal yang rosak akan membawa kepada kehancuran. Justru Imam Al-Ghazali menegaskan bahawa menuntut ilmu yang bermanfaat adalah satu bentuk penjagaan kesehatan akal yang paling utama. Manakala Ibn Qayyim Al-Jauzi pula dalam kitabnya Tib Al-Qulub pula menegaskan bahawa kesehatan hati dan jiwa adalah asas kepada kesehatan fizikal. Menurut beliau, hati yang tenang dan bersih akan melahirkan tubuh badan yang sehat. Sebaliknya, hati yang kotor dengan hasad dengki, cinta dunia yang berlebihan dan jauh daripada zikir akan melahirkan penyakit fizikal dan mental. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, ala wa inna fil jasadi mudghah iza salahat salahal jasadu kulluh wa iza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wa hiyal qalb. Yang bermaksud, ketahuilah bahawa di dalam tubuh badan manusia itu ada sekutul daging. Apabila baik daging itu, maka baiklah seluruh tubuh badannya. Dan apabila rosak, maka rosaklah seluruh tubuh badannya. Ketahuilah, daging itu ialah hati. Hadis ini dijelaskan bahwa kesehatan jiwa dan hati, yaitu rohani, mempunyai hubungan yang sangat rapat dalam kesehatan fizikal. Apabila jiwa tenang, tubuh badan turut sehat. Apabila jiwa resah dan gelisah, tubuh badan turut terjejas. Yang kedua, kepentingan fizikal, kepentingan kesehatan fizikal menurut Islam. Islam tidak pernah mengabaikan kesehatan fizikal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri mengajar umatnya untuk menjaga kesehatan tubuh badan. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-mu'minul qawiyyu khairu wa ahabbu ila Allah minal mu'minid dha'if wa fi kullin khair." Yang bermaksud, mukmin yang kuat lebih baik dan dicintai oleh Allah daripada mukmin yang lemah. Namun pada kedua-duanya terdapat kebaikan. Hadis riwayat Imam Muslim. Islam menggalakkan umatnya untuk menjadi kuat, termasuk kuat dari segi fizikal. Kekuatan fizikal ini perlu untuk beribadah, bekerja mencari rezeki yang halal dan mempertahankan agama serta negara. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajar kita tentang adab pemakanan. Baginda sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Imam At-Tirmizi yang bermaksud, tidaklah anak Adam memenuhi bekas yang lebih buruk daripada perutnya. Cukuplah bagi anak Adam beberapa suap makan untuk menegakkan tulang belakangnya. Hadis ini mengajar kita tentang kepentingan kesederhanaan dalam pemakanan. Makan secara berlebihan bukan sahaja merosakkan kesehatan fizikal, tetapi juga melemahkan semangat ibadah dan mengundang penyakit. Yang ketiga, kaitan dengan cabaran masa kini. Pada zaman moden ini, isu kesehatan akal dan jiwa menjadi semakin kritikal. Kita menyaksikan ramai manusia yang sehat fizikalnya tetapi resah dan gelisah jiwanya. Fenomena seperti kemurungan,
Tekanan jiwa, kebimbangan, dan gangguan mental semakin meningkat dalam kalangan masyarakat, tidak kira tua ataupun muda. Muslimin yang dikasihi Allah Subhanahu wa Ta'ala sekalian, yang keempat, nasihat Islam untuk menjaga kesehatan akal dan jiwa. Islam mengajar kita untuk menjaga akal dan jiwa dengan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memperbanyakkan zikir, membaca Al-Quran, serta memilih pergaulan yang baik. Hindarilah perkara yang merosakkan fikiran dan hati, seperti arak, dadah, dan maksiat, tekanan berlebihan, dan pemikiran negatif. Keseimbangan rohani dan jasmani melahirkan kehidupan yang sehat dan sejahtera. Antara punca yang boleh menjejaskan kesehatan akal dan jiwa ialah, yang pertama, ketagihan media sosial dan gadget. Akal kita dibanjiri dengan maklumat yang tidak bermanfaat, perbandingan kehidupan hidup yang tidak sehat, dan hiburan yang melalaikan. Ini menyebabkan fikiran tidak tenang dan jiwa sentiasa resah. Yang kedua, gaya hidup yang tidak seimbang, ramai yang mengabaikan tidur yang cukup, pemakanan yang sehat, dan senaman. Ini menyebabkan tubuh badan lemah dan mudah dijangkiti penyakit, seterusnya menjejaskan kesehatan mental. Yang ketiga, jauh daripada zikir dan ibadah. Apabila jiwa kosong, tidak mengingati Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka akan dipenuhi dengan kegelisahan dan kebimbangan. Dan yang keempat, tekanan hidup dan ekonomi. Cabaran kosara hidup yang semakin meningkat menyebabkan ramai yang mengalami tekanan jiwa. Islam mengajar kita untuk bertawakal dan yakin bahwa rezeki itu di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Muslimin yang berbahagia, sebagai kesimpulan, marilah kita bersama-sama mengamalkan beberapa nasihat berikut untuk menjaga kesehatan akal dan jiwa kita. Perkukuhkan hubungan kita yang dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, sentiasa menjaga solat 5 waktu, berzikir dan membaca Al-Quran. Ibadah adalah terapi jiwa yang paling berkesan. Yang kedua, kawal penggunaan media sosial dan gadget. Hadkan masa melayari internet dan isi masa dengan perkara yang bermanfaat seperti menuntut ilmu dan membaca. Yang ketiga, amalkan gaya hidup sehat, juga pemakanan, tidur yang cukup, dan bersenam secara teratur. Tubuh akan sehat melahirkan akal yang cergas. Keempat, jaga pergaulan, pilih kawan yang soleh yang dapat mengingatkan kita kepada kebaikan dan menjauhkan kita daripada kemungkaran. Dan yang kelima, sentiasa bersabar dan bertawakal. Apabila menghadapi ujian, cabaran hidup, hadapilah dengan sabar dan yakin bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menguji hambanya melampaui kemampuannya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengurniakan kepada kita semua kesehatan akal dan jiwa yang sempurna. Seterusnya menjadikan kita hamba-hambanya yang bersyukur. Sehat tubuh badan, tenang jiwa, dan cemerlang dalam kehidupan dunia, serta selamat di akhirat kelak. Ingatlah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Ar-Ra'd

0: Bidzikrillahi tatma'innul qulub. Yang maksudnya yaitu orang-orang yang beriman dan tenang tenteram hati mereka dengan mengingati Allah. Ketahuilah dengan mengingati Allah itu tenang tenteramlah hati manusia. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadha astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim.
1: Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad wa sallim.

آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد آمين آمين يا رب العالمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم أنزل الرحمة والبركة والهداية والسلامة والسكينة والصحة الدائمة على ملكنا ke bawah duli yang maha mulia Sri Paduka Baginda yang dipertuan agung ala fakhamatir raisil a'la tuan yang terutama yang dipertua negeri Sabah aj'alillahumma hadhil baldah وسائر بلاد المسلمين آمنة مطمئنة إنك رؤوف رحيم اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والفحشاء والمنكر والمحان والفتن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين آمة إنك على كل شيء قدير يا الله يا رحمن يا رحيم Bantulah saudara kami yang tertindas di bumi barakah Palestin dan setiap pelusuk alam yang dicengkam kezaliman. Jadilah engkau sebaik-baik pelindung yang memayungi mereka, penolong yang mengubati duka lara mereka dan penyokong yang meneguhkan langkah mereka. Ya Allah, peliharalah akidah kami khususnya di negeri Sabah ini, negara yang aman sentiasa-sentiasa berpijak di atas landasan ahli sunnah wal jamaah. Jauhkanlah kami daripada fitnah kesesatan, penyelewengan akidah, kekeliruan akhir zaman. Ya Allah, jadikanlah Sabah negeri yang dipenuhi keamanan dan keimanan, kedamaian dan ketentraman, kemakmuran dan keberkatan. Peliharalah negeri dan negara ini daripada segala kerosakan, bencana, musibah dan penyakit yang sukar diubati. Ya Allah, naungilah kehidupan negeri dan juga negara kami dengan rahmat-Mu, ya Allah. Hiasilah diri kami dengan sifat terpuji, jauhkanlah kami daripada sifat yang keji. Satukanlah hati kami dalam menegakkan kebenaran, mencegah kemungkaran. Perelokkanlah pekerti kami dengan jalinan perpaduan, sentiasa berlapang dada mengutamakan sifat tabayun setiap ilmu dan setiap tindakan. Ya Qadiyal Hajat, jadikanlah kami dan keturunan kami orang-orang yang istiqamah mendirikan solat secara berjemaah, menunaikan zakat, berpuasa di bulan Ramadan, mengerjakan ibadah haji, mewakafkan harta dan berinfak ke jalan Engkau redai. Sesungguhnya hanya kepada-Mu jua, ya Allah, tempat kami mengadu dan memohon pertolongan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi. Ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum. واسألوه من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون الحمد لله

إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم

0: Alhamdulillah saudara, usai solat fardu Jumaat yang telah pun dilaksanakan pada hari ini, dan ingin dikongsikan sedikit rumusan daripada tajuk khutbah yang telah pun disampaikan oleh khatib yang bertugas pada hari ini. Dan saudara, sebagai kesimpulan, marilah kita berusaha mengamalkan beberapa nasihat yang telah pun diberikan dan dikongsikan oleh khatib dalam konteks menjaga kesihatan akal dan jiwa kita. Yang paling penting adalah perkukuhkan hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala, sentiasa menjaga solat lima waktu, berzikir dan membaca Al-Quran, dan ibadah ini adalah terapi jiwa yang paling berkesan. Selain itu, kita boleh bersama-sama mengawal penggunaan media sosial dan gadget dengan menghadkan masa melalui internet dan isi masa dengan perkara bermanfaat seperti menuntut ilmu dan juga membaca. Selain itu, mengamalkan gaya hidup sehat, menjaga pemakanan, tidur yang cukup dan bersenam secara teratur dan tubuh yang sehat ini adalah dapat melahirkan akal yang cergas dan surah pasti. Sentiasa bersabar dan bertawakal apabila kita menghadapi ujian dan cabaran hidup, hadapi dengan sabar dan yakin bahawa Allah Subhanahu Wa Taala tidak menguji hambanya melampaui kemampuannya. Dan saudara, setakat ini saja pertemuan kita buat kali ini menerusi siaran secara langsung solat fardu Jumaat dari Masjid Al-Qasr Tawau. Saya kawin bersama rakan juruteknik bertugas saudara Amin Amir mengucapkan salam Jumaat, dan insyaAllah kita akan bersua lagi. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali semula kepada rakan tugas Wafa di Konti atau FM, silakan.
1: Baik, terima kasih Kayum. Demikian tadi siaran langsung solat fardu Jumaat yang dibawakan dari Masjid Al-Kautsar Tawau. Kembali semula bersama-sama saya Wafa untuk meneruskan lagi perjalanan syok layan untuk hari ini. Tawau FM

Belanjawan 2027. Ikuti pembentangan Belanjawan 2027 oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar bin Ibrahim, Perdana Menteri dan Menteri Kewangan, menerusi 5 stesen radio RTM Sabah, 9 Oktober 2026, Jumaat 3:30 petang. #Belanjawan2027 #apa kita dapat.

0: Isu Myanmar telah berlarutan selama beberapa dekad. Kerajaan Madani meneruskan usaha menangani implikasinya melalui rundingan diplomatik, penguatkuasaan dan tindakan berperingkat. Pada 29 September 2026, seramai 1,476 warga Myanmar dihantar pulang secara sukarela, selamat dan teratur. Isu berlarutan, usaha diteruskan, tersusun, berperingkat, berperi kemanusiaan.
1: Sentiasa bersyukur dan bersikap positif bersama geng Show Layan. 11 pagi hingga 3 petang. Show Layan.
2: Harapan Rakyat Belanjawan 2027.
3: Harapan saya bagi belanjawan tahun 2027, kadar bantuan sumbangan tunai rahmah ditambah baik dan diperluaskan juga kepada golongan M40 serta penambahbaikan struktur gaji bagi penjawat awam dan swasta bagi memastikan kadar gaji seiring dengan peningkatan kos sara hidup rakyat.
2: Belanjawan 2027, Malaysia Madani.

Ya, masa depan negara terus dibentuk melalui perancangan yang berpandangan jauh berpaksikan keperluan rakyat dan aspirasi Malaysia. Pelan Jawan 2027 memberi tumpuan kepada usaha memperkukuh ekonomi, meningkatkan kesejahteraan rakyat dan membina masa depan negara yang lebih mampan. Jangan lupa saksikan pembentangan Belanja Awan 2027 oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar bin Ibrahim, Perdana Menteri dan juga Menteri Kewangan pada 9 Oktober hari ini pukul 3.30 petang menerusi saluran rasmi Belanja Awan 2027 ataupun media sosial Spill Budget, dan anda juga boleh dengarkan menerusi radio RTM Sabah dari Sandakan FM, Tawau FM, Sabah FM, Sabah VFM dan juga Keningau FM. Anda boleh dengarkan Belanja Awan 2027 pukul 3.30 petang nanti, okay? So, waktu sekarang sudah pun 1.25 minit petang. Kita membacakan lagi ucapan daripada rakan-rakan kita melalui WhatsApp dan juga Facebook Tawau FM di Facebook. Kita ada rakan kita, Abang Timbul dari Bandar Tawau. Assalamualaikum, selamat tengah hari. Waalaikumsalam, Abang Timbul. Kepada semua rakan-rakan Tawau FM dan juga buat DJ Wafa dan juruteknik, selamat bertugas. Terima kasih, Abang Timbul kita. Kita ada juga Daniel Abdul Jalil. Selamat tengah hari dan juga selamat bersiaran seikhlas hati saya kepada DJ Tawau FM, Wafa. Salam penghulus segala hari katanya. Semoga ceria-ceria selalu. Terima kasih adakan kita Daniel ya. Itu di Facebook, di WhatsApp pula kita ada rakan kita Aiman dari Taman Ria 6. Dan ucapan salam kat DJ, selamat bertugas. Saya Aiman dari Taman Ria 6, miau. Salam ini tujukan kepada semua pendengar Tawau FM tak kira di mana saja berada, yang kenal ataupun tidak, terutamanya rakan Facebook, rakan TikTok, rakan PKBS Auto Club, rakan silat kuntau gerak sending, Kak Mami Jun, Pesatora and Friend, Izlan dan Emma, semua yang kenal ataupun tidak, dengan ucapan salam tengah hari dan juga salam Jumaat. Pastikan tu FM Radio teman anda selalu. Terima kasih. Terima kasih rakan kita Aiman di Taman Ria 6. Kita ada juga Sam Kromox. Batu Dua Sarani di Bengkel katanya, salam buat Nur Lisarin, Aida, Nur Jeru, Raima Ima, Culi, Sudi Stekul, semua kawan-kawan, geng-geng Bengkel, family Sam. Walau di mana saja berada, dengan ucapan ceria-ceria selalu. Dan terima kasih juga buat dia wafaku. Esok reunion, reunion untuk family dan juga saudara. Ku bom patu dari 1997 hingga 2026. Wui, berapa tahun satu? 29. 29 tahun ya. Dan juga sambutan hari jadi untuk adik Zian katanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih untuk rakan kita Sam Kromox untuk ucapannya. Family gathering katanya esok ya. Wow. Okey, kita ada lagi rakan kita Valdi Sari. Ya, rakan kita Valdi Sari. Assalamualaikum. Waalaikumsalam rakan kita. Apa khabar hari ini Wafa? Alhamdulillah sihat. Love, love juga eh. Assalamualaikum tugas. Salam Jumaat buat semua pendengar Tawau FM di mana saja berada. Semoga dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala dan dipermudahkan segala urusan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih untuk rakan kita Valdi Sari. Jadi terus hantarkan salam-salam ucapan anda melalui WhatsApp kami di 0194903838. Ataupun menerusi laman Facebook rasmi Tawau FM Station. Bila anda insyaAllah akan bacakan ucapan-ucapan anda. Dan menanti 1.30 minit tengah hari nanti, kita akan ikuti berita dari Sabah FM. Dan jangan ke mana-mana. Terus bersama kami di Tawau FM Station, pilihan anda.

Belanjawan 2027. Ikuti pembentangan Belanjawan 2027 oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar bin Ibrahim, Perdana Menteri dan Menteri Kewangan menerusi 5 stesen radio RTM Sabah. 9 Oktober 2026, Jumaat 3.30 petang. #Belanjawan2027 #apakitadapat.

0: Tawau ini, tren kebakaran dari segi kebakaran struktur masih lagi menunjukkan tren yang saya boleh simpulkan di sini, tren kebakaran lebih tinggi daripada kebakaran yang lainlah. Namun begitu, untuk kebakaran belukar ataupun lalang, kami telah merekodkan sejumlah 32 kes lah untuk di Balai Tawau ini. Tapi untuk yang kebakaran belukar dengan kebakaran lalang ni, dia punya kelasan kebakaran itu adalah tidak begitu besarlah.
1: Sentiasa bersyukur dan bersikap positif bersama geng Show Layan. 11 pagi hingga 3 petang. Show Layan. Masa untuk sesuatu yang lebih

0: biasa. Penguasa kanan bomba 2, Puan Moili binti Nilin, Ketua Zon Tawau, Jabatan Bomba dan Penyelamat Negeri Sabah.
1: Berdasarkan kepada statistik kebakaran yang direkodkan oleh jabatan, untuk tren kebakaran

0: Kuasa 2 akan kembali. Kuasa 2 dikuasakan untuk anda oleh Tawau FM. Sesen pilihan anda.
1: Belanjawan 2027. Apa yang kita harapkan?
2: Kos sara hidup yang terkawal.
3: Pembangunan yang terus memberi manfaat.
4: Bantuan yang lebih bersasar.
5: Kerjaan yang lebih luas.
6: Belanjawan 2027 membawa harapan pada rakyat dan negara.
1: Ikuti siaran langsung Belanjawan 2027 pada hari Jumaat jam 2.30 petang di Tawau FM dan saluran RTM.
7: Ya, dan untuk pengetahuan anda, iaitu berita 7 malam nanti akan ditukarkan kepada berita khas Belanjawan 2027, dan juga berita pada pukul 8 malam akan ditukarkan juga kepada berita khas Belanjawan 2027 untuk hari ini 9 Oktober 2026. Jadi nantikan, kita menantikan juga 3.30 minit petang nanti untuk bersama-sama kita ikuti Belanjawan ya. Anda boleh saksikan pembentangan Belanjawan 2007 oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri, pada pukul 3.30 minit petang nanti hari ini secara langsung di TV1 dan juga live streaming melalui RTM Click. Anda boleh dapatkan perkembangan dan juga informasi berkaitan dengan inisiatif Belanjawan 2027 melalui saluran media sosial Spill Budget di platform-platform seperti Facebook, Instagram, Threads, YouTube dan juga TikTok at Spill Budget. Okay, waktu sekarang sudah pun 1.51 minit tengah hari. Terima kasih juga buat rakan-rakan yang sudah pun menghantarkan salam-salam ucapan menerusi WhatsApp dan juga Facebook Tawau FM. Dan untuk hari ini ditiadakan ya, untuk jam yang seterusnya kita akan berhibur dengan lagu-lagu Janji Rock sehingga 2.30 minit petang. Dan kita akan teruskan bersama dengan Syok Layan, kembali menerusi Syok Layan pada 2.30 minit petang nanti untuk kita memberi laluan. Kita standby lah untuk Belanjawan 2027 nanti. Dan terima kasih juga buat rakan kita yang menghantarkan salam ucapan, iaitu Bahar Made menerusi Facebook atau WhatsApp atau FM stesen pilihan anda dengan ucapan Assalamualaikum DJ Dek Wafa. Waalaikumsalam. Selamat bertugas dan juga salam Jumaat penghulu segala hari. Syukur Alhamdulillah baru saja siap solat katanya tadi ya, bersama dengan warga TPOM di Masjid Al-Mutakin. Sekarang sambung lagi bertugas insyaAllah Wafa sampai ke pukul 6 petang. Aku titipkan salam buat yang manis-manis namun bukan gula, iaitu cinta hatiku Tina, bertugas sampai pukul 3 petang. Dan semua yang layan TFM di mana juga dalam kenderaan pandu cermat. Info cuaca di Tomanggung sekarang awal pagi tadi agak suram-suram manja, tapi sekarang panas terik katanya. Apapun kita sebagai musafir lalu harus terima dan dengan ketentuannya. Betul, sampai bertugas Bang Bahar ya. Jadi kepada anda yang mungkin dalam perjalanan ke office, ke tempat kerja kan, baru apa ni orang kata baru lepas selesai makan tengah hari kan, dalam perjalanan sekarang ni hati-hati dalam pemanduan anda, atau mungkin ada berurusan ke kan, pukul 2 baru buka contohlah kan, pergi berurusan pukul 2 baru buka tempat tu. Jadi hati-hati dalam pemanduan anda, semoga dipermudahkan urusannya insyaAllah. Baik, ingin Wafa kongsikan juga kepada anda, iaitu berkaitan dengan My Digital ID. Mungkin ada yang pernah dengar tentang My Digital ID dan mungkin ada yang sudah tahu. Jadi ingin Wafa kongsikan kepada anda, My Digital ID merupakan identiti digital yang diperkenalkan oleh kerajaan bagi memudahkan rakyat mengesahkan identiti ketika mengakses pelbagai perkhidmatan dalam talian. Jadi dengan satu identiti digital, urusan log masuk ke platform yang menyokong My Digital ID boleh menjadi lebih mudah dan juga pantas. Namun, perlu diingat bahawa My Digital ID tidak menggantikan MyCard kita. Ia digunakan khusus untuk pengesahan identiti secara digital, manakala MyCard masih diperlukan bagi urusan fizikal tertentu. Jadi pendaftaran pula adalah percuma. Jadi kepada pendengar yang ingin mengetahui lebih lanjut, bolehlah melayari laman rasmi digitalid.my untuk mendapatkan panduan pendaftaran dan juga maklumat lanjut. Jadi My Digital ID ni boleh digunakan dengan lebih 180 aplikasi dan juga perkhidmatan ya. Jadi daripada urusan kerajaan hinggalah pelbagai perkhidmatan lain, My Digital ID ni membantu memudahkan pengalaman log masuk anda. Jadi untuk 180 aplikasi tu, contohnya macam kita ada My Government kan, kita ada aplikasi My JPJ, ada 999 kan, ada pun My Kasih. Jadi tak payahlah banyak betul letak macam password masuk apa ni, masuk ke aplikasi ni, lain lagi passwordnya, nanti terlupa lagi kan, nanti aplikasi ini lain lagi passwordnya, terlupa pula kan. Jadi kalau anda ada My Digital ID ni, ia memudahkan untuk anda log masuk ke 180 aplikasi. Jadi kita hanya mungkin kalau ada scan muka sejak tu kan, kalau ada password dia hanya satu je, gitu. Jadi semua boleh, senang lah orang kata, untuk membantu memudahkan pengalaman anda untuk log masuk ke aplikasi-aplikasi tersebut ya. Jadi makin banyak pilihan, makin mudah urusan digital anda. Kenali perkhidmatan yang menyokong di My Digital ID ya. Jadi itulah memudahkan kita kalau anda ada My Digital ID. Pendaftaran juga adalah percuma. Jadi dalam dunia digital yang semakin berkembang ni, kemudahan perlu di seiring dengan keselamatan. Jadi lindungi maklumat peribadi anda dan pastikan setiap urusan dilakukan melalui saluran rasmi. Okay? Jadi anda boleh cuba untuk daftar My Digital ID untuk memudahkan anda melog masuk ke aplikasi-aplikasi yang menyokong My Digital ID ini. Okay? Waktu sekarang sudah pun 1.56 minit petang. Kita akan teruskan lagi hiburan kita dengan lagu rock, lagu Janji Rock sehingga pukul 2.32 minit petang. Kita berhibur lagi dengan lagu daripada Akim and the Magistrate. Ini dia Saksama. Dan terus hantarkan salam-salam ucapan anda juga menerusi WhatsApp kami ataupun menerusi Facebook Tawau FM. Stay sane, pilihan anda.

0: Keselamatan negara dan kepentingan rakyat Malaysia terus menjadi pertimbangan utama. Pada masa yang sama, proses penghantaran pulang warga Myanmar dilaksanakan secara sukarela, tersusun dan berlandaskan prosedur yang ditetapkan. Pendekatannya jelas, keselamatan diperkukuh, proses diurus secara teratur dan pertimbangan kemanusiaan terus diberi perhatian. Keselamatan dijaga, kemanusiaan dipelihara, tindakan diteruskan.
1: Bintang P. Ramlee 2026 kini sampai ke kemuncaknya. 6 finalis bakal memberikan persembahan terbaik demi merebut gelaran juara. Siapa bakal memikat hati juri dan siapa bakal dinobatkan sebagai juara? Bersama pengacara anda, Nabila Huda dan Tony Yusof. Dimeriahkan lagi dengan artis jemputan Aina Abdul, Amir Masdi dan Danny ke puncak Bintang P. Ramlee 2026 Ahad 11 Oktober 2026 pukul 9 malam bertempat di Detar Putra Unimas Kota Samarahan Sarawak. Dan sebelum tirai dibuka, jangan lepaskan peluang untuk saksikan Kapet Merah bermula pukul 8 malam. Kemuncak Bintang P. Ramlee 2026 semuanya hanya di TV2.

0: Belanjawan 2027. Ikuti pembentangan Belanjawan 2027 oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar bin Ibrahim, Perdana Menteri dan Menteri Kewangan menerusi 5 stesen radio RTM Sabah. 9 Oktober 2026, Jumaat 3.30 petang. #Belanjawan2027 #Apa Kita Dapat.
1: Selekta.

0: Harapan Rakyat Belanjawan 2027.
1: Harapan saya bagi Belanjawan 2027 ini adalah untuk kerajaan turut melihat lebih dekat mengenai isu keselamatan cyber. Sebabnya dalam zaman AI ini kita dapat lihat kebocoran maklumat ataupun data pengguna ini boleh dikatakan semakin membimbangkan. Jadi saya fikir adalah mustahak untuk perkara ini dilihat dengan lebih serius bagi mengelak berlakunya peningkatan penipuan cyber ataupun kita kenal sebagai scam. Ini bagi menjamin keselamatan rakyat di semua peringkat, khususnya daripada segi keselamatan kewangan rakyat ini sentiasa dijamin. Dan saya juga berharap kerajaan akan juga terus meningkatkan pembangunan infrastruktur asas dan keperluan-keperluan utama rakyat di semua peringkat, di semua bahagian. Sebagai contoh, harga tiket kapal terbang domestik juga perlu diberi perhatian dan diharapkan dapat diseimbangkan, khususnya ketika waktu-waktu puncak ini, bagi memastikan rakyat dapat terus bergerak dengan selesa mengikut kemampuan.
0: Belanjawan 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar

terus dengarkan kami di 4 frekuensi utama kami di 100.1, 93.6, 99.1 dan juga 88.3 MHz. Dan juga mungkin ada yang mendengarkan kami menerusi aplikasi RTM Click. Terima kasih banyak-banyak untuk anda. Jangan lupa untuk muat turun aplikasi RTM Click. Anda bukan sahaja boleh dengarkan 34 stesen radio RTM secara live, anda juga boleh tonton drama, boleh tonton rancangan khas dan juga anda boleh tonton belanjawan, pembentangan belanjawan 2027 yang akan dibentangkan oleh yang amat berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri dan juga Menteri Kewangan 3.30 minit petang nanti. Okey, baik, ingin dikongsikan kepada anda sambutan Hari Sukan Negara Peringkat Kebangsaan tahun 2026 di Bukit Jalil yang sepatutnya akan berlangsung pada hari esok 10 Oktober 2026 ditangguhkan susulan situasi jerbu yang melanda beberapa kawasan di Malaysia ini. Jadi Kementerian Belia dan Sukan KBS menerusi kenyataan memaklumkan tarikh baharu penganjuran acara itu akan diumumkan kelak tertakluk kepada pemulihan kualiti udara ke tahap yang lebih selamat bagi aktiviti luar. Dan menurut kenyataan itu, keputusan itu dibuat selepas perbincangan bersama agensi kerajaan yang berkaitan serta mengambil kira aspek kesihatan awam dan keselamatan peserta, penganjur serta orang ramai. Beliau berkata KBS juga menjunjung kasih atas keprihatinan dan titah kebawaduli Yang Maha Mulia Suri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim berhubung keadaan jerbu yang sedang melanda negara ini. Dan keputusan itu dibuat sebagai langkah proaktif dan berjaga-jaga bagi mengelakkan risiko kesihatan kepada para peserta, penganjur dan juga orang ramai. Dan KBS memohon maaf atas kesulitan yang timbul dan merakamkan penghargaan atas pengertian dan kerjasama semua pihak. Dan bagaimanapun, penganjuran HSN ini di peringkat negeri, lain-lain peringkat serta lokasi tertakluk kepada situasi setempat serta pentadbiran masing-masing. Jadi sambutan penganjuran Hari Sukan Negara di Kuala Lumpur, Selangor, Johor, Kedah, Pulau Pinang, Negeri Sembilan dan Melaka ditangguhkan. Dan bagi Pahang, Terengganu, Kelantan, Perak, Perlis, Sabah dan Sarawak dan wilayah Persekutuan Labuan berjalan seperti dirancang, ya. Jadi KBS terus menyeru seluruh rakyat Malaysia supaya mengehadkan aktiviti fizikal di luar rumah buat masa ini serta sentiasa mematuhi nasihat dan juga panduan keselamatan yang dikeluarkan Kementerian Kesihatan KKM dan juga Jabatan Alam Sekitar JAS dari semasa ke semasa. Jadi itu dapat dikongsikan untuk sambutan Hari Sukan Negara Peringkat Kebangsaan tahun 2026 ditangguhkan di satu tarikh yang akan dimaklumkan nanti, ya. Dan untuk Wafi kongsikan juga untuk indeks pencemaran udara bagi Tawau pada ketika ini adalah di tahap 61, iaitu tahap sederhana. Jadi diharapkan kepada anda yang mungkin ingin keluar rumah, kan, pastikan anda cek dulu indeks ataupun indeks pencemaran udara ataupun IPU. Kalau boleh memakailah yang seelok-elok, yang memakai pelitup muka yang bersesuaian dan jangan melakukan pembakaran terbuka, okey? Waktu sekarang sudah 29.29 minit petang pada ketika ini melangkah di jamin terakhir bersama-sama dengan Wafa menerusi Shock Lion untuk edisi hari ini 9 Oktober 2026. Dan hari ini kita tiadakan carta nasyid Tau FM kerana kita ingin memberi ruang ataupun bersedia untuk pembentangan belanjawan 2027 untuk hari ini. Nantikan 3.30 minit petang yang akan dibentangkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, iaitu Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar bin Ibrahim, Perdana Menteri merangkap Menteri Kewangan kita. Jadi nantikan 3.30 minit petang nanti, okay? Bagi hiburan bersama-sama dengan Dewa, ini dia Pupus, terus bersama kami di Tau FM, stesen pilihan anda, Shock Layan.

bernilai murni. Kesederhanaan, bersikap tidak keterlaluan dalam membuat pertimbangan atau tindakan tanpa mengabaikan kepentingan orang lain. Contoh amalan dan aplikasi nilai kesederhanaan. Gaya hidup dan perbelanjaan, menguruskan kewangan dengan bijak, berjimat cermat serta tidak berbelanja secara berlebihan mengikut hawa nafsu. Pertuturan dan perilaku, berkomunikasi dengan sopan dan rendah diri tanpa bermegah-megah atau menunjuk-nunjuk kelebihan diri. Membuat keputusan, mempertimbangkan kesan tindakan terhadap orang lain agar tidak berat sebelah, adil dan harmoni untuk semua pihak. Penjagaan makanan dan kesehatan, mengambil makanan dan minuman secara bersederhana untuk menjaga kesehatan badan tanpa membazir. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan khas oleh RTM, teman setia anda.

0: Ya, begitu dah bersama-sama dengan Left Handed sebagai penutup untuk Janji Rock untuk edisi hari ini 9 Oktober 2026 dengan lagu Tiada Lagi Kidungmu. Kau sekarang sudah pun 2.30 minit petang. Dia terus hantarkan salam-salam ucapan anda menerusi WhatsApp kami di 019-490-3838 ataupun menerusi laman Facebook rasmi Tawau FM Stesen Pilihan Anda. Kita akan kembali untuk syok layan di 30 minit yang terakhir. Dia teruskan bersama dengan kami di Tawau FM Stesen Pilihan Anda.
1: Tawau FM

0: Harapan Rakyat Belanjawan 2027.
1: Harapan saya untuk Belanjawan 2027, semoga kerajaan terus memberi keutamaan kepada rakyat, khususnya dalam menangani kos sara hidup yang semakin mencabar. Dan juga saya berharap ada lebih banyak bantuan dan insentif untuk golongan berpendapatan sederhana dan rendah, selain peluang pekerjaan serta sokongan kepada usahawan kecil. Pada masa yang sama juga, pembangunan infrastruktur dan kemudahan awam khususnya di Sabah terus diperkasakan. Semoga Belanjawan 2027 benar-benar membawa manfaat dan kesejahteraan kepada seluruh rakyat.
0: Belanjawan 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit.

Belanjawan 2027. Ikuti pembentangan Belanjawan 2027 oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar bin Ibrahim, Perdana Menteri dan Menteri Kewangan, menerusi 5 stesen radio RTM Sabah. 9 Oktober 2026, Jumaat 3:30 petang. #Belanjawan2027 #apa kita dapat.

0: Harapan Rakyat Belanjawan 2027.
1: Saya sebagai penjawat awam, harapan saya untuk belanjawan kali ini memohon agar kerajaan dapat mempertimbangkan kenaikan gaji serta pemberian bonus sebanyak 3 bulan gaji kepada para penjawat awam. Penghargaan ini amat bermakna sebagai tanda pengiktirafan terhadap komitmen, pengorbanan dan usaha kami dalam menjalankan tanggungjawab demi perkhidmatan kepada rakyat dan negara. Semoga permohonan ini dapat perhatian dan pertimbangan yang sewajarnya.
0: Belanjawan 2027, Malaysia Madani menggapai di langit.

0: Harapan Rakyat Belanjawan 2027.
1: Kalau bagi saya lah, keutamaan tu terutamanya macam kita di Tawau ni khasnya kebanyakannya masih lagi ada yang bermasalah dengan air kan. Itulah yang paling penting sebab dua perkara ni yang rutin hari-hari. Jadi itulah yang kita harapkan, semoga semua ni dapat diperbaikilah.
0: Belanjawan 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit.

Ya, TFM stesen pilihan anda. Waktu sekarang sudah pun 2.52 minit petang. Nampaknya kita telah sampai di penghujung perbualan kita untuk hari ini. Untuk ketika ini menerusi Shock Line, dan pastinya setiap daripada kita mempunyai harapan tersendiri terhadap belanjawan 2027 yang bakal menentukan hala tuju ekonomi dan juga kesejahteraan rakyat. Jadi kita berharap agar belanjawan kali ini dapat memberikan kelegaan kepada rakyat dalam menghadapi kos sara hidup, menyediakan lebih banyak peluang pekerjaan, meningkatkan pendapatan isi rumah serta membantu golongan B40, anak muda dan juga peniaga kecil dan usahawan tempatan. Nah, tidak dilupakan jugalah kan, semoga pembangunan di Sabah khususnya di daerah Tawau ini dan terus diberikan perhatian dari segi kemudahan asas, infrastruktur, peluang ekonomi dan juga kesejahteraan masyarakat luar bandar. Jadi semoga setiap perancangan yang dibuat membawa manfaat lah, kepada semua lapisan masyarakat tanpa ada yang tercicir daripada arus pembangunan negara. Jadi saya akhiri pertemuan kita dengan satu harapan, semoga belanjawan 2027 menjadi sinar baharu untuk masa depan yang lebih baik, ekonomi yang lebih kukuh dan kehidupan rakyat yang lebih sejahtera. Jadi nantikan pembentangan belanjawan 2027 yang akan dibentangkan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar bin Ibrahim, Perdana Menteri merangkap Menteri Kewangan, 3.30 minit petang nanti menerusi saluran rasmi belanjawan 2027. Anda boleh tonton di Facebook Spill Budget dan juga anda boleh tonton di Berita RTM TV1, RTM Click, dan anda boleh dengarkan juga menerusi siaran Tawau FM dan juga radio RTM Sabah yang lain. Okey, jadi nantikan pembentangan belanjawan 2027. Dan waktu sekarang sudah pun 2.53 minit petang. Terima kasih untuk rakan-rakan yang terus bersama dengan kami di Tower FM, stesen pilihan anda. Saya mengucapkan selamat meneruskan aktiviti anda, jaga kesihatan, urus kewangan dengan bijak dan semoga segala urusan dipermudahkan. Dan menanti 3 petang nanti kita akan ikuti berita dari Tower FM. Sampai kita berjumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye.

0: setiap hari ritme petang. Awal FM.
1: Waktu sekarang pukul 3.10 bila petang. Penuan kemuslimin dan muslimat Masjid Salah Fadu Asar untuk hari ini bagi kawasan Tawau, Balung, Merotai, Kerabakan, bagian Tawau Barat dan juga kawasan-kawasan yang sama waktu ini. Tepat pukul 3.13 bila petang ini.

0: قائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. Dengan nama Allah yang tidak memudaratkan bersama namanya oleh sesuatu di bumi dan di langit, sedangkan Dia Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.
2: Petikan dari 40 hadis Imam Nawawi. Daripada Abu Abdullah Al-Nu'man Ibn Bashir radhiyallahu anha, beliau berkata, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya perkara yang halal itu terang jelas dan sesungguhnya perkara yang haram itu terang lagi jelas, dan di antara kedua perkara tersebut ada perkara-perkara syubhat yang kesamaran yang kebanyakannya orang tidak mengetahuinya. Barang siapa yang menjaga perkara syubhat, maka sesungguhnya dia telah membersihkan agamanya dan maruah dirinya. Dan barang siapa yang telah jatuh dalam perkara syubhat, maka dia telah jatuh dalam perkara haram. Umpama seorang pengembala yang mengembala di sekeliling kawasan larangan, dibimbangi, dia akan masuk ke dalamnya. Ketahuilah bahwa setiap raja ada sempadan, dan sesungguhnya sempadan Allah itu ialah perkara-perkara yang diharamkannya. Ketahuilah bahwa dalam setiap jasad itu ada seketul daging, yang apabila ianya baik, maka baiklah seluruh jasad, dan apabila ia rosak, maka rosaklah seluruh jasad. Ketahuilah ia adalah hati. Pengajaran hadis, seseorang mukmin mestilah cuba mengenali dan mempelajari perkara halal dan haram, seterusnya melakukan yang halal dan meninggalkan yang haram demi menjaga kemuliaan agamanya. Perkara yang kesamaran yang belum jelas halal haramnya adalah perkara syubhat yang mesti dijauhi demi menjaga maruah diri dan keheningan agama. Sempadan murka dan reda Allah Subhanahu wa taala ialah perkara haram. Sesiapa yang melewati garisan dan terjebak melakukan perkara haram, maka dia telah melewati sempadan kemurkaan Allah. Hati adalah raja. Segala anggota yang mesti dipastikan keelokannya dan kebersihannya, justru kerosakan dan kemusnahannya akan merosakkan dan memusnahkan seluruhan anggota badan yang lain. Petikan dari 40 hadis Imam

0: Baru tu subscribe pukul 3.24 dari petang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang, selamat sejahtera, salam Malaysia Melani. Di mana saja anda berada ketika ini, terima kasih kerana anda tu setia bersama kami di Top FM Sesen Belanda anda. Dan hari ini seorang saya, kalau tadi bersama rakan saya tugas DJ Wafa sejak pukul 11 pagi tadi. Baik, dari sekarang sejak pukul 7 malam, saya Tamir Jamil akan terus menemani seluruh pendengar musi ritma petang. Dan 4 jam berikutnya biasa akan dikongsikan berita-berita yang berlaku dan akan berlaku di sekitar bagi tahu. Dan selalu jangan lupa hari ini juga 9 Oktober 2026 kita akan menyaksikan secara langsung pembentangan belanjawan 2027 oleh Yang Amat Berhormat Dato' Sri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri, ya, secara langsung dari di TV1 dan live streaming melalui RTM Click. Dan juga anda boleh menyaksikan ataupun mengikuti secara langsung tersebut melalui 34 sesi radio RTM kira-kira pukul 3.30 bintang langsung dari Dewan Rakyat. Jadi jangan ke mana-mana, kita akan mengetahui perkembangan terkini dengan pembentangan belanjawan 2027 oleh Yang Berhormat Dato' Sri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri Malaysia, kira-kira pukul 3.30 petang nanti.
1: Santai petang bersama kami di Ritma Petang 3 hingga 7 malam. Ritma Petang.
0: Baik, ya, sementara kita nantikan langsung belanjawan 2027 oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Kita terus berdengar lagu ini.

0: Santai Petang bersama kami di Ritma Petang 3 hingga 7 malam.
1: Ritma Petang.
2: Baik, terus bersama kami di FM. Saya sempat anda, kita masih menantikan pembentangan belanjawan 2027 oleh Yang Berhormat Dato' Sri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri, yang disiarkan secara langsung dari Dewan Rakyat pada bila-bila masa setiap nanti.

Dan saya ingin memulakan dengan izin Tan Sri Ketua untuk merakamkan setinggi-tinggi penghargaan

Grand Prix di Malaysia yang baru selesai dengan tertib dan jayanya. Selain dari petugas F1, acara ini turut dijayakan oleh ribuan sukarelawan, penjawat awam, pasukan keselamatan, NGO yang telah bergabung tenaga dengan semangat segulai sejalai. Malaysia mampu terangkat di peringkat antarabangsa. Sama juga Sukan Asia ke-20. Kita menyamai pencapaian terbaik. Pemenang pingat merangkumi pelbagai kaum. Menunjukkan kita mencapai yang terbaik bila kita dapat meraih kekuatan dari segenap community. Negara berbangga dengan kalian. Tuan Sri dan Petua, setiap zaman mempunyai ruang lingkupnya yang tersendiri kepada sebuah bangsa untuk mencipta anjakan yang lebih jauh dan terangkum. Sementalahan ada babak tertentu dalam lipatan persejarahan, tatkala sesebuah negara bukan saja dituntut untuk cekap mengurus apa yang ada, tetapi dipanggil untuk memperluas saujana cita-cita, memperteguh keyakinan rakyatnya dan bersama membentuk masa depan dengan kesedaran yang jitu dan besar tentang zaman mansang atau zeitgeist. Allah SWT berfirman dalam surah Al-Hasyr ayat 18, Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat liqad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Gesaan kepada orang yang beriman, bertakwa kepada Allah, dan hendaklah setiap-tiap diri melihat dan memerhatikan apa yang telah disediakan untuk hari esok, liqad. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah SWT meliputi pengetahuannya dengan segala yang kamu kerjakan. Ungkapan liqad merujuk kepada hari esok, membawa sesuatu tuntutan yang besar dan mendalam. Keimanan, akhlak syahsiah. Malah kita dituntut memikir serta menghamparkan asas-asas yang kukuh untuk masa depan, yakni mencerakinkan asas-asas itu. Apakah peluang yang sedang kita buka atau luaskan, dan apakah warisan yang bakal kita wariskan kepada generasi akan datang? Sesebuah bangsa mesti mempunyai cita-cita besar yang konsisten, suatu tujuan yang memberi arah dan makna kepada perjalanan. Ekonomi negara menuntut pertumbuhan dan pengagihan. Teknologi menuntut inovasi dan perlindungan. Fiskal menuntut disiplin dan ihsan. Selain pembangunan, menuntut kepantasan dan kebijaksanaan. Pemikir dan faqih besar Islam Al-Mawardi dalam tradisi pemikirannya tentang budaya dan adab pemerintahan menegaskan bahawa kekuasaan tidak berdiri dengan sendirinya tanpa tertib, hukum dan tanggungjawab. Pemerintahan hanya memperoleh makna apabila amanah kekuasaan dilaksanakan dengan adil, institusi berfungsi dengan baik, dan kepentingan masa depan dan rakyat dipelihara. Hari ini itulah ujian dan tantangan kita. Dunia semakin bergejolak. Perang dan persaingan kuasa-kuasa besar serta perubahan dan kelaku iklim memberi kesan kepada harga makanan dan kos tenaga. Rantaian pembekalan yang selama ini kita tanggapi sebagai kukuh mula merapuh dan melemah. Lantas menguji aspek keterjaminan dan makanan dan bekalan. Perkembangan kecerdasan buatan AI sedang mengubah perdagangan, tenaga, pekerjaan, kehidupan dengan pantas. Namun perubahan besar tidak harus mewujudkan kekhawatiran. Ia juga membuka ruang kepada negara yang berani membaca

menggarap zaman, menguasai ilmu baru dan mempersiapkan rakyat sedari awal. Sementalahan ekonomi yang benar-benar berjaya bukan hanya ekonomi berkembang, tetapi ekonomi yang mencakup persoalan hidup rakyat. Maka persoalan kita bukan sekadar berapa besar ekonomi yang mahu dibina, tetapi sama ada pertumbuhan itu membuka ruang kepada keluarga untuk membina simpanan, pekerja untuk menikmati upah yang lebih bermaruah, perusahaan kecil untuk terus berkembang, dan kepada mana-mana mereka untuk menggapai di langit dan terus mengakar di bumi. Mesti ditegaskan bahawa belanjawan negara adalah pernyataan moral atau waad nasional sebuah kerajaan yang bertanggungjawab. Tradisi pemikiran Melayu sendiri telah lama meletakkan persoalan keadilan dan amanah sebagai teras dan pasak pemerintahan. Penyair dan sejarawan Melayu purba, Raja Ali Haji, dalam Gurindam 12 1847 yang masyhur mengungkapkan, hukum adil atas rakyat tanda raja beroleh inayat. Dalam tradisi kita, hubungan antara pemerintah dengan rakyat tidak pernah berdiri atas kuasa semata-mata. Ia terpasak atas waan, yakni suatu ikatan yang menuntut kesetiaan yang mesti dibalas dengan keadilan, dan kuasa mesti dipagari amanah. Ini waad atau covenant. Inilah juga waad nasional kita, bahawa negara tidak akan meminggirkan mereka yang dihimpit kesusahan. Setiap anak Malaysia, apapun latar belakang, keluarga, wilayah atau kedudukannya, berhak melihat dan mencapai potensinya. Waad ini juga bukan janji sahala. Negara menyediakan ruang dan peluang, rakyat mengisinya dengan ilmu, kerja, daya cipta dan keberanian. Pemerintah menjaga amanah, rakyat memperkukuh negara melalui usaha dan kecemerlangan. Ini adalah kewajipan sejarah. Sejarah tidak diukir hanya oleh nama-nama besar, tetapi oleh jutaan manusia yang bekerja setiap hari, mengajar, merawat, berniaga, mencipta, menggembur tanah, menjaga keluarga dan membina kehidupan. Lantas, ukuran belanjawan bukan pada tebalnya dokumen, besarnya peruntukan atau banyaknya pengumuman. Ukurannya malah jauh lebih asas, yakni adakah lebih ramai rakyat dapat hidup dengan bermaruah. Apakah Malaysia yang kita serahkan kelak kepada generasi seterusnya lebih adil daripada Malaysia yang kita warisi? Maka dengan ini saya hamparkan Belanjawan Madani 2027 sebagai ikhtiar sebuah generasi untuk memperkukuh tatanan dan memenuhi janji dan waad nasional masa depan. Menghampiri 4 tahun, Kerajaan Madani telah menetapkan hala tuju dan kerangka dasar ekonomi Madani, disusuli reformasi berani yang kini telah memperlihatkan hasilnya. Kerangka ekonomi Madani diperkenalkan bersama dasar-dasar yang memacu pertumbuhan dan pemerataan seperti Pelan Induk Perindustrian Baru NIMP, Pelan Hala Tuju Peralihan Tenaga Negara NETR, Pelan Transformasi Ekonomi Bumi Putera Putera 35. Hanya Kerajaan Madani punya tekad menyasarkan subsidi. Subsidi ialah keistimewaan rakyat yang selama ini tiris kepada warga asing dan syarikat besar. Hakikatnya budi badani ialah kejayaan negara, menyasarkan subsidi untuk fiskal dan menurunkan harga untuk rakyat. Apa kesannya? Wang subsidi minyak yang selama ini tiris telah disarulkan untuk menggandakan bantuan rakyat, iaitu 8 bilion ringgit pada tahun 2022 kepada STR SARA 15 bilion ringgit pada tahun ini. Bayangkan, sekiranya kita masih menangguhkan penyasaran subsidi pada saat krisis tenaga, tentu lebih besar daripada 40 bilion ringgit beban kewangan yang ditanggung pada tahun ini. Tuan-tuan dan puan, kita memperkukuh disiplin fiskal. Akta Kewangan Awam dan Tanggungjawab Fiskal, Akta Perolehan Kerajaan
digubal bagi mengikat kuasa Menteri Kewangan untuk dipantau. Mengikat, membatasi kuasa Menteri Kewangan supaya dapat dipantau. Akta audit diperluas bagi jejak dan mengaudit wang awam. Apa kesannya? Keyakinan pelaburan meningkat. Pertumbuhan ekonomi kukuh melangkaui sasaran. Pelaburan dan perdagangan tertinggi dalam sejarah. Daya saing melonjak. Mata wang ringgit kita terbaik di Asia. Sayugnya belanja madani kelima menandai ikhtiar seterusnya menuju cita-cita besar wajah Malaysia dalam tahun mendatang. Sambil reformasi diteruskan tanpa gentar, hasil pertumbuhan dan setiap penjimatan melalui pembaharuan mesti kembali kepada rakyat sebagai manfaat lebih besar. Selari dengan kerangka ekonomi madani dan rancangan Malaysia ke-13 2026-2030, belanjawan ini wad nasional bagi menggapai di langit, mengakar di bumi, berpaksikan 8 lunas utama. Hari ini saya memilih membentang kerangka besar dan pengumuman penting. Selebihnya teks penuh dengan izin dari Ketua dan lampiran yang panjang dan lebih terperinci yang adalah sahih seperti mana yang diedarkan. Lunas pertama, kos sara hidup yang membelenggu rakyat. Kerajaan menambah baik dasar bagi memastikan kesejahteraan rakyat diberi keutamaan. Umpamanya bulan lalu, kerajaan menaikkan aras perlindungan bil elektrik daripada 600 kilowatt jam kepada 800 sebulan, yang memberi manfaat kepada 8 juta atau sehingga 90% pengguna domestik. Kalau yang membantah itu hanya mewakili kumpulan 10%. Kerajaan menaikkan kelayakan budi 1995 kepada 300 liter sebulan dan budi diesel untuk jeep dan pickup mendapat 400 liter sebulan. Berdasarkan rekod September yang lalu, sekitar 100 ribu pengguna atau kurang 1% menggunakan sepenuhnya budi 95, 300 liter dan 15 ribu pengguna diesel jeep dan pickup menggunakan sepenuhnya budi diesel 400 liter. Tahun depan insyaAllah untuk keseluruhan subsidi, bantuan dan insentif akan mencecah untuk subsidi dan insentif untuk rakyat dan negara akan mencecah lebih 80 bilion ringgit. Ini termasuk subsidi bahan api yang dijangka kekal tinggi pada 40 bilion ringgit, minyak, diesel dan sebagainya. Bantuan Jabatan Kebajikan Masyarakat hampir 3.3 bilion ringgit. Sukacita saya umumkan di awal ini. Peruntukan STR SARA 2027 terus ditingkatkan kepada 16 bilion ringgit. Semua penerima STR akan menerima SARA sehingga RM150 sebulan atau sehingga RM1,800 setahun. Ini akan memberi manfaat sehingga 9 juta penerima STR. Selain penerima STR yang berumur 18 tahun ke atas akan menerima SARA madani RM100 sebanyak dua kali, iaitu sebelum Aidilfitri dan menjelang ambang 7 dasawarsa merdeka. Ini akan memberi manfaat sehingga 13 juta rakyat Malaysia termasuk golongan M40. Kerajaan bersetuju untuk penggunaan SARA kepada barangan ras basah dan segar yang boleh dibeli di pasar tani, 216 pasar tani, farmer seluruh negara. Setakat ini, rakan niaga SARA berjumlah 15,000 premis termasuk kedai runcit kecil dan koperasi. Sebelum akhir tahun ini, insyaAllah, kerajaan akan meningkatkan kedai runcit kecil kepada 10,000. Peruntukan jualan Rahmah Madani dan jualan Agro Madani ditingkatkan kepada 630 juta ringgit kepada 70
daripada 630 ke 750 juta ringgit dengan sasaran 35,000 penganjuran. Maknanya kita dengar keresahan golongan pertengahan juga yang cekal bersabar meskipun turut terimpit beban sara hidup untuk M40. Maka sukacita saya umumkan, pertama, had pelepasan cukai individu yang tidak disemak sejak 2010 dinaikkan daripada RM9,000 kepada RM12,000. Kedua, kadar cukai pendapatan individu pemastautin dikurangkan sebanyak 0.01%. Banjaran pendapatan bercukai antara RM70,000 hingga RM100,000 dikurangkan kepada 18%. Banjaran pendapatan bercukai antara RM100,000 hingga RM150,000 dikurangkan kepada 24%. Ketiga, pelepasan cukai individu turut diperluas. Rawatan perubatan diperluas meliputi perkhidmatan penjagaan selepas bersalin, penjagaan ibu bapa, tambah lagi datuk nenek, diperluas meliputi perbelanjaan penjagaan yang tidak lagi terhad kepada kesihatan. Peralatan sukan diperluas meliputi pembelian kasut sukan. Dan ini boleh dimula dengan yang Buah Mat supaya banyak lagi berlari. Yuran pengajian dan kemahiran diperluas meliputi semua bidang pengajian dan tuition anak. Gaya hidup diperluas merangkumi langganan AI serta kos pembaksinan dan pengambilan haiwan peliharaan angkat daripada pusat pendaftar. Ramai minat kucing, ada yang minat kupu-kupu, ada yang minat ular. Semua itu terangkum dalam cadangan kita. Pada masa yang sama, kerajaan mengambil pendekatan progresif. Kadar cukai bagi yang berpendapatan tinggi, iaitu melebihi RM1 juta, diselaraskan kepada 30%. Jadi maknanya kemudahan ini hanya untuk yang teringkat teratas dan bawah, tetapi yang paling tinggi itu tidak akan mendapat kemudahan yang sama. Ini bermakna kenaikan pelepasan cukai dan pengurangan kadar cukai individu bakal memberi lebihan pendapatan boleh guna sehingga RM1,600 kepada kira-kira 5 juta orang pembayar cukai. Kita di Dewan dan di luar Dewan mengeluh kerana berlaku kesenjangan di antara produktiviti dan upah pekerja, dan bagi negara kita harus dirapatkan. Beban kos sara hidup berbangkit kerana pendapatan rakyat tidak meningkat sejajar dengan kenaikan harga barangan. Pampasan pekerja kepada KDNK di Malaysia masih rendah pada kadar 33.9%. Oleh itu, kerajaan bersetuju untuk meningkatkan kadar gaji minima dari RM1,700 kepada RM2,000. Kadar ini berkuat kuasa mulai Jun 2027. PMKS dengan hasil jualan di bawah RM50 juta kerana kesukaran, kedai-kedai kecil, restoran-restoran kecil, syarikat-syarikat PMKS yang masih bergelut dengan keadaan kos sekarang, maka yang di bawah RM50 juta dikecualikan bagi memberi ruang untuk penyesuaian model perniagaan. Ini bermakna siapa yang bermanfaat? Lebih 4 juta pekerja akan dapat manfaat dari gaji minimum baru. Kadar gaji minimum hanya menaikkan lantai pendapatan pekerja, sementara upah pekerja mahir masih tidak setimpal dengan tahap kelayakan. Maka kerajaan akan melaksanakan pembaharuan kerangka pendapatan pekerja dengan memperkenalkan gaji minima bagi pekerja pekerjaan separa mahir dan graduan
pada RM2,500 sebulan sebagai permulaan. Kerajaan juga menjabut baik komitmen GLIC dan GLC. Dan saya nak tekan ke pegawai ini. Syarikat-syarikat besar dan kaya harus belajar dari pengalaman ini. Syarikat-syarikat milik kerajaan menyambut dengan menetapkan penanda aras gaji sara hidup, mana gaji minimum, daripada RM3,100 sekarang. Semua syarikat-syarikat kerajaan akan menetapkan sara hidup kepada RM3,400 sebulan. Dan ini akan memberi manfaat kepada 230,000 orang pekerja. Jadi gaji minima dan menetapkan gaji minima pekerjaan separa mahir dan graduan bagi menaikkan gaji penjawat awam. GLIC dan GLC telah menunjukkan teladan. Malah beberapa majikan sektor utama dalam perbankan serta minyak dan gas telah menetapkan gaji yang lebih wajar. Oleh itu, saya ingin menggesa syarikat-syarikat majikan milik swasta untuk mengikut jajak yang sama. Bukan hanya terikat dengan gaji minima, tapi melihat kepada keuntungan mereka. Saya telah umumkan dan gesa sebelum ini, ada syarikat-syarikat yang catat keuntungan melebihi 1 bilion atau setengah bilion. Tidak ada sebab mengapa mereka hanya mengikat kepada gaji minima dan tidak melihat kepentingan pekerja yang sama-sama memberi sumbangan dan pengorbanan untuk menjayakan syarikat. Tuan Sri Yang Pertua, terkait hal gaji bagi menutup ruang majikan menggaji pekerja asing tanpa izin, syarikat selain PMKS hanya boleh menuntut potongan cukai bagi perbelanjaan gaji sekiranya ia dibayar melalui akaun bank selaras dengan saluran dibenarkan di bawah Akta Kerja 1995. Pekerja gig sekarang ini dah mencecah 600,000 rakyat e-hailing, p-hailing. Kerajaan Madani akan membela nasib pekerja dengan perlindungan yang lebih menyeluruh. Majlis Perlindungan Gig sedang menetapkan kadar pendapatan minimum, formula pendapatan serta standard minimum perlindungan sosial bagi pekerja gig yang akan ditamatkan pada awal tahun 2027. Sementara itu, kerajaan dan pihak Grab bersetuju untuk membiayai bersama satu pakej bernilai RM160 juta bertujuan untuk meningkatkan pendapatan bersih dan menambah baik pekerja, kebajikan pekerja e-hailing dan p-hailing bermula awal 2027. Pakej ini meliputi peningkatan kadar pendapatan minima bagi pekerja e-hailing dan p-hailing, bantuan kos penyelenggaraan kenderaan dan insurans serta caruman perkeso. Ini bermakna pendapatan bersih untuk pemandu e-hailing pada tahap median dijangka meningkat sehingga RM227 sebulan dari pendapatan yang ada sekarang penambahan, manakala pendapatan pengantar p-hailing meningkat sehingga RM100 sebulan. Kerajaan bersetuju menawarkan insentif caruman padanan perkeso 35% kepada pekerja e-hailing dan p-hailing. Insentif akan ditingkatkan kepada 50% sekiranya syarikat platform turut menanggung caruman untuk pekerja. Kerajaan turut menawarkan insentif caruman padanan perkeso 70% kepada lebih 200,000 orang pekerja sendiri dalam 17 sektor tidak mandatory. Bagi menggalakkan simpanan persaraan oleh pemandu e-hailing dan p-hailing, kerajaan menawarkan insentif caruman padanan KWSP kepada sehingga RM600 setahun atau RM6,000 seumur hidup. BSN dan Agrobank menyediakan RM270 juta bagi membiayai pekerja gig yang mahu berniaga dan membeli rumah pertama. Kerajaan akan mengawal selia sektor p-hailing secara menyeluruh di bawah APAD dan LPKP. Lunas kedua ialah kesertaan pembangunan negeri. Kita tekankan soal menggapai di langit dan mengakar di bumi bermaksud mengangkat kekuatan ekonomi setiap negeri seiring dengan kewajipan menyelesaikan permasalahan yang telah sekian lama membelenggu rakyat.
Kita harus jelas bahwa keserataan tidak pernah berarti memberikan perkara yang sama kepada keadaan yang berbeza. Saya nukil pandangan sarjana ekonomi John Rawls tentang gagasan beliau, justice as fairness, sebenarnya diungkapkan dalam A Theory of Justice, yang meminta membayangkan suatu original position di sebalik veil of ignorance. Ketika seorang tidak pun mengetahui sama ada kelak dilahirkan kaya atau miskin, berada di puncak atau pinggiran, memiliki kelebihan atau serba kekurangan. Maka itulah konsep yang diterjemahkan dalam soal peruntukan kepada negeri-negeri yang telah maju, terus mencipta lonjakan. Negeri yang sedang berkembang memperoleh ruang untuk mempercepat langkah, dan wilayah yang masih tertinggal diberi kekuatan untuk merapatkan jurang perbezaan. Kita hadapi banjir, masalah banjir, terutama banjir kilat termasuk di Lembah Kelang yang harus ditangani segera. Maka Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Selangor menyepakati 5 langkah utama, termasuk menilai keupayaan empangan batu dan empangan Kelang Gate bagi 30 tahun mendatang. RM100 juta disediakan untuk membangunkan kolam takungan dan menyelenggara sungai bagi mengurangkan risiko banjir. Kelantan, Kerajaan memulakan perencanaan projek empangan lebih sebagai penyelesaian jangka panjang. Serta itu, pembinaan loji jawatan air macang dan penggantian paip uzur sedang berjalan sekarang. Pulau Pinang dipeta sebagai pusat kewangan teknologi negara. Oleh itu, Khazanah dan Invest Penang telah mewujudkan dana pelaburan strategik RM100 juta bagi membantu syarikat semikonduktor dan pembuatan termaju pada peringkat awal pertumbuhan. Kesesakan lalu lintas di Johor Bahru mesti ditangani. Kerajaan telah bersetuju melaksanakan STA, Sistem Transit Aliran Otonomi Bertingkat, EART, ERT, sebagai penyelesaian utama. Menjelang pembukaan RTS Link, kita akan menambah laluan dan kekerapan bas henti-henti, meningkatkan kekerapan KTM komuter serta menyediakan khidmat Grab Shuttle kawasan tumpuan. Kerajaan turut menyokong pembangunan industri setiap negeri, iaitu Hub Maritim di Lumut, Perak, Semiconductor Kulim Hightech Park Kedah dan Eko Pelancongan di Terengganu. Pada masa yang sama, projek berkepentingan rakyat turut diberi keutamaan. Rencangan tebatan banjir di Sungai Ramai Melaka, pembangunan Lembah Cuping di Perlis, jalan baru di KLIA ke Bandar Enstek, Negeri Sembilan, dan perumahan rakyat berhampiran ECRL Stesen Kota Sas, Pahang. Perjanjian Malaysia 1963, saya telah tekankan di Kuching baru-baru ini, mesti dilihat sebagai sebahagian daripada wa'ad nasional. Bukan tuntutan Sarawak atau Sabah, tetapi tanggungjawab nasional yang mesti dijawab secara nasional. Selama puluhan tahun, pemberian khas tidak seiring dengan keperluan pembangunan Sabah dan Sarawak. Kerajaan Malani telah meningkatkan kadar pemberian khas sebanyak 3 kali, dengan kadar interim terkini sebanyak RM1.5 bilion untuk Sabah dan RM1.5 bilion untuk Sarawak. Dan insyaAllah dilunaskan sebelum hujung tahun. Sementara rundingan untuk mengutamakan formula tahunan yang adil serta mampan diteruskan. Peruntukan untuk Sabah dan Sarawak bagi tahun 2027 memang kekal tertinggi. Sabah menerima RM18.7 bilion dan Sarawak RM16.2 bilion. Dan kita setuju menggandakan tawaran tajaan JPE kepada anak kelahiran Sabah dan Sarawak. Bermakna seramai 4,200 anak Sabah dan Sarawak mendapat peluang melanjut ke pengajian ke Menara Gading setiap tahun. Kerajaan Sarawak telah menzahirkan kesungguhan untuk membangunkan zon ekonomi khas Sibu. Beberapa projek lebuh raya, infrastruktur besar yang selama ini menjadi tanggungjawab Kerajaan Persekutuan juga dibiayai oleh
Kerajaan Negeri Sarawak. Saya harus tekankan ini untuk membetulkan kekeliruan. Umpamanya pengambilan alih Pelabuhan Bintulu, Kerajaan Sarawak setuju, malah sudah pun membayar 1.8 bilion ringgit kepada Kerajaan Persekutuan. Bayaran tunai. Kuala Lumpur sebagai ibu kota tidak hidup pada gahnya pencakar langit. Jiwa ibu terletak pada gerai dan warung yang selesa dan selamat. Kediaman rakyat yang manusiawi serta warisan kota yang bernyawa sebagai pentas budaya yang menarik pelancong. Jadi saya ucap tahniah luar biasa atas kejayaan khazanah dengan ikhtiar warisan Kuala Lumpur. Memelihara bangunan Sultan Abdul Samad dan warisan sekitar telah menarik 500,000 pengunjung tempatan dan asing. Tumpuan seterusnya adalah memelihara Menara Daya Bumi, Stesen Kereta Api Kuala Lumpur dan Ibu Pejabat KTMB. Kepada PNB yang berjaya memelihara Stadium Merdeka dan seterusnya Stadium Negara. Ini bagi menghidup semula warisan negara. Oleh kerana semangat untuk menghidupkan warisan negara, kita akan kecualikan kedua-dua stadium ini dari duty hiburan. Tanah pajakan seluas 100 ekar di Bukit Kiara akan diwartakan sebagai tanah persekutuan untuk kegunaan awam. DPKL akan membina laluan berjalan kaki berbumbung 22 kilometer. Dalam keadaan cuaca yang baik, jangan sekarang waktu jerbu. Menghubungkan mercu tanda seperti Masjid Negara, Dataran Merdeka, Pasar Seni. Laluan berbumbung turut dibina dari kediaman rakyat ke premis perniagaan, sekolah, klinik dan stesen pengangkutan awam. Bagi projek jalan desa, ditingkatkan kepada 2.3 bilion ringgit. Secara keseluruhan, projek prasarana asas desa diperuntukkan 3.3 bilion ringgit. Termasuk memasang jalan lampu jalan kampung, kemudahan komuniti, bekalan air bersih dan elektrik. Projek jendela memperkukuh ketersambungan internet negara dengan jumlah pelaburan 5 bilion ringgit. Kita berjaya meliputi Wi-Fi di semua kampus universiti awam dan 4G di semua penempatan felda. Tahun depan, tumpuan kita meliputi semua kampung orang asli dengan 4G. Memastikan pencapaian internet 7,000 km jalan raya dan 1,700 km rel kereta api serta pelaksanaan kabel dasar laut Madani Salam. Bukit Jalil, Bandar Madani akan dibangunkan sebagai kawasan kediaman rakyat yang lengkap dengan kemudahan termasuk sekolah vertikal. Pendapatan, ini bukan saja pengumuman, pendapatan fasa 1 akan dibuka mulai Isnin ini. Kerana kalau tidak, mengatakan umum mungkin 2 tahun lagi. Tidak, hari ini Jumaat umum, hari Isnin boleh daftar. 1 bilion ringgit disediakan untuk projek seperti rumah mesra rakyat dan program residensi rakyat. 4 projek perumahan baru dilaksanakan di Kulai Johor, Nilai Negeri Sembilan, Paya Rumput Melaka, Lembah Pertang, Terengganu. SJKP menyediakan jaminan pembiayaan perumahan hingga 20 bilion ringgit. Jaminan ini bakal membantu 80,000 pembeli rumah pertama, terutama dalam kalangan orang bekerja sendiri yang tidak mempunyai pendapatan tetap. Kerajaan bercadang memberikan pengecualian penuh duty stamp ke atas perjanjian pinjaman dan surat cara pindah milik bagi rumah pertama berharga sehingga RM500,000. Bagi rumah sehingga RM750,000, pengecualian penuh duty stamp untuk RM500,000 pertama dan 50% bagi baki. Tarah sifar perumahan projek terbengkalai menjelang 2030, kita akan pastikan ada pengecualian penuh duty stamp
ke atas perjanjian pinjaman dan surat cara pindah milik yang disempurnakan oleh kontraktor atau pemaju penyelamat serta pembeli asal. Sejak 2024, Tazir Ketua, Kampung Angkat Madani dan Sekolah Angkat Madani telah memberi manfaat kepada hampir 500 kampung dan 1,700 sekolah. Umpamanya, Jabatan Peguam Negara pun menyediakan kemudahan di Kampung Jilid 8 di Kuala Muda, Kedah, Padang Bola, Jati Nelayan dan Mesin ATM BSN. Sekolah Kebangsaan Teluk Kalung Terengganu mendapat bilik pemulihan khas dan kemudahan pembelajaran robotik hasil sumbangan Saim Dabi Berhad dan ratusan cerita-cerita yang lain. Bukan saja berikan peluang kepada anak-anak kita, tetapi beri pendedahan kepada golongan korporat dan profesional untuk turun ke bawah melihat sendiri kampung halaman. Untuk tahun 2027, kerajaan akan melaksanakan komuniti madani, komuniti angkat madani dengan peruntukan RM50 juta. Tumpuan kali ini untuk membantu komuniti PPR bandar. Universiti dan institusi TVET turut dilibatkan supaya dapat menawar kekemahiran yang diperlukan. Untuk membaiki prasarana kampung baru Cina, ditingkatkan kepada lebih RM100 juta, termasuk untuk membaik pulih dan membina semula prasarana yang uzur. Untuk menyelenggara rumah ibadat bukan Islam yang berdaftar juga ditingkatkan kepada RM80 juta. Yayasan GLIC GLC menyediakan geran padanan RM100 juta antaranya untuk memperkasa ekosistem penjagaan kanak-kanak dan menyediakan latihan kepada 6,000 pengasuh di lebih 50 kawasan baru di 9 negeri. Kerajaan akan memperkenalkan inisiatif sukuk simpanan runcit bertoken. Melalui teknologi blockchain, rakyat biasa boleh melabur dalam sukuk kerajaan dan memilih sama ada dana dikumpulkan, disalurkan untuk pendidikan, kesihatan atau perlindungan sosial bagi golongan miskin. Lunas ketiga, membela nasib semua rakyat. Untuk ekonomi Bumi Putera, agenda Bumi Putera dipacu dengan pendekatan terangkum melalui Putera 35. Kerajaan telah mewartakan 50 ekar sebelum ini tanah di Kuala Lumpur sebagai tanah rizab Melayu. Pertama kali dilakukan dalam sejarah sejak merdeka. Petronas telah memulakan pembangunan 10 ekar pertama menyediakan perumahan mampu bilik. Kali pertama kerajaan menyediakan endowment kepada Yayasan Pelaburan Bumi Putera adalah pada tahun 1978 berjumlah RM200 juta. Sejak 1981, tiada endowment susulan diberikan kepada PNB, badan induk yang menjaga kepentingan Bumi Putera. Oleh itu, atas waat dan tanggungjawab memperkasa ekonomi dan pemilikan Bumi Putera, Kerajaan Madani bersetuju menyediakan tanah strategik seluas 50 ekar di sekitar Kuala Lumpur bernilai RM1 bilion sebagai endowment baru kepada Yayasan Pelaburan Bumi Putera. Ini adalah tambahan daripada 50 ekar yang disebut tanah rizab Melayu. Tanah ini akan dibangunkan oleh PNB mengambil kira keperluan rumah bapa milik serta kepentingan Bumi Putera di bandar. Kita bersetuju supaya tanah kerajaan hampir 11 ekar di Belfield, Kuala Lumpur dibangunkan bagi membina sekurang-kurangnya 2,500 unit rumah madani dengan 70% dikhususkan untuk Bumi Putera. Saya telah mengadakan sesi libat urus bersama Wakil Persatuan dan Syarikat Kontraktor Bumi Putera untuk mendengar sendiri keresahan terkait perusahaan mereka. Sukacita saya umumkan, nilai perolehan kerajaan yang dikhususkan untuk kontraktor Bumi Putera G1 ke G4 ditingkatkan kepada RM7.5 bilion. Bagi kerja selenggara perbaikan penambahan fasiliti kerajaan, had perolehan nantikan terus dibenarkan sehingga RM200,000
dan sebut harga dibenarkan sehingga 3 juta ringgit. Ini atas permintaan dan perbincangan teliti dengan mereka, dengan Putera 35, Jawatankuasa dan juga yang telah dirujuk kepada Kementerian Kewangan. Teraju menyediakan pembiayaan sehingga 1 bilion ringgit. Keupayaan Teraju turut diperkasa supaya dapat membantau lebih berkesan projek-projek Bumi Putera menentas semua jabatan, agensi dan syarikat. Kerajaan memberikan kemudahan duty stamp hanya RM10 ke atas perjanjian pinjaman dan pembiayaan di bawah skim Cakna 2 yang akan diperkenalkan dari 1 Januari 2027 hingga 31 Disember 2030. Syarikat Glick akan melabur RM2 bilion untuk memperkasa syarikat Bumi Putera. Umpamanya, Equinas dan PHB akan membantu syarikat Bumi Putera menuju penyenaraian awam dan memperkukuh pemilikan hartanah strategi. Malaysia akan memperkukuh kedudukan sebagai penaju ekonomi dunia, ekonomi Islam dunia. Ke arah Malaysia sebagai pusat pengurusan dana Islam, penyedia perkhidmatan pengurusan dana patuh syariah diberi pengecualian cukai pendapatan 40% bagi taksiran 2028 hingga 2030. Malaysia insya-Allah akan mengekalkan kedudukan sebagai antara pasaran sukuk terbesar di dunia. Kita hanya bersaing dengan Arab Saudi. Ada setahun kita menang, ada tahun Arab Saudi menang. Tapi di antara dua yang tertinggi dari segi sukuk. Bagi menggalakkan pembiayaan syariah lestari, penerbit sukuk Prisma layak menerima potongan cukai atas kos penerbitan yang diluluskan oleh Suruhanjaya Security bagi tahun taksiran 2027 hingga 2030. Geran yang diterima di bawah skim sukuk SRI dan geran bond diberi pengecualian cukai pendapatan mulai 1 Januari 2027. Tuan Sri Ketua, kebanyakan usahawan kita punya produk berkualiti tetapi sukar mendapat persijilan halal dan menembusi pasaran lebih luas. Maka atas cadangan Jawatankuasa, Majlis Halal, kerajaan bersetuju menyediakan geran padanan sehingga RM5,000 kepada setiap syarikat PMKS yang mau mendapatkan sijil halal kali pertama. Kebajikan kumpulan tumpuan meningkatkan usaha mempersiapkan negara menuju status negara tua. Rang undang-undang warga emas akan digubal bagi menangani pengabaian dan memperkukuh ekosistem penjagaan yang menyeluruh. Mulai 1 Januari 2027, kadar cukai perkhidmatan jagaan warga emas diturunkan daripada 8% kepada 6%. Pengecualian penuh diberikan bagi yuran jagaan sehingga RM96,000 setahun. Ini untuk supaya jangan ketinggalan bapa-bapa di ibu-ibu kita. Bagi melahirkan lebih ramai tenaga kerja dalam sektor penjagaan warga emas, lebih RM40 juta disediakan melalui HRD Corp untuk melatih 8,000 orang sekaligus membuka peluang pekerjaan kepada mereka dalam bidang ini. Sementara itu, bantuan warga emas tahun depan ditingkatkan kepada RM1.3 bilion yang akan memberi manfaat kepada 200,000 penerima. Ahli KWSP yang mencapai usia 55 dan 60 tahun boleh memilih skim iMas untuk menerima pengeluaran bulanan supaya baki simpanan terus menjana dividen. Kepada komuniti kurang, orang kurang upaya, sukacita saya umumkan peruntukan keseluruhan bagi bantuan OKU ditingkatkan kepada RM1.5 bilion untuk manfaat lebih 300,000 orang OKU. Ini termasuk bantuan penjagaan OKU terlantar, pesakit kronik kepada RM600 sebulan. Ini termasuk allowance murid berkeperluan pendidikan khas diberi RM200 sebulan. Insentif pengajaran murid berkeperluan khas ditingkat kepada RM300 sebulan. Dan ini akan memberi manfaat kepada 20,000 guru pendidikan khas. Jabatan Kemajuan Orang Asli diperuntukkan selain daripada kemudahan-kemudahan yang diperoleh melalui program Bumi Putera
diperuntukkan khas 445 juta ringgit. Ini termasuk projek penanaman semula di Pos Pui, Sungai Siput, Perak, pembinaan tabika orang asli di Kampung Angkek dan Pos Belatim, Gua Musang, Kelantan. Di daerah Kinta, Perak, ada anak orang asli yang tinggal jauh dari sekolah dan berisiko tercicit kerana sukar berulang alik setiap hari. Atas desakan dan cadangan mereka, kerajaan bersetuju membina sebuah asrama khas dengan 100 tempat untuk anak-anak orang asli. Sejak 2023, kerajaan Madani telah membantu lebih 250 ribu rakyat keluar dari belenggu kebangkrapan. Dia turun tuang. Terima kasih. Mulai 2027, kerajaan memutuskan untuk menaikkan ambang bangkrap daripada 100 ribu kepada 150 ribu ringgit. Bagi mempercepat proses bebas bangkrap, dasar peluang kedua prihatin diperluas kepada penjaga utama ahli keluarga UKU, pesakit kronik, warga emas, penjaga pekerja gig dan yang berpendapatan tidak tetap. Lunas keempat, mengangkat mutu perkhidmatan rakyat. Ketakasan perkhidmatan itu harus diutamakan. Bermula dengan Kementerian Kesihatan. Maka Kementerian Kesihatan ditambah peruntukan menjadi 47.7 bilion ringgit. Ya. Nah, saya umumkan isu doktor kontrak yang terus berbangkit tahun demi tahun, alhamdulillah akan dapat akhirnya dinoktahkan. Sejak 2023, kita telah melantik secara tetap lebih 15,000 doktor kontrak, termasuk 4,000 orang doktor pada tahun ini. Bagi tahun 2027, lebih 9,000 doktor kontrak ditawarkan ke jawatan tetap. Ini bermakna selepas ini doktor yang berjaya menamatkan latihan siswazah akan terus ditawarkan tetap jawatan tetap pegawai perubatan. Dan bagi menghargai 47,000 anggota paramedik dan jururawat yang memikul tanggungjawab besar di lapangan, kadar bayaran insentif pos baik basic akan ditingkatkan kepada RM200 sebulan. Tentunya ramai yang terkejut dan duka cita atas tragedi nahas helikopter perkhidmatan doktor udara Delong lelang yang meragut nyawa petugas barisan ke depan, barisan hadapan. Kerajaan bersetuju menaikkan bayaran insentif perkhidmatan kesihatan udara kepada RM100. Bagi mengurangkan tempoh menunggu pesakit yang mendapat rawatan, ini kita alami semua di hampir semua hospital, terutama hospital bandar. Peruntukan untuk menyumbar luar pesakit ke hospital lain ditingkatkan kepada RM200 juta untuk mengurangkan beban di hospital. Selain itu, skim dengan pelaburan RM1 bilion terus mempergiat pelaksanaan projek sistem rekod perubatan elektronik di fasiliti kesihatan di seluruh negara. Kerajaan akan meluncurkan pelan Medi Asas mulai 2027. Pada harga mampu milik, melalui pelan ini, bayaran hospital akan mengikut jenis diagnosis dan rawatan supaya kos lebih terkawal serta mudah dijangka, terutama juga melibatkan hospital swasta. Ahli KWSP di bawah 55 tahun dibenarkan membayar premium Medi Asas melalui akaun sejahtera. 9 fasiliti baru akan dibina, kompleks klinik pakar, Hospital Sultan Aminah Johor, Pusat Pakar Pergigian Kuching Sarawak, Komplek Kesihatan Bersepadu Gerik Perak, Kesihatan Bersepadu Rembau, Negeri Sembilan dan lain-lain. Semua prasarana hospital dan klinik awam akan diselenggara dan dibaik pulih dengan peruntukan RM1.2 bilion. Ini termasuk menaik taraf klinik-klinik daif yang berbaki. Pendidikan. Kita mula dengan peringatan dari
Pujangga Agung Tamil Tiru Valluvar. Melalui karyanya yang masyhur Tiru Kural, dalam rangkap ke-731 bunyinya, Tala Vilayulum Takkarum Tal Vilay Chelvarum Sarvada Nadu. Tipe faham tak payah terjemah. Maksudnya, negara yang unggul ialah negara yang subur hasil buminya, tinggi ilmu dan budi pekerti rakyatnya, serta makmur kekayaan tanpa meninggal dan mengesampingkan akhlak. Ternyata sejak zaman silam, Tiru Valluvar mengingatkan bahawa hebatnya sebuah negara tidak sekadar bersandar kepada limpahan khazanah dan mercu tanda, tetapi ditunjangi kebijaksanaan, keadilan dan kemuliaan insan. Itu karamah insan dalam istilah orang Islam. Kementerian Pendidikan, Kementerian Pendidikan kekal oleh itu menerima peruntukan tertinggi hampir 69 bilion ringgit. Setuju supaya peruntukan bagi membaik pulih menyelenggara semua jenis sekolah ditingkatkan kepada 2 bilion ringgit. Peningkatan ini bermakna sekolah kebangsaan naik kepada 900 juta ringgit, sekolah jenis kebangsaan Cina 100 juta ringgit, sekolah jenis kebangsaan Tamil 50 juta ringgit kerana jumlah pelajarnya sangat kecil. Kemudian kita tambah juga dengan kadar segera. Peruntukan bagi sekolah agama rakyat yang banyak terbiar, dan saya lihat sendiri beberapa keadaan yang sangat daif, maka di bawah JAKIM telah dinaikkan ke 200 juta ringgit. Dan ini diperluas untuk meliputi bantuan operasi institusi. Hampir 1.3 bilion ringgit disediakan bagi menaik taraf 682 sekolah daif khususnya di Sabah dan Sarawak. Hampir 500 ribu murid dijangka memasuki darjah 1 tahun depan, termasuk lebih 70 ribu yang berusia 6 tahun. Bagi menampung pertambahan murid darjah 1, sebanyak 3,500 bilik darjah tambahan dijangka siap sebelum akhir tahun ini melalui kaedah IBS. Kerajaan akan terus membina sekolah baru, bangunan prasekolah serta kemudahan di sekolah sedia ada. Antaranya daripada puluhan, saya pilih beberapa sekolah, Sekolah Kebangsaan Seri Cemo, Ipoh, Bandar Seri Nia, Sepang, SKT, SS, JKT, Tamil, Ladang Pamol, Keluang, Sekolah Jenis Kebangsaan Cina, Bandar Bahkota, Ceras, Bangunan Prasekolah di SK Bulu Silau, Keningau, Sabah. Kolej matrikulasi yang saya saksikan sedang dalam dibina di Marang, Terengganu. Marang, tak tertinggal, di Terengganu. Bagi menggalakkan penglibatan rakyat dalam pembentukan persekitaran sekolah yang berkualiti, tabung sumbangan awam sekolah akan ditambah baik supaya sumbangan sukarela ibu bapa, alumni dan masyarakat boleh digunakan untuk operasi sekolah, membaiki dan lain-lain. Dan sumbangan tunai kepada tabung ini layak mendapat potongan cukai sehingga 10% daripada pendapatan agregat. Sukacita saya umumkan, bantuan awal persekolahan yang diberi kepada setiap pelajar, setiap murid, ditingkatkan kepada RM200. Ini bermakna kalau ada keluarga, ada 4 orang anak akan menerima RM800. Ini akan memberi faedah kepada 5.3 juta murid dengan peruntukan RM1 bilion. Saya minta dan gesa supaya saluran disalurkan bantuan ini langsung melalui sekolah. Kerana kita lihat ada masalah mendapatkan kerjasama ibu bapa,
dalam mengawal bukan saja mutu pendidikan dan prestasi anak-anak, tetapi juga pembentukan syakhsiah dan hubungan baik dengan sekolah. Maka disyaratkan wang ini mesti diambil dari sekolah supaya ibu bapa boleh menemui guru-guru yang berkenaan. Seperti mana telah saya umumkan sebelum ini, kerajaan bersetuju untuk memberikan allowance sara hidup kepada yang saya janjikan, pelajar tingkatan 6 yang berjumlah untuk pelajar tingkatan 6 berjumlah RM2,500 untuk pelajar tingkatan 6. Ini tidak diberikan sebelum ini. Keputusan kita ialah untuk menyamakan allowance pelajar tingkatan 6 dengan allowance pelajar matrikulasi dan akan memberikan manfaat kepada 90,000 pelajar tingkatan 6. RM870 juta disediakan untuk rancangan makanan tambahan kepada lebih 800,000 murid. Perundangan pendidikan tinggi yang diumumkan oleh Kementerian Pendidikan Tinggi di peringkat akhir itu di antara lain menggantikan beberapa peruntukan Akta Universiti dan Kolej Universiti ada sekarang. Tentunya ia lebih luas daripada masalah sekatan pada mahasiswa. Tetapi berkuat kuasa serta merta, selain daripada kajian yang melibatkan pengurusan universiti, berkuat kuasa serta merta semua proseding tata tertib universiti awam berkaitan dengan kebebasan bersuara, pernyataan pandangan, kritikan awam kepada termasuk kepada kerajaan dan perhimpunan awam perhimpunan aman telah dihentikan. Berkuat kuasa PTPTN ini ditubuhkan sebagai menyelamat anak bangsa bercita-cita melanjutkan pelajaran ke Menara Gading. Bagi tahun 2027, kerajaan bersetuju untuk memberikan penangguhan bayaran balik kepada peminjam yang berpendapatan RM2,500 sebulan. Maknanya, kalau pendapatan seorang itu belum cecah RM2,500 sebulan, dia belum dikendaki membayar apa-apa kepada PTPTN. Hanya setelah dia dapat gaji yang lebih, maka dia hanya diminta bayar RM50 sebulan. Itu saja. Ya. Dan ini akan beri manfaat kepada 400,000 peminjam PTPTN. Ya. Saya percaya tidak akan jadi isu kerana dia belum mampu, dia tak perlu bayar. Dia mampu, dia bayar hanya RM50 sebulan. Baik. Kepada peminjam yang tidak mempunyai tunggakan dan membuat bayaran balik secara teratur akan diberi diskaun sebanyak 10%. Kerajaan setuju untuk memberi potongan cukai kepada majikan yang membuat bayaran balik pinjaman PTPTN bagi pihak pekerja. Galakan ini meliputi bayaran balik yang dibuat mulai 1 Januari 2027 hingga 31 Disember 2028. Bagi menangani isu pengindapan mahasiswa yang memang menjadi isu besar di kalangan mahasiswa kita, kerajaan telah mengambil langkah segera dan dengan perbincangan KPPT untuk memperkenalkan beberapa pendekatan baru termasuk dengan GLIK. Umpamanya, fasa 1 residensi mahasiswa Universiti Melaya dijadualkan siap di kita 2030 atau awal 2031 untuk memberikan tempat ruang kepada 10,000 mahasiswa Universiti Melaya. KUAP akan melabur RM750 bagi projek Vista Kampus, iaitu pembinaan kediaman siswa di 6 universiti terpilih termasuk UNIZA dan UITM. Setiap mahasiswa diberi dijamin dengan penyediaan makanan. Kerana dalam beberapa dialog pertemuan itu ada yang mengatakan tidak cukup dana untuk makan. Maka keputusan kita ialah mengembangkan dapur siswa madani diperluas ke politeknik
IPG dengan peruntukan tambahan 20 juta ringgit. Ini menyediakan peralatan memasak, sumbangan makanan, bahan makanan serta menu kasih siswa sebanyak RM5 sahaja. Potongan cukai akan diberikan kepada pihak yang menyumbang makanan dan peralatan bagi tujuan tersebut mulai 1 Januari 2027 hingga 31 Disember 2030. Mahasiswa Sabah, Sarawak dan Semenanjung berulang alih hadapi masalah dengan kenaikan kos. Maka dengan kerjasama Kementerian Pengangkutan, tiket penerbangan fly siswa

0: Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan bahawa keselamatan dan kepentingan rakyat Malaysia kekal menjadi keutamaan dalam menangani isu Myanmar. Melalui saluran diplomatik dan rundingan berterusan, Kerajaan Madani meneruskan usaha bagi memastikan setiap tindakan dilaksanakan secara teratur, bertanggungjawab dan mengambil kira prinsip kemanusiaan. Diplomasi membuka jalan, tindakan dilaksanakan langkah demi langkah.
1: Tahukah anda, kadar obesiti yang tinggi adalah kebimbangan yang serius dan ia merupakan faktor risiko utama penyakit seperti diabetes, hipertensi dan penyakit jantung. Seseorang dewasa dianggap mengalami berat badan berlebihan jika indeks jisim tubuh BMI melebihi 25. Jadi, amalan gaya hidup sihat melalui pemakanan seimbang dan melakukan aktiviti fizikal dapat mengatasi masalah ini. Sebenar Hari Sukan Negara, jom kita ingat satu perkara penting. Melakukan aktiviti fizikal bukan sekadar bersukan, tapi untuk kita bersama-sama membina kecergasan. Kalau tak dapat nak lakukan aktiviti lasak, tak mengapa. Mulakan aktiviti kecil macam berjalan setiap hari atau bermain sukan rakyat. Hari Sukan Negara ni peluang terbaik untuk mulakan gaya hidup sihat.
2: Saya Johan, kita cergas dan kuat. Bersama-sama bersatu demi sukan untuk semua.

0: lang dito FM.
1: Baik, terus berhimpun bersama kami melalui lagu retro siang kita di malam bersama dengan Norenor Sembilu Kasemo 5.51 menit petang.

Saudara penerangkan muslimin dan muslimat masjid Surah Al-Fadu Maghrib untuk hari ini bagi kawasan Bandar Tawau, Balung, Merotai, Kerabakan, bagian Tawau Barat dan di kawasan-kawasan yang semua waktu dengannya tepat pukul 5.59 petang.

0: الجذاب والبرص وسيء الأسقام. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung denganmu daripada penyakit gila, kusta, sopak, dan sebarang jenis penyakit yang menggerunkan.
1: Doa memohon rezeki daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: Ya Allah Tuhan kami, turunkanlah kiranya kepada kami satu hidangan dari langit untuk menjadi hari raya bagi kami, yaitu bagi kami yang ada hari ini dan bagi orang-orang kami yang datang kemudian, dan sebagai satu tanda, yakni mukjizat daripadamu yang menunjukkan kebesaran dan kekuasaanmu, dan kurniakanlah rezeki kepada kami, kerana engkau jualah sebaik-baik pemberi rezeki.
1: Al-Quran Kitabullah.
2: Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yawma ta'ti kullu nafsin tujadilu an nafsiha wa tuwaffa kullu nafsin

0: Sadaqallahu al-azim.
1: Terjemahannya.
2: Ingatlah suatu hari ketika tiap-tiap diri datang untuk membela dirinya sendiri, dan bagi tiap-tiap dirinya disempurnakan balasan apa yang telah dikerjakannya, sedang mereka tidak dianiaya, iaitu dirugikan. Dan Allah telah membuat suatu perumpamaan dengan sebuah negeri yang dahulunya aman lagi tentram. Rezekinya datang kepadanya melimpah ruah dari segenap tempat, tetapi penduduknya mengingkari nikmat-nikmat Allah. Kerana itu Allah merasakan kepada mereka pakaian, kelaparan dan ketakutan disebabkan apa yang selalu mereka perbuat. Dan sesungguhnya telah datang kepada mereka seorang rasul dari mereka sendiri, tetapi mereka mendustakannya. Kerana itu mereka dimusnahkan azab, dan mereka adalah orang-orang yang zalim. Maka makanlah yang halal lagi baik dari rezeki yang telah diberikan Allah kepadamu, dan syukurilah nikmat Allah jika kamu hanya kepadanya saja menyembah. Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan atasmu, iaitu memakan bangkai, darah, daging babi dan apa yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah. Tetapi barang siapa yang terpaksa memakannya dengan tidak menganiaya dan tidak pula melampaui batas, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan janganlah kamu mengatakan terhadap apa yang disebut-sebut oleh lidahmu secara dusta, ini halal dan ini haram, untuk mengada-ngadakan kebohongan terhadap Allah. Sesungguhnya orang-orang yang mengadakan kebohongan terhadap Allah tiadalah beruntung, kesenangan yang sedikit, dan bagi mereka azab yang pedih. Dan terhadap orang-orang Yahudi, kami haramkan apa yang telah kami ceritakan dahulu kepadamu, dan kami tiadalah menganiaya mereka, akan tetapi merekalah yang menganiaya diri mereka sendiri.
1: Terjemahan Al-Quran Kitabullah di Tawau FM.

0: Setiap petang di Tawa FM.
1: Baru teruskan pukul 6.18 petang tu bersama kami urusi lagu retro Ritma Petang siap pukul 7 malam bersama dengan Azlina Aziz, Seri Dewi Malam.

0: Keselamatan negara dan kepentingan rakyat Malaysia terus menjadi pertimbangan utama. Pada masa yang sama, proses penghantaran pulang warga Myanmar dilaksanakan secara sukarela, tersusun dan berlandaskan prosedur yang ditetapkan. Pendekatannya jelas, keselamatan diperkukuh, proses diurus secara teratur dan pertimbangan kemanusiaan terus diberi perhatian. Keselamatan dijaga, kemanusiaan dipelihara, tindakan diteruskan.
1: Meneruskan tugasan harian menanti senja. Tugasan kami menemani anda. Lebih muzik dan maklumat. Lebih muzik dan maklumat. Petang 37. Tau FM menemanimu.

Baik, kalau tanya bersama dengan Azmin Aziz, terus bersama dengan Anwar Syed Amin, maafkan saya. Terus bersama dengan Brownie Berantika, terus lagi Permata Hati, dan 30 minit petang.

0: Breakfast, hentikan stigma. Kesehatan mental milik semua.
1: Breakfast ataupun akronim kepada Building Resilience and Awareness via Engagement ni, sebenarnya ini adalah satu program ataupun carnival lah yang berteraskan kesejahteraan mental dan fizikal. Jadi ini program sebenarnya merupakan salah satu inisiatif kerajaan dalam usaha untuk mendekatkan isu kesehatan mental kepada masyarakat secara santai dan secara terbuka lah. Pelbagai pengisian seperti saringan kesehatan, ada pameran interaktif, kita juga ada forum dan ruangan sokongan emosi. Carnival ni sebenarnya bertujuan untuk mendidik masyarakat bahwa penjagaan mental ini sama pentingnya dengan penjagaan kesehatan fisikal. Kita punya tema untuk program ini adalah hentikan stigma kesehatan mental milik semua. Tema ini membawa dua message yang sangat penting lah dan untuk dekat dengan realiti masyarakat kita pada hari inilah. Okay, yang pertama message-nya adalah untuk hentikan stigma. Dengan program ini kita mengajak masyarakat untuk bersama-sama berhenti memandang serong, menghukum dan ataupun memberikan stigma negatif kepada individu yang sedang bergelut dengan kesehatan mental pada saat inilah, ataupun kepada yang pesakit yang sedang mendapatkan rawatan psikiatri. Sebab kita sudah tahu kan, stigma ini sering menjadi halangan utama kepada seseorang tuh untuk mendapatkan bantuan awal. Message yang kedua pula, kesehatan mental milik semua. Ini message ini dia menegaskan bahwa isu kesehatan mental ini dia tidak mengenal siapa-siapa tanpa mengira usia, latar belakang ataupun status. Jadi kita perlu tahu bahwa setiap individu ini kita mempunyai hak untuk mendapatkan sokongan, kepahaman dan juga rawatan tanpa rasa disisihkan.
0: Dr. Sherilina Grace Gideon, pegawai perubatan di Cawangan Penyakit Tidak Berjangkit NCD, Bahagian Kesehatan Awam, Jabatan Kesehatan Negeri Sabah.

Zoran sampai di sini dulu pertemuan kita mesti ritme petang untuk hari ini 9 Oktober 2026. Tujuh malam terus bersama kami melalui 101.1 MHz. Dan tujuh malam ini kita ada berita khas Belanjawan 2027 dan juga berita 8 malam juga berita khas Belanjawan 2027. Salam kemasan, salam kecerian dari saya Tamri Jamil. Malaysia Madani, kesejahteraan yuta dinikmati. Salam kemasan, salam kecerian, kita jumpa lagi. Assalamualaikum, bye-bye.

0: Penitetap di hati baik sebagai panduan rakan Muslim waktu solat fardu Isyak malam ini ialah pada pukul 7.14 minit malam bagi kawasan Kota Kinabalu dan selepas itu berita Sabah FM.
1: Dengar Sabah FM di Kudat, Tandik dan Pitas 95.9 FM.
2: Assalamualaikum, saya Hafiz Hamidun. Saya dengar Sabah FM di aplikasi RTM Click. Bagus bah.
3: Simfoni
4: tetap di hati.
3: Sebentar lagi masuknya waktu solat fardu Isyak bagi kawasan Kota Kinabalu.
5: Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dan dari mana sahaja engkau keluar untuk mengerjakan solat, hadapkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram, yakni Kaabah. Sesungguhnya perintah berkiblat ke Kaabah itu benar dari Allah, yakni Tuhanmu. Dan ingatlah, Allah tidak sekali-kali lalai akan segala apa yang kamu lakukan. Surah Al-Baqarah ayat 149.
6: Allahu Akbar, Allah.

قائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri.

0: Selamat menunaikan sholat fardu isya daripada Sabah FM.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aslamtu nafsi ilaika wa fawwadtu amri ilaika wa wajjahtu wajhi ilaika wa alja'tu zahri ilaika raghbatan wa rahbatan ilaika la malja'a wa la manja minka illa ilaika. آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت. يا الله, aku menyerahkan diriku kepadamu dan aku meletakkan segala urusanku kepadamu. Aku menghadapkan wajahku kepadamu, ya Allah, dan aku menyandarkan segala urusan diriku kepadamu. Kerana aku gembira untuk mendapat rahmat-Mu, ya Allah, dan gerun dengan siksaan-Mu. Tidak ada tempat perlindungan dan tidak ada tempat keselamatan dari ancaman-Mu kecuali kepada-Mu jua, ya Allah. Aku beriman pada kitab yang telah Engkau turunkan dan aku beriman dengan kebenaran Nabi-Mu yang telah Engkau utuskan.
0: Sohibus Samaha, Datu Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah.
2: Sabah FM 107.9.

0: Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan bahawa keselamatan dan kepentingan rakyat Malaysia kekal menjadi keutamaan dalam menangani isu Myanmar. Melalui saluran diplomatik dan rundingan berterusan, Kerajaan Madani meneruskan usaha bagi memastikan setiap tindakan dilaksanakan secara teratur, bertanggungjawab dan mengambil kira prinsip kemanusiaan. Diplomasi membuka jalan, tindakan dilaksanakan langkah demi langkah.
1: Alamak, stok dah habis.
2: Ish, tak cukup tangan nak layan pelanggan. Pekerja pun tak ada.
3: Ruang simpan stok tak cukup besar macam mana ni?
4: Anda seorang pemilik perniagaan yang pernah alami situasi ini, pembiayaan Diazen Micro Madani sedia membantu. Anda boleh tambah stok, tambah pekerja, juga baik pulih premis perniagaan. Pembiayaan sehingga RM100,000, kadar keuntungan kompetitif dan bayaran fleksibel. Layari diazen.com.my sekarang untuk info lanjut. Tertaluk terma.

0: Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan bahawa keselamatan dan kepentingan rakyat Malaysia kekal menjadi keutamaan dalam menangani isu Myanmar. Melalui saluran diplomatik dan rundingan berterusan, Kerajaan Madani meneruskan usaha bagi memastikan setiap tindakan dilaksanakan secara teratur, bertanggungjawab dan mengambil kira prinsip kemanusiaan. Diplomasi membuka jalan, tindakan dilaksanakan langkah demi langkah.
1: Simfoni
2: tetap di hati. Simfoni tetap di hati. Pembentangan belanjawan 2027 telah pun selesai petang tadi yang dibentangkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Jadi berita baik untuk Sabah dan Sarawak, kerajaan meningkatkan pemberian khas kepada kedua-dua negeri sebanyak 3 kali ganda dengan kadar interim terkini sebanyak 1.5 bilion ringgit bagi setiap negeri. Bayaran ini akan diselesaikan sebelum akhir tahun ini. Dan dari segi peruntukan Persekutuan 2027, Sabah menerima 18.7 bilion manakala Sarawak 16.2 bilion ringgit. Inilah usaha untuk memperkukuh pembangunan negeri dan memastikan manfaatnya dapat dirasai oleh rakyat. Semoga lebih banyak kemajuan dapat dinikmati bersama. Terus bersama kami untuk perkembangan seterusnya dalam berita khas belanjawan 2027, 8 malam nanti.

0: Pesanan ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.
1: Ingin berniaga dan mahu jenama anda dikenali? RTM Sabah, pilihan tepat. Iklan anda akan dapat didengari ribuan pendengar setiap hari, setiap jam. Produk anda pasti jadi rebutan, jenama anda jadi sebutan. Hubungi pegawai pemasaran RTM di talian 088-712-344 sambungan 1116 atau 1118. Murah, mudah, berbaloi-baloi. Sambungan elektrik secara haram menyambung bekalan ke premis lain dan mengusik meter elektrik bukan sahaja menyalahi undang-undang, malah boleh menyebabkan renjatan elektrik, kebakaran dan mengancam nyawa. Jika anda melihat aktiviti yang mencurigakan, laporkan segera kepada Sabah Electric City yang berhampiran. Talian 15444 atau melalui aplikasi MySE Plus. Pesanan khidmat dari Sabah Electric City.
0: Anda sedang mendengar Sabah FM. Bagus bang.

Simpan dia tetap di hati. Baik, akan cakap si kongsi amaran ribu petir dan hujan lebat yang dikeluarkan oleh Met Malaysia yang dijangka sehingga jam 9 malam ini, khususnya di Tawau dan Kudat. Orang ramai dinasihatkan supaya berhati-hati ketika berada di luar, elakkan kawasan mudah banjir dan jangan mereda air jika keadaan tidak selamat. Sentiasa pantau perkembangan cuaca terkini atau muat aplikasi My Cuaca untuk mengetahui keadaan cuaca di tempat anda dan utamakan keselamatan diri serta keluarga.

Tawau 95.7 FM. Stream kami di aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Muat terus sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Gallery. Sabah FM.

0: Goosebumps. Eratkan jalinan mesra bersama dengan Sabah FM. Macam mana? Senang je.
1: Yo, what's up?
2: Baby, let's go.
0: Save number Sabah FM sekarang 019-490-4848.
3: Hai DJ, selamat pagi dan selamat bertugas ya.
4: Hai Sabah FM, boleh tunjukkan lagu?
3: Selamat berkonti, hati-hati kalau balik.
0: WhatsApp je kami bila-bila masa.
5: Sabah FM, syok lagu kamu orang main.
0: Bah, WhatsApp yang bagus-bagus ya geng.

0: ya. Terima kasih Sabah FM.
1: Stream kami di aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Muat terus sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Gallery. Sabah FM.

Kembali tetap di hati. Terima kasih bersama Kakak Cik sejak 6 petang tadi. Selepas ini, Hafrina akan menemani malam anda dalam varia lebih lagu, lebih santai. Selamat berhujung minggu. Selamat malam semua. Jaga diri.

berita yang sayur mengganggu emosi. Ku jatuh dan berharap yang ku mampu ambil alih. Ya Tuhan, ku hadam, ku faham, jadi ku perlu kuat.

Sebentar lagi, utama 9 malam. Baguslah.

0: Eh, Bu. Nah, tengok tu. Ada orang isap rokok, Ba.
1: Aduh, tak boleh jadi ni.
0: Ibu mau buat apa tu?
1: Sekejap, ah. Ibu buka My Sejahtera dulu. Kita laporkan dalam My Lapor.
0: Eh, ibu sudah siap lapor ke?
1: Sudah. Senang saja, Ba. Lihat, klik dan lapor. Kalau kamu nampak orang merokok di tempat awam, kasih lapor terus melalui sistem My Lapor. Bah, jangan tunggu lagi. Lihat, klik lapor.
2: Pesanan ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.

Assalamualaikum, selamat malam. Salam Malaysia Madani kepada anda semua yang terus setia bersama Sabah FM. Dan terima kasih buat rakan penyampai DJ Kak Kaci yang telah pun bersama dengan anda semua untuk segmen Simfoni Tetap di Hati. Okey, kalau petang tadi kan kita sudah sama-sama mendengarkan pembentangan dan pelancaran 2027. Dan nanti dalam pukul 10.10 kami akan kongsikan lagi mengenai belanjawan 2027. Jadi nantikan, mana tahu ada yang tertinggalkan, dia tersalah dengar kata tadi ataupun tidak pasti lagi, dia mau tahu lebih lanjut, Afin akan kongsikan. Okay? Baiklah kepada anda semua, teruskan bersama Varia Lebih Lagu, Lebih Santai.

0: tahukah?
1: Kamu tahu?
0: Kamu tahu?
2: Setiap hari di Sabah FM, bagus bang.
1: Oh, baru saya tahu.
0: Kamu tahukah?
1: Kamu tahu?
0: Kamu tahu? Baik, kau tahu kak?
1: Ayah, apa lagi?
0: Ada setengah orang kan, dorang boleh bangun pada masa yang sama setiap hari.
1: Wow.
0: Ya, betul. Kau tahu, dorang punya badan boleh mengeluarkan hormon stres 1 jam sebelum dorang bangun. Itulah dorang boleh bangun pada masa yang sama setiap hari.
1: Oh, baru saya tahu.
0: Nah.
1: Nampak pandai pula kau ni ya?
0: Tiap-tiap hari.
1: Tiap-tiap hari kau pandai.
3: Hai, saya Ernie Zakni. Saya dengar Sabah FM, bagus bah.

Peranda yang mau dengarkan lagu-lagu pilihan kamu malam ini melalui slot kuasa 3 varia lebih lagu lebih santai seperti biasa, hantarkan melalui Facebook Sabah FM ataupun di WhatsApp kami di 019-490-4848. Di sana kamu boleh tengoklah. Tengok-tengok juga permintaan lagu kawan yang lain supaya tidak rugilah lagu yang kamu minta. Kalau tersama penyanyinya, Hafina hanya boleh tunaikan satu setiap lagu daripada penyanyi tersebut. Okey? Baiklah kepada anda semua, teruskan bersama seperti biasa. Tepat pukul 10 kita ada berita Sabah FM dan selepas itu kita akan kembali. Hafina akan kongsikan mengenai pembentangan belanjawan 2027. Petang tadi, mungkin ada yang tertinggal, Hafina akan kongsikan. Jadi teruskan bersama, kita dengarkan inilah lagu permintaan yang diminta oleh rakan kita melalui Facebook Sabah FM.

0: Kamu tahukah penyakit macam darah tinggi dan kencing manis ni kadang-kadang boleh datang tiba-tiba?
1: Pasal itulah penting untuk kita buat saringan kesihatan awal. Rawatan pun boleh mula dengan cepat dan risiko komplikasi dapat dikurangkan. Jadi, jangan tunggu sakit baru mau periksa. Singgah dan buat pemeriksaan awal di klinik yang berdekatan dengan kamu.
0: Di sana, kamu juga boleh dapat nasihat doktor, pemeriksaan yang lengkap dan pemantauan kesihatan secara berterusan.
1: Bah, jangan tunggu sakit baru mau bertindak. Saring awal demi masa depan kamu dan keluarga kamu juga.
2: Pesanan ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.
3: Tips elak tertinggal anak dalam kenderaan. Letak label peringatan pada pemegang pintu di dalam kenderaan. Setkan penggera di telefon untuk peringatan tentang keadaan atau lokasi semasa anak-anak. Tenang dan periksa semua ruang tempat duduk sebelum meninggalkan kenderaan. Ingatkan pengasuh dan guru untuk menghubungi ibu bapa jika anak mereka tiada di tempat asuhan atau sekolah. Letak barang penting seperti beg tangan atau telefon bimbit di bahagian belakang tempat duduk atau bersebelahan dengan anak. Pesan pada pasangan untuk mengingatkan anda sekiranya bertukar giliran menghantar anak. Anak kita, tanggungjawab kita.
4: Bagus bah, Sabah FM.

Silver FM. Hai semua, saya Jacqueline Victor. Muat turun aplikasi RTM Click dan stream lagu terbaik di Sabah FM.

yang sedang memandu ketika ini sambil mendengarkan Sabah FM. Terima kasih di mana saja kamu berada. Hati-hati dengan pemanduan. Pastikan anda sentiasa mengikuti peraturan sewaktu berada di jalan raya. Anda juga yang sedang bersilat, selamat beristirahat. Yalah kan, malam ni hari Jumaat hari ni kan. Jadi esok kita berhujung minggu, tidak ada masalah untuk terus dengarkan Hafrina lah sehingga pukul 12 nanti kalau tidak bekerja pada hari esok lah. Yang bekerja tu tidur awal. Okey, biarpun Hafrina mau ditemani sehingga pukul 12 tengah malam, tapi kena fikir juga ada yang bekerja kan esok awal pagi. Teruskanlah istirahat kamu. Baiklah, kepada anda semua, terus lagi kita dengarkan lagu-lagu yang dihantar oleh rakan-rakan kita, lagu yang mereka ingin dengar melalui varian lebih lagu lebih santai.

0: kau sihat di pejabat? Sibuk bekerja? Jangan sampai lupa jaga kesihatan. Kalau duduk terlalu lama, cuba bangun dan bergerak atau lakukan regangan ringan setiap 1 jam. Jangan lupa minum air secukupnya. Kurangkan minuman manis dan pilih makanan yang lebih sehat. Rehatkan juga mata tu daripada skrin komputer. Sesekali pandanglah jauh untuk mengurangkan keletihan mata anda. Dan paling penting, urus tekanan emosi dengan baik. Tarik nafas, berehat seketika dan kembali bekerja dengan lebih segar. Badan sihat, minda cergas, kerja pun lebih proaktif. Pesanan khidmat masyarakat ini daripada RTM, teman setia anda.
1: Hello, saya Lizzie. Saya dengar Sabah FM di aplikasi RTM Click. Bagus, Pak.

Ramadan 2027 bakal tiba. Inilah masa terbaik untuk dekatkan jenama anda dengan pelanggan melalui iklan berbuka puasa di Sabah FM. Sampaikan ucapan, promosi produk atau tawaran istimewa anda tepat menjelang waktu berbuka puasa. Dengan Sabah FM, jenama anda bukan sekadar didengar tetapi turut dirasai dalam suasana Ramadan yang penuh keberkatan. Jangan tunggu lagi. Tempah slot iklan berbuka puasa Sabah FM 2027 sekarang. Hubungi Pegawai Pemasaran RTM Sabah 088-712-344 sambungan 1116.

masih kurang faham. Kalau masih kurang faham, boleh saja rujuk melalui Facebook Sabah FM. Kita ada kongsikan juga post-post yang memang sudah sahih, memang sudah pun ditentusahkan untuk perkongsian kita bersama. Jadi ambil saja daripada page tersebut, boleh kongsikan dengan kawan-kawan melalui grup WhatsApp kamu, okey? Jadi tidaklah terhantar berita palsu. Hati-hati juga dengan perkongsian berita palsu. Ambil yang berita yang sudah pun ditentusahkan sahaja, berita benar sahaja, tiada yang palsu, okey? Pada seperti biasa, tepat pukul 11 malam kita ada berita dari Tim Kuala Lumpur, termasuk kembali lagi bersama untuk Varia, lebih lagu, lebih santai.

Mengenai belanjawan dari 2027, mungkin ada yang terlepas pandang ataupun dia tidak terdengar sangat. Dia masih lagi tadi tu bah pasal bantuan SARA dengan STR tu.

0: Untuk kekal aktif setiap hari, kerja-kerja rumah adalah aktiviti yang paling tepat. Bagi yang bekerja di pejabat, aktiviti yang dilakukan akan membantu kekal aktif seperti berjalan dari tempat letak kendaraan ke pejabat, berjalan ke kantin, mengemas meja kerja masing-masing, berjalan santai, menyusun file atau buku. Menurut Pusat Kesehatan Sedunia WHO, 150 hingga 300 menit aktiviti fisikal seminggu akan mengurangkan risiko penyakit akibat budaya hidup tidak sehat.
1: Bagus, Pak. Kabar FM.

0: sebentar lagi, utama 11 malam.
1: Baguslah.

disampaikan tajuk utama sekali lagi. Belanjawan 2027 peruntukan RM510 bilion. Rakyat sambut baik inisiatif bantu ringan perbelanjaan keluarga. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Kembali bersama Varia lebih-lebih santai di jam yang terakhir. Okey, kan betul. Mesti ada yang masih bertanya lagi kan, yang tidak faham, yang kurang faham sebenarnya. Bukannya ada buat-buat tak faham, dia memang kurang faham. Sebab apa? Sebab pemberian Sara Madani ini untuk semua memang akan kita dapat sebanyak RM200. Tahun ni kita dapat 100 kan. Okey, tapi pada akan datang kita akan dapat 200 yang mana disalurkan dalam dua fasa. Menjelang Aidilfitri RM100, lepas tu sempena 70 tahun merdeka RM100. Jadi 200 lah. Ini melibatkan sehingga 13 juta rakyat Malaysia termasuk golongan M40. Ini semua dapat. Okey, yang penting ada kad pengenalan RM200, tapi disalurkan sebanyak dua fasa lah, menjelang Aidilfitri dan juga sempena 70 tahun merdeka. Dan yang lebih menarik lagi, Sara tahun akan datang, Sara kini boleh beli barangan basah dan segar, boleh ditebus di 216 pasar tani Farma, 630 juta hingga 750 juta peruntukan jualan Rahma Madani dan jualan Agro Madani. Itu telah pun dinaikkan lagi di peruntukan, dan 35,000 program sasaran program jualan rakyat di seluruh negara sepanjang tahun 2027. Itu yang telah pun diumumkan dalam belanjawan 2027 petang tadi. Okey, ingat kita yang Sara Madani untuk semua, asal kamu dekat pengenalan, dia akan dibagi RM200, disalurkan dalam dua fasa sebelum hari raya dan sempena 70 tahun merdeka. Okey, jangan tersilap pula. Okey, baiklah kepada anda semua, teruskan bersama kita dengarkan lagi lagu permintaan yang seterusnya ini. Dengarkan terus Sabah FM. Bagus bah.

0: Ramadan 2027 bakal tiba. Inilah masa terbaik untuk dekatkan jenama anda dengan pelanggan melalui iklan berbuka puasa di Sabah FM.
1: Sampaikan ucapan promosi produk atau tawaran istimewa anda tepat menjelang waktu berbuka puasa. Dengan Sabah FM, jenama anda bukan sekadar didengar tetapi turut dirasai dalam suasana Ramadan yang penuh keberkatan. Jangan tunggu lagi.
0: Tempah slot iklan berbuka puasa Sabah FM 2027 sekarang. Hubungi Pegawai Pemasaran RTM Sabah di 088-712-344 sambungan 1116, 088-712-344 sambungan 1116.

Terima kasih kepada anda semua yang telah pun bersama dengan Hafrina awal pukul 9 malam tadi sehinggalah sekarang ini. Terima kasih. Semoga terhiburlah dengan lagu-lagu pilihan daripada rakan-rakan kita melalui Facebook dan juga WhatsApp Sabah FM. Yang tidak sempat Hafrina mainkan tu, jangan merajuk. Okey, baiklah kepada anda semua, Hafrina akan kembali lagi bersama dengan anda pada hari Ahad nanti pukul 12.30 hari hingga 6 petang untuk segmen Relax dan Rehat. Jadi Hafrina akan kembali lagi bersama dengan anda semua pada hari Ahad nanti. Bye-bye. Bye.

0: audio lebih jelas dan tanpa gangguan.
1: Merenung keluar jendela.
2: Sayang, sungguh ku sayang.
0: Dengar Sabah FM di saluran MyFreeView 707. Sabah FM, bagus bah.
3: Bagus bah, Sabah FM.

0: Club. Ini adalah Radio Sabah FM.
1: Baguslah.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu umurina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna wa ja'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair wa ja'alil mauta rahatan lana min kulli syar birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, kami mohon kepadamu agar diperelokkan agama yang menjadi pegangan urusan hidup kami, dunia yang menjadi tempat sementara hidup kami, akhirat yang menjadi tempat kami akan kembali. Jadikanlah hidup ini untuk menambahkan kebaikan dan mati kami untuk merehatkan diri dari segala keburukan. Ya Allah, perbaikilah diri antara kami, jinakkanlah di antara hati kami, tunjukkanlah kami jalan yang selamat, selamatkan kami daripada kegelapan kepada yang terang, jauhkanlah kami daripada perbuatan keji, baik yang nampak maupun yang tersembunyi. Ya Allah, ya Tuhan kami, limpahkan keberkatan kepada kami, pendengaran dan penglihatan kami, para istri dan anak-anak kami, sahabat handai dan rakan taulan kami, serta pemimpin kami yang telah berjasa kepada kami. Amin ya Rabbal Alamin. Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaika al-masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.

Assalamualaikum. Hai, selamat tengah malam ya. Bersama dengan saya, Lin Zainul. Kembali lagi tengah malam ini, hari Sabtu ya, 10 Oktober 2026. Terima kasih kepada Aida Jia yang telah bersama-sama dengan anda, Kak Manis kita tadi. Dan sekarang ini saya pula ambil alih. Jadi kepada anda yang mendengar, mungkin ada yang sedang memandu ketika ini, ada juga yang baru saja melaporkan diri bertugas ya, shift malam dan bakal berakhir keesokan hari. Di sebelah siang nanti, mungkin pukul 7 pagi, pukul 8 pagi. Apapun, kekal setia bersama-sama dengan kami. Banyak lagu-lagu menarik akan terus menemani anda ya. Ada juga yang dalam perjalanan balik ke kampung halaman atas pelbagai urusan, berhati-hati ketika anda sedang memandu. Sama dengarkan kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

0: sosial bagi golongan miskin.
1: Yang amat berhormat Dato' Sri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri dan Menteri Kewangan.
2: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Klik.
3: Buli bukan gurauan dan buli juga bukan sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat. Apa yang hancur bukan sahaja hati tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan buli, hentikan tragedi.
4: Selamat tengah malam yang kami ucapkan kepada anda semua, pada teman-teman yang mendengar kami mungkin di mana-mana premis perniagaan, di kedai kopi, ya, di mana-mana warung, di restoran. Kami disediakan terus temani anda kerana National FM bersiaran 24 jam setiap hari, seminggu. Pelbagai pengisian terus dikongsikan untuk anda. Dan pembentangan belanjawan 2027 telah pun dibentangkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, ya, sekitar pukul 3 petang tadi, turut juga disiarkan secara langsung di National FM Sentiasa di Hati. Jadi kita dah dengar kan, antara inisiatif yang diberikan termasuklah inisiatif Rahmah dan Agro telah ditingkatkan kepada RM750 juta ringgit, selain daripada 5,000 jualan agro madani yang menawarkan penganjuran antara barangan segar termasuklah ikan, ayam, sayur-sayuran, buah-buahan, diskaun sehingga 30% juga turut diberikan untuk dinikmati oleh orang ramai, ya, termasuklah untuk membeli barangan basah guna sumbangan asas Rahmah. SARA boleh ditebus untuk barangan basah dan segar di 216 Pasar Tani Farma, melibatkan sejumlah 630 juta ringgit peruntukan jualan Rahmah Madani dan juga jualan Agro Madani, melibatkan jualan ataupun melibatkan peruntukan sebanyak 750 juta ringgit, ya. Selain itu juga, kebajikan pekerja e-hailing dan p-hailing tidak juga dilupakan, ya. Pakej sebanyak 160 juta ringgit oleh kerajaan dan Grab meliputi peningkatan kaitan kadar pendapatan minimum, bantuan kos penyelenggaraan kenderaan serta insurans dan caruman per keso. Ini semua untuk menjaga kebajikan pekerja e-hailing dan juga p-hailing yang banyak di negara kita, ya. Banyak lagi yang di apa orang kata diberikan, ya, sempena dengan pembentangan belanjawan 2027 akan saya kongsikan dengan anda selepas ini, termasuk dalam bidang pendidikan, ya, bidang perubatan untuk orang kata apa, para pekerja termasuk pekerja awam dan juga swasta sektor pertanian yang tidak dilupakan, ya, juga mereka yang bekerja kontrak untuk doktor dan sebagainya. Tiada lagi doktor kontrak ini kerana sebanyak 46.5 bilion ringgit peruntukan keseluruhan diberikan kepada Kementerian Kesihatan, dan dengan itu juga 9,000 doktor kontrak diserap ke jawatan tetap menjelang 2027. Berita yang cukup bagus, ya. Baiklah, teruskan siaran bersama-sama dengan kami, National FM Sentiasa di Hati.

0: scam seorang ketua keluarga. Setiap bulan, dia selesaikan bil elektrik rumahnya. Bila nak bayar, dia teliti dulu bilnya di aplikasi MyTNB. Tapi kali ni, dia terfikir, AFA tu apa? Ha, AFA tu pelarasan kos bahan api secara automatik. Satu mekanisme yang menentukan kos bahan api dengan lebih tepat mengikut harga pasaran semasa dan kadar tukaran mata wang asing. AFA dikawal selia oleh Suruhanjaya Tenaga. Ia diselaras secara bulanan, mencerminkan harga yang lebih tepat, membolehkan penetapan tarif yang lebih responsif dan meningkatkan ketulusan bagi pemahaman yang lebih jelas kepada anda sebagai pengguna. Sekarang, AFA dah menggantikan ICPT. Kalau nak tahu, pengguna domestik 600 kilowatt jam dan ke bawah akan dapat pengecualian AFA. Ha, jom kita kawal penggunaan elektrik rumah dan jadi pengguna bijak. Sekarang dah terangkan Encik Hakim. Info lanjut layari www.mytnb.com.my/tarif.
1: Siapa bilang gadis Melayu tak?
2: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya.
3: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
2: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.
4: Lagawan 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
5: Kerajaan akan memperkenalkan inisiatif sukuk simpanan runcit bertoken. Melalui teknologi blockchain, rakyat biasa boleh melabur dalam sukuk kerajaan dan memilih sama ada dana dikumpulkan disalurkan untuk pendidikan, kesihatan atau perlindungan sosial bagi golongan miskin.
4: Yang amat berhormat, Dato' Sri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri dan Menteri Kewangan.

terus terhibur bersama dengan kami di Nelson Eleven. Sentiasa di hati Fahrenheit ya, dengan lagunya Kasih Orang Muda. Tak ada yang muda, tak adalah warga lama ya. Jadi sama-samalah kita saling santun menyantuni, hormat menghormati, kerana kita hidup di bumi yang sama, menghirup udara yang sama juga ya. Jadi amat penting untuk kita mengambil berat, saling bertolak ansur, bertoleransi sesama kita, untuk kita nikmati keamanan, kedamaian dan juga keindahan ya, kerana hidup ni sekejap sahaja. Jangan dipanjang-panjangkan perkara yang mungkin boleh merosakkan, menjejaskan hubungan sesama kita ya. Selamat tengah malam saya ucapkan untuk anda yang belum lagi melelapkan mata, baru saja sampai ke rumah. Tadi punyalah banyak kerja kan yang perlu anda uruskan. Sebab kalau kita tak bereskan tugas kita, semalam hari Jumaat ya, ni dah masuk hari Sabtu dah ni, hari baru untuk hari ini kan, 10 Oktober 2026. Ada tugasan lain yang menanti anda. Jadi penting untuk kita tidak bertangguh-tangguh. Sikap bertangguh-tangguh ni akan merugikan diri kita ya. Baik, teruskan bersama-sama dengan kami di sini di Nasional FM, sentiasa di hati.

Selamat tengah malam kami jagakan untuk anda. Ya, hari Sabtu hari ini mungkin ada yang mempunyai perancangan nak buat sesuatu. Ada perjumpaan, pertemuan anggota keluarga anda, ya, nak buat majlis makan-makan. Maklumlah kan, masing-masing sibuk sebelum ini dah lama tak bertemu, ataupun pertemuan tersebut sesuatu yang istimewa untuk membincangkan majlis pertunangan, majlis merisik, majlis perkahwinan, ya. Salah seorang anggota keluarga anda yang akan menerima kedatangan orang baru dalam kehidupan mereka, kan. Jadi kita sebagai ahli keluarga tu, kita sama-samalah mengimarahkan majlis yang diadakan. Mana yang boleh kita bantu tu, kita bantulah, ya. Esok lusa kalau kita pula kan mengadakan majlis kenduri kendara, tentu sekali kita inginkan anggota keluarga kita, ya, adik beradik kita, saudara mara kita juga hadir untuk sama-sama ialah mengadakan majlis perbincangan, kan, buah fikiran dan sebagainya lah. Jadi ini sememangnya sangat-sangat penting, ya. Kita dapatkan hubungan ukhuwah sesama kita. Jadi kepada pendengar-pendengar yang sedang layan Nasional FM sentiasa di hati, terima kasih saya ucapkan untuk anda. Anda terus ditemani di Nasional FM, lagu-lagu yang telah pun disusun khas oleh penerbit khas untuk anda, bersama dengan kami Nasional FM sentiasa di hati.

0: 2030.
1: Yang amat berhormat Dato' Sri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri dan Menteri Kewangan. Dengarkan Nasional FM selama 24 jam tanpa henti menerusi frekuensi 95.3 dan 88.5. Semuanya ini di Nasional FM, sentiasa di hati.
2: Bintang P. Ramlee 2026 kini sampai ke kemuncaknya. 6 finalis bakal memberikan persembahan terbaik demi merebut gelaran juara. Siapa bakal memikat hati juri dan siapa bakal dinobatkan sebagai juara? Bersama pengacara anda, Nabila Huda dan Tony Yusof. Dimeriahkan lagi dengan artis jemputan Aina Abdul, Amir Masdi dan Danny. Kemuncak Bintang P. Ramlee 2026, Ahad 11 Oktober 2026, pukul 9 malam, bertempat di Detar Putra Unimas, Kota Samarahan, Sarawak. Dan sebelum tirai dibuka, jangan lepaskan peluang untuk saksikan Kapet Merah bermula pukul 8 malam. Kemuncak Bintang P. Ramlee 2026, semuanya hanya di TV2.

Dan sana lewen sentiasa di hati. Selamat pagi kepada anda semua. Semoga anda dalam keadaan sihat walafiat ya. Penting untuk kita menjaga kesihatan kita tatkala jerebu agak mengganas juga ya. Jerebu yang kita nampak langit seakan-akan bertukar kelabu. Ramai juga yang berasa kurang sihat ya, mengalami masalah pernafasan ya, sakit tekak, demam, selsema dan sebagainya. Ini kerana jerebu juga boleh mencetuskan serangan asma dan juga memburukkan lagi penyakit paru-paru. Antara kes-kes yang teruk juga, nyawa kita boleh terancam ya. Jadi penting untuk kita menjaga keselamatan kita ketika berada di luar, kurang-kurangkan berjalan kaki di luar dalam keadaan kita tak nampak bangunan. Walaupun sebelum ini bangunan tersebut dekat dengan kita terang-benderang kita nampak kan, tapi disebabkan oleh kes-kes jerebu ini kelihatan agak samar ya, penglihatan kita semakin terhad. Kalau anda perlu menggunakan pelitup muka, pakailah pelitup muka ya, dan kerap membasuh muka anda dengan air kosong ya, basuh tangan anda, bersihkan diri anda. Kebersihan asas dalam kehidupan kita. Jerebu di luar ni nampak macam tak ada apa-apa, tetapi ianya boleh menyebabkan berlakunya kesesakan nafas ya, masalah paru-paru, batuk dan sebagainya, terutamanya di kalangan kanak-kanak di mana antibodi mereka masih lagi lemah ya, tidak sekuat orang dewasa. Disebabkan itu jugalah seandainya IPU mencecah lebih 200, semua sekolah perlu ditutup demi keselamatan para pelajar. Teruskan bersama-sama dengan kami di sini di National FM, sentiasa di hati.

0: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
1: Belanjawan 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
2: Bantuan warga emas tahun depan ditingkatkan kepada 1.3 bilion ringgit yang akan memberi manfaat kepada 200 ribu penerima.
1: Yang amat berhormat, Dato' Sri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri dan Menteri Kewangan. Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Click.

kerana janji ya. Kalau boleh jangan kita mungkiri janji yang telah pun kita meterai kan. Kerana kita perlu ingat ya, kita berpegang kepada janji, janji harus dikotakan ya. Terima kasih kepada semua teman-teman. Selamat pagi. Lin Zani ucapkan untuk anda. Sedang buat apa tu? Ada yang sedang menjamu selera? Apa kena kopi ke, roti canai ke, dekat kedai mamak ya, dekat mana-mana warung kan. Hari ni hari Sabtu ya, ramai yang bercuti. Apatah lagi pembentangan belanjawan 2027 telah pun dibentangkan ya. Segala kegusaran, kerisauan telah pun terlerai ya. Jadi kita dah tahu banyak sektor mendapat manfaat daripada pembentangan bajet, pembentangan belanjawan 2027 oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri semalam pukul 3 petang. Turut juga mendapat manfaat ialah sekolah ya, yang melibatkan penyelenggaraan sekolah sebanyak 2 bilion ringgit diperuntukkan untuk SJKC pula sejumlah 100 juta ringgit diperuntukkan untuk penyelenggaraan, sementara sekolah agama di seluruh negara peruntukan sebanyak 200 juta ringgit diperuntukkan ya, demi persekitaran pembelajaran yang lebih selesa, selamat dan juga kondusif untuk para pelajar kita. Jadi untuk adik-adik, belajarlah bersungguh-sungguh demi masa depan ya, dan elak terjebak dengan cinta kerana ini akan menjejaskan pembelajaran ya, akan melemahkan jiwa dan raga, akan menyebabkan kita tiba-tiba merasa cemburu dengan orang yang kita suka, padahal misi kita ke sekolah ialah untuk menimba ilmu. Apatah lagi kalau masih lagi berada di sekolah rendah, sekolah menengah alahai ya, SPM pun kita belum ambil lagi. Jadi buatlah yang terbaik. Masa depan sangat penting. Bila dah bekerja kelak, balas jasa ibu ayah ataupun penjaga kita ya. Selepas itu barulah kita boleh nak bercinta, bercintun dan sebagainya lah, mencari pasangan hidup kita, dan diharapkan agar kita bertenang sewaktu kita masih lagi menuntut ilmu ya. Terima kasih kepada semua yang terus mendengar. Inilah Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Rasa di Hati.
1: Debaran yang anda nantikan kini kembali menggegar dunia. Saksikan kebangkitan jago-jago dunia memburu gelaran juara. RTM membawakan secara eksklusif 10 pusingan terpilih MotoGP musim 2026. Saksikan siaran langsung sesi kelayakan dan hari perlumbaan MotoGP di saluran OK, Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Click. Saksikan hanya di RTM.

pagi kepada anda semua ya. Yang belum lagi tidur, nak hantar ucapan, boleh kirimkan di muka buku National FM Sentiasa di Hati. Antaranya Firwan Masran nak ucapkan selamat pagi kepada Lin yang sedang bertugas. Ahran Ahmadal juga begitu. Salam dari kejauhan. Saya dari Kampung Sentosa Jaya Kina Batangan nak ucapkan salam bertemasya dan berhibur kepada semualah. Selamat bujur minggu kan. Ramai yang bercuti hari ini. Nani Ani juga nak ucapkan selamat pagi, malam terang benderang ya, ditemani bintang, lagu-lagu yang berkumandang, lepak santai bersama dengan Lin Zainul. Aiman Taman Ria Miau ya, nak ucapkan salam beristirahatlah kepada rakan-rakan. Saya berada di rumah di Tawau Sabah, tetap layan Nasional FM juga. Sementara Shikin Amir juga, kalau lapar jangan lupa jamu selera, jangan biarkan perut kita berkeroncong. Sambil itu dengan dengarkan kami, inilah Nasional FM Sentiasa di Hati.

0: 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000 cc, aksi tanpa henti. Persaingan semakin sengit. Mampukah Alphaquest kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
1: It has been a Ducati domination.
0: Saksikan hanya di RTM.
2: Bintang P. Ramli 2026 kini sampai ke kemuncaknya. 6 finalis bakal memberikan persembahan terbaik demi merebut gelaran juara. Siapa bakal memikat hati juri dan siapa bakal dinobatkan sebagai juara? Bersama pengacara anda, Nabila Huda dan Tony Yusof. Dimeriahkan lagi dengan artis jemputan Aina Abdul, Amir Masdi dan Danny. Kemuncak Bintang P. Ramli 2026, Ahad 11 Oktober 2026, pukul 9 malam, bertempat di Datar Putra Unimas, Kota Samarahan, Sarawak. Dan sebelum tirai dibuka, jangan lepaskan peluang untuk saksikan Kapet Merah bermula pukul 8 malam. Kemuncak Bintang P. Ramli 2026, semuanya hanya di

persembahan daripada Budak Kacamata menghiburkan anda. Baik, bermula semalam ya, 9 Oktober, dijangka berterusan sehinggalah penghujung Oktober ini, permulaan fasa peralihan monsun yang menandakan berakhirnya monsun barat daya yang telah bermula pada 14 Mei 2026 ya. Jadi orang ramai diminta berhati-hati kerana monsun, orang kata pun peralihan monsun ini akan mengakibatkan hujan lebat turun di setengah negeri ya. Jadi sama-sama kita lakukan persediaan awal. Terima kasih kepada Nana buat ijam ya, kepada Rosli yang ketika ini sedang layan Nasional FM sentiasa di hati. Juga kiriman ucapan yang saya terima antaranya daripada Mona Rahim di Cemor Perak, tetap layan Nasional FM le pagi ni, tak ketinggalan daripada Biah di Semarahan Sarawak. Selamat pagi, semoga segala urusan kita dipermudahkan. Rakan kita Nida Wahida dari Senai Johor Bahru tetap dengar Nasional FM. Syikin Amir juga begitu ya. Yang ini kiriman daripada Nur Isa, ucapan selamat pagi dan juga untuk rakan-rakan yang mengenali di Kampung Simpang Pulai di Ipoh Perak. Dalam hidup ini janganlah kita sombong, menyombong dok. Mungkin esok lusa kita memerlukan pertolongan daripada orang. Kalau jalan tu asyik apa orang kata mendongak ke langit aja, hidup le memandang ke bumi, macam manalah kan hubungan kita dengan orang di sekeliling kita. Tak kala kita dalam kejatuhan ya, kesusahan, usahan, kita perlukan pertolongan orang. Tidak ada manusia yang hidup seorang diri di muka bumi ini. Azi Muhammad Tahir, selamat pagi Azi, diucapkannya. Semoga Azi dalam keadaan sihat walafiat. Azi Muhammad Tahir ini dari Kluang, Johor, hadir pada pagi ini. Semakin cantik, semakin manis Azi ya. Baiklah, teruskan bersama-sama dengan kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Sidoarjo, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Kelantan, Raja Anggun memulakan perencanaan projek empangan lebih sebagai penyelesaian jangka panjang. Serta itu, pembinaan loji jawatan air macang dan penggantian paip uzur sedang berjalan sekarang.
0: Yang amat berhormat, Dato' Sri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri dan Menteri Kewangan.
2: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
3: Jap-jap, nak update story dulu. Okey guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
4: Okey guys.
3: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.

Satu-satunya cara untuk menghasilkan pekerjaan yang terbaik adalah mencintai apa yang anda kerjakan. Hai, saya Nazri Fahmi. Terus layan Nasional FM, sentiasa di hati. Pelajaran 2027 Malaysia Madani, megah penyelangit, mengakar di bumi.

0: guru pendidikan khas.
1: Yang amat berhormat Dato' Sri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri dan Menteri Kewangan.
2: Banyak lagu-lagu yang telah pun disiarkan khas untuk hiburan kita bersama-sama pada awal pagi ini. Dah pun pukul 2.22 minit pagi. Selamat pagi untuk anda di mana agaknya lokasi anda berada. Masih lagi memandu di jalan utama, jalan bandaran, ya, jalan persekutuan ataupun di lebuh raya utama negara. Sentiasa utamakan keselamatan, ya. Memandu pada waktu-waktu begini, jangan lupa pasang lampu kenderaan anda bagi melancarkan lagi perjalanan, ya. Namun seandainya anda terasa macam penatlah, letihlah dan memandu agak lama, kan, apa kata anda berehat di mana-mana R&R, ya, tempat rehat dan juga rawat untuk anda luruskan pinggang. Ada yang nak menggeliat, ada yang nak minum minuman panas, ya, ada yang nak berjalan-jalan di kawasan sekitar, kan. Kadang-kadang bila kita dah memandu agak lama, duduk berjam, kan, dengan posisi yang sama, itu pun tidak bagus untuk kesihatan tubuh badan kita, untuk pinggang kita, kan. Sekali-sekali kita keluar sekejap, kita berjalan-jalan, ya, sebelum kita sambung kembali pemanduan. Ada juga yang nak isi minyak, semakin sedikit dah tu minyak tu, jangan tunggu sampai habis, sampai lampu minyak tu dah berkelip-kelip dah, bahaya sungguh, ya, bahaya. Selamat memandu sambil dengarkan kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

0: berhati-hati.
1: Sentiasa berhati-hati di mana saja anda berada, terutamanya kalau anda memandu pun kan, jangan fikir kita dalam kenderaan, tidak ada perkara yang boleh menimpa kita. Kalau adalah seseorang datang ke kenderaan anda meminta bantuan, ya, waktu tu mungkin anda keseorangan dan anda pula merasa serba salah antara nak hulurkan bantuan dengan risau akan keselamatan diri anda. Nak membantu tetapi pada waktu yang sama kita tak tahu, ya, siapa yang berada di luar kenderaan dan apa sebenarnya yang orang tersebut mahukan daripada anda. Ada satu perkongsian yang mendapat perhatian di Threads, ya, berkenaan dengan seorang pengguna menceritakan pengalaman didatangi lelaki yang meminta bantuan ketika dia sedang dalam kenderaannya. Bahagian selebihnya diceritakan menerusi gambar sahaja. Jadi kita, apa orang kata, kalau nak menghulurkan bantuan kena fikir terlebih dahulu lah, apatah lagi kalau anda merupakan seorang wanita terutamanya kan. Dan kita tidak boleh menganggap orang yang meminta bantuan itu sebagai penipu, tetapi kita juga tidak wajib untuk membuka pintu kereta untuk menghulurkan bantuan disebabkan oleh rasa bersalah. Jadi kita perlu fikirkan keselamatan diri kita terlebih dahulu, ya. Sebarang ancaman boleh berlaku terhadap diri kita, dan seandainya kita tidak berhati-hatilah. Jadi kita disarankan untuk sentiasa berjaga-jaga, ya. Dah banyak dah kes-kes yang dikongsikan di Threads, ya, di media sosial berkenaan dengan perkara ini. Bahaya tetap ada di mana-mana, tetapi kita kena ikut gerak hati kita lah. Kalau kita rasa tak perlu, tak payahlah, ya. Sebab keselamatan kita perlu diutamakan. Baiklah, banyak lagi perkongsian menarik akan terus kami kongsikan bersama dengan anda selepas ini. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraikan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
1: Buli bukan gurauan, dan buli juga bukan sekadar kata-kata. Dia mampu mematahkan semangat sedikit demi sedikit hingga tiada lagi yang tinggal. Dan akhirnya mereka hilang keberanian untuk bangun semula. Apa yang hancur bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Bila seseorang kata mereka disakiti, percayalah, jangan biarkan suara mereka tenggelam. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan buli, hentikan tragedi.
2: Kembali ceria bertemankan kami di National Event Sentiasa di Hati. Apa khabar anda pada pagi ini? Kan pagi yang menenangkan ya, pagi yang agak dingin. Tak kala suasana begitu sunyi sepi kan, terutamanya di kawasan perumahan kan, ramai dah tidur lena, ada yang bermimpi indah dan sebagainya lah. Namun kepada anda yang masih lagi berjaga, elak membuat bising ya, kerana ini akan mengganggu kawasan kejiranan anda ya. Sama-samalah kita sentiasa bertimbang rasa. Kalau kita nak orang menghormati kita, kita kena belajar menghormati orang terlebih dahulu. Hak sebagai jiran perlu kita fikirkan ya, kerana kita hidup ni bermasyarakat, bukannya hidup seorang diri. Terima kasih kepada Adinda, buat Musa ya, kepada Kamal, buat Rosa, kepada Kak Ngah Atun, untuk Joji dan ramai lagi lah rakan-rakan pendengar. Anda sedang layan National FM, sentiasa di hati.

0: Johor, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Pelepasan cukai individu turut diperluas. Rawatan perubatan diperluas. Meliputi perkhidmatan penjagaan selepas bersalin. Penjagaan ibu bapa. Tambah lagi, datuk nenek. Diperluas meliputi perbelanjaan penjagaan yang tidak lagi terhad kepada kesihatan. Peralatan sukan diperluas meliputi pembelian kasut sukan. Dan ini boleh dimula dengan yang Buah Mat supaya banyak lagi berlari. Yuran pengajian dan kemahiran diperluas meliputi semua bidang pengajian dan tuition anak. Gaya hidup diperluas merangkumi langganan AI serta kos pembaksinan dan pengambilan haiwan peliharaan angkat daripada pusat pendaftar.
0: Yang amat berhormat Dato' Sri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri dan Menteri Kewangan. Bintang P. Ramli 2026 kini sampai ke kemuncaknya. 6 finalis bakal memberikan persembahan terbaik demi merebut gelaran juara. Siapa bakal memikat hati juri dan siapa bakal dinobatkan sebagai juara? Bersama pengacara anda, Nabila Huda dan Tony Yusof. Dimeriahkan lagi dengan artis jemputan Aina Abdul, Amir Masdi dan Danny ke puncak Bintang P. Ramli 2026, Ahad 11 Oktober 2026, pukul 9 malam, bertempat di Detar Putra Unimas, Kota Samarahan, Sarawak. Dan sebelum tirai dibuka, jangan lepaskan peluang untuk saksikan Kapet Merah bermula pukul 8 malam. Kemuncak Bintang P. Ramli 2026, semuanya hanya di TV2.

Kami akan terus bersama-sama dengan anda selama pagi. 3.20 minit pagi, Lin Zanu di sini menemani anda hinggalah jam 6 pagi nanti. Penghargaan ya, bukanlah sekadar ucapan yang lahir di bibir kita semata-mata. Kadang-kadang penghargaan itu boleh diungkapkan dengan pelbagai cara. Bukan pada berapa kali kita mengucapkan terima kasih, tetapi kepada bagaimana kita melayani, menghormati dan juga menjaga hati seseorang ya. Tindakan ini menunjukkan sama ada kita benar-benar menghargai orang itu atau sebaliknya. Penghargaan yang ikhlas juga lebih jelas melalui perbuatan, bukan sekadar kata-kata. Kerana pada akhirnya orang akan lebih ingat bagaimana kita melayan mereka berbanding apa yang kita ungkapkan. Jadi perbuatan itu sangat-sangat penting ya, untuk kita menzahirkan rasa hormat, rasa santun, rasa menghargai, rasa syukur, rasa gembira dengan apa yang kita miliki. Bukan sekadar barangan tetapi lebih kepada kemanusiaan ya. Terus bersama-sama dengan kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

Terima kasih kepada semua yang terus setia bersama-sama dengan kami di National FM sentiasa di hati. 3.28 minit pagi, okey. Selamat pagi kepada anda yang bertugas pada pagi ini. Selamat menjalankan tugas. Mungkin anda bertugas di sektor perhotelan, ya. Dalam sektor perkilangan. Anda yang membawa pengangkutan awam, ya. Anda yang membawa van, lori, bas ekspres. Semoga anda kekal setia bersama dengan kami. Yang memandu tidak mengantuk, tidak keletihan. Kalau penat tu, berhentilah seketika, ya. Di mana-mana tempat yang selamat, mungkin ada yang nak tidur sebentar, kan. Anda nak kunci jam 30 minit, ya. 1 jam. Tapi kena pastikan tempat yang anda berhenti itu tempat yang selamat lah. Tidaklah terlalu terpencil sehingga sukar untuk diakses oleh orang lain, kan. Kerana kita tak nak nantilah sebarang kejadian yang tidak diingini berlaku terhadap anda dan juga mungkin pasangan anda. Baik, terus di sini bersama-sama dengan kami. Inilah National FM sentiasa di hati.

ada seseorang berkongsi gambar ya, berkenaan dengan seorang wanita yang memerap ayamnya tetapi dilakukan di dalam sinki. Sinki tempat kita membasuh pinggan mangkuk dan ayam tersebut telah pun diperap, ditaburkan di dalam sinki tersebut. Sinki itu kosong lah, tak ada pinggan mangkuk dan sebagainya. Dan perkara ini telah menimbulkan pelbagai perdebatan ya, di kalangan netizen. Ada yang mengatakan okey, ada yang geli, ada yang rasa perbuatan tersebut salah ya, dari aspek kebersihan kerana kuman mudah membiak dan risiko untuk mengalami keracunan makanan pun ada juga ya. Jadi bila kita melihat gambar tersebut kan, sinki sebenarnya bukanlah tempat untuk kita apa orang kata meletakkan ayam-ayam yang telah pun diperap ya. Sinki adalah tempat untuk kita mencuci segala pinggan mangkuk dan sebagainya lah. Ini kerana kalau kita perap ayam dan diletakkan di dalam sinki tersebut, ianya berisiko untuk berlaku pencemaran silang. Selain itu, bakteria juga boleh merebak ya ke sinki dan juga ke permukaan dapur. Jadi kita disarankan untuk kalau kita nak perap tu, gunakanlah pinggan atau besin atau bekas untuk memerap segala ayam, ikan dan sebagainya. Selepas diperap, gunakan penutup, simpan di dalam peti sejuk. Bukannya waktu kita dah perap tu kita biarkan je di dalam sinki rumah kita tu sementara kita perangatkan minyak untuk menggoreng ya. Saya tengok pun rasa rasa macam geli pula nak makan kan. Baiklah, sebentar lagi 10 minit menghampiri jam 4 pagi. Selamat pagi untuk anda yang baru saja terjaga dari tidur. Ucapkan syukur alhamdulillah segala nikmat kurniaan Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita sebagai hamba-Nya. Wajib ya, wajib kita syukuri, kita berlapang dada, kita sentiasa melipat gandakan ibadah, memohon keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha Pengampun, yang Maha Berkuasa ya. Terima kasih kepada semua, layan terus National FM.

0: Penghargaan 2027 Malaysia Madani menggapai langit mengakar di bumi.
1: Sementara itu, kerajaan dan pihak Grab bersetuju untuk membiayai bersama satu pakej

ini meliputi peningkatan kadar pendapatan minima bagi pekerja e-hailing dan p-hailing, bantuan kos penyelenggaraan kenderaan dan insurans serta caruman perkeso. Ini bermakna pendapatan bersih untuk pemandu e-hailing pada tahap median di

Maswa. Stream kami di aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Muat terus sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Gallery. Sabah FM.

0: Jom ikuti pelbagai informasi terkini, berita-berita yang sahih dan gelagat-gelagat penyampai Sabah FM di Facebook, Instagram, Twitter dan TikTok Sabah FM dengan kata carian My Sabah FM.
1: Wah, kamu wajib follow, okay? See ya.
2: Sabah FM. Rentak 46.

0: Kembali bersama kami di Sabah FM, Rentak 46 Sabah FM.
1: Saya Natasha Sun, pelumba basikal negara. Jaga diri, jaga keselamatan dimanapun kamu berada. Teruskan mendengar Sabah FM. Bagus, bang.
2: Sabah FM. Bagus, bang. Sabah FM. Bagus, bang.
0: Rentak 46 Sabah FM. Sabah FM.

0: Dengar Sabah FM di Kudat, Tandik dan Pitas. 95.9 FM.
1: Rentak 46 Sabah FM.

0: Sebentar lagi, masuknya waktu solat fardu subuh bagi kawasan Kota Kinabalu.
1: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dirikanlah olehmu solat ketika gelincir matahari hingga waktu gelap malam, dan dirikanlah solat subuh. Sesungguhnya solat subuh itu adalah disaksikan, yakni keistimewaannya. Surah Al-Isra ayat 78.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji bagi Allah. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah semata-mata. Tiada sekutu baginya. Milik Allah kerajaan dan baginya segala pujian. Dialah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Wahai Tuhanku, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan keburukan di hari tua. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di alam kubur.
1: Sohibus Samaha, Datuk Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah.
2: Selamat menunaikan solat fardu subuh daripada Sabah FM.
3: Sekilas renungan.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad adada ma fi ilmillah salatan daimatan bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima kathira. Wabaat. Alhamdulillah, apa kabar sahabat pendengar Sabah FM? Walau di mana pun berada, tak kira ya, di pisuk-pisuk daerah manapun, mudah-mudahan keberkatan Allah Subhanahu wa taala sentiasa membasahi kehidupan kita. Apalagi dengan tahun baru, azam baru, lembaran baru, tentu kita memasang nawaitu, memasang azam yang pelbagai untuk kita capai pada tahun ini. Dan semua itu sahabat yang mulia, tidak akan dapat kita capai jika bukan karena rahmat dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Dan rahmat pertolongan Allah taala itu, macam mana kita mau tahu yang kita ini diberkati dirahmati Allah? Setiap perjalanan kita itu ya, Allah taala selalu berikan petunjuk, berikan ilham yang baik-baik dalam kehidupan kita. Maka itu tandanya Allah Ta'ala berkati dan rahmati kita. Sahabat yang mulia, kita sambung sikit lagi apa yang kita bincang kemarin tentang dosa itu memberatkan hati ya, dan istighfar itu meringankannya. Sahabat yang dimuliakan Allah, dalam sebuah hadis Nabi SAW pernah menyebut, At-ta'ibu min dhambihi kaman la dhambalahu aw kama qala. At-ta'ibu itu apa? Isim fa'il. Orang yang bertaubat, minta ampun sama Allah, menyesali akan segala dosa dan kesilapan, sedar tindak tanduk kita ini tidak mendapat redha Allah. Makanya kita kembali kepada Allah, kita beristighfar, minta ampun, menyesal, berazam tidak mengulanginya daripada dosa-dosa itu. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? At-taibu min dzambihi, orang yang bertaubat daripada dosa-dosanya, kelalaiannya dan segala macam yang kita sebutkan tadi, kaman la dzambalahu, seperti mana orang yang bersihnya itu macam nada dosa. Ya Allah, pemurahnya Allah, maha baiknya Allah. Sahabat yang mulia, banyak berdosa kita ini siang malam kita lalai sama Allah. kita lupa sama Allah, kita tidak peduli sama Allah. Tapi kata Nabi apa? Saatnya bila kita sedar, kita taubat, kembali kepada Allah. Apa Allah bilang? Apa Nabi bilang? Maaf. Nabi SAW bilang, kalau kita taubat, dosa yang dulu-dulu itu Allah hapuskan semuanya. Seolah-olah kita ini, ya, kaman la dzambalahu, seperti orang yang tidak ada dosa. Baik bahkan Allah sama kita. Maha baik Allah sama kita. Beza kita dengan sesama kita manusia, ampun maaf. Mudah-mudahan ini pun janganlah, ya, jadi budaya dalam kehidupan kita. Cuma mau kasih tahu, beza Allah maha baik dengan kita. Jauh Allah maha baik. Contohnya apa? Bila kita buat salah sama orang, kita minta maaf sama dia, ya, kebarangkalian memaafkan itu sangat tinggi insya Allah. Orang mungkin maafkan kita sahabat, tapi ya ampun maaf, ada setengah-setengahnya, tidak semua minta maaf. Dan kalau berlaku, cepat-cepat kita ubah budaya ini. Apa budayanya? Saudara kita minta maaf, dia maafkan kita, tapi dia masih sebut-sebut kesilapan kita yang dulu-dulu itu. Ya, memaafkan bilangnya boleh Ustaz, tapi melupakan tidak sekali-kali. Ini bahaya sahabat yang mulia. Bila kita alihkan hati kita, jiwa kita sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak begitu sahabat. Ya Allah maha baik Allah. Kita buat salah hari ini, kita taubat betul-betul dengan taubatan nasuha, yang kemarin tu Allah tidak kira, sudah hapus semuanya. Tapi kalau pula dibuat berbalik, akhirat baliklah, ya. Tapi kalaulah contohnya sudah kita taubat, kita tidak ulangi, kita menyesal, berhenti buat dosa itu, yang itu dosa itu yang pernah kita buat kemarin-kemarin itu, Allah Ta'ala tidak pernah sebut-sebut lagi. Allah tidak akan ungkit lagi. Allah hapuskan. Kaman la dzambalahu, seperti orang yang tidak ada dosa. Beza dengan manusia kan, ampun maaf, memaafkan Ustaz boleh, tapi melupakan tidak sekali-kali. Sahabat yang dimuliakan Allah, kalau kita ada penyakit seperti ini, memaafkan boleh, melupakan tidak, itu jangan. Itu nanti secara tidak sedar, ya, dia akan kembali melahirkan atau membentuk titik-titik hitam dalam hati kita. Ya, kita usahakan bila kita maaf, ya, hapuskan segala-galanya dan jangan diingat lagi. Sebab kita mau jadi hamba Allah yang disayangi oleh Allah. Kalau mau disayangi oleh Allah, kita tiru, ya, yang baik-baik apa yang Allah Ta'ala, ya, anjurkan kepada kita. Maka mudah-mudahan sahabat yang dimuliakan Allah, istighfar banyak-banyak. Ingat besar peranan istighfar dalam kehidupan kita. Jangan sampai kita malas mau istighfar. Allah Ta'ala tidak pernah, ya, membiarkan kita, bahkan pintu taubat selama masih Allah Ta'ala buka untuk kita, maka selama itu Allah tidak memilih-milih siapa yang dia mau berikan keampunan. Syaratnya kita yang kena rajin minta ampun sama Allah. Ya sahabat yang mulia, mudah-mudahan langkah kaki kita tahun 2026 jauh lebih indah berbanding yang lepas-lepas. Lupakan yang lalu, hapuskan kenangan-kenangan yang lalu. Mari kita hidup dengan hari ini, dengan misi dan visi kita yang baik-baik. Mudah-mudahan merimbun rahmat dan keberkatan Allah dalam setiap langkah kaki dalam kehidupan kita. Terima kasih sahabat, jumpa lagi. Mohon maaf lebih dan kurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sekilas renungan itu tadi bersama Ustaz Rafai Muhammad Inarji.
3: Sekilas renungan
5: Sabah.

0: Kemudian Nabi Adam menerima dari Tuhannya beberapa kalimah, yakni kata-kata pengakuan taubat yang diamalkannya, lalu Allah menerima taubatnya. Sesungguhnya Allah, Dialah yang Maha Pengampun, lagi Maha Mengasihani.
1: Qulna bi tu minha jami'a fa in

0: فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون.
1: Kami berfirman lagi, turunlah kamu semuanya dari syurga itu. Kemudian jika datang kepada kamu petunjuk dariku, yakni melalui rasul-rasul dan kitab-kitab yang diturunkan kepada mereka, maka sesiapa yang mengikuti petunjukku itu, nescaya tidak ada kebimbangan dari sesuatu yang tidak baik terhadap mereka, dan mereka pula tidak akan berduka cita.

0: Dan orang-orang kafir yang mendustakan ayat-ayat keterangan kami, mereka itu ialah ahli neraka. Mereka kekal di dalamnya.
1: Ya Bani Israel, اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون.
0: Wahai Bani Israel, kenangkanlah kamu akan segala nikmat yang telah kuberikan kepada kamu, dan sempurnakanlah perjanjian kamu denganku, supaya aku sempurnakan perjanjianku dengan kamu. Dan kepada akulah sahaja hendaklah kamu merasa gerun takut, bukan kepada sesuatu yang lain.

0: Dan berimanlah kamu dengan apa yang aku turunkan, yakni Al-Quran, yang mengesahkan benarnya kitab yang ada pada kamu. Dan janganlah kamu menjadi orang-orang yang mula-mula kafir, yakni ingkar akan dia. Dan janganlah pula kamu menjadikan ayat-ayatku sebagai harga untuk membeli kelebihan-kelebihan yang sedikit faedahnya. Dan kepada akulah sahaja, hendaklah kamu bertakwa.
1: وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ.
0: Dan janganlah kamu campur adukkan yang benar itu dengan yang salah, dan kamu sembunyikan yang benar itu pula, padahal kamu semua mengetahuinya.
1: صَدَقَ الْعَظِيمُ.
0: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung.
2: Sabah FM

0: hiburan yang berterusan. Teruskan bersama.
1: Rentak tempat 6 Sabah FM. Rentak Sabah.
2: Syukur setiap hari dengan nikmat yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala.
3: Kami Zihan, kami dengar Sabah FM. Bagus bah.
1: Rentak

Anda. Berjalan kaki secara konsisten dapat menguatkan jantung dan mengurangkan risiko penyakit kardiovaskular. Awal FM.

الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا حامدين حمدا ناعمين حمدا شاكرين حمدا يعافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات Segala puji hanya layak untukmu ya Allah Tuhan yang memiliki alam ini, Tuhan yang senantiasa memberikan nikmat yang tidak terhingga nilainya kepada sekalian hamba-Nya. Salawat dan salam ke atas junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sekeluarga serta para sahabatnya sekalian. Ya Allah, kami bersyukur kepada-Mu karena diberi peluang untuk terus hidup bagi mengejar dan memperjuangkan cita-cita untuk berbakti kepada agama, bangsa dan negara. Ya Allah, jadikanlah permulaan hari ini segala kebaikan bagi kami, pertengahan hari ini segala kejayaan bagi kami, dan Engkau akhirilah hari ini dengan segala pencapaian bagi kami. Ya Allah, Engkau jadikanlah hari ini bagi kami lebih baik dari semalam, dan Engkau jadikanlah setiap pekerjaan yang kami lakukan hari ini lebih sempurna dari semalam. Kami memohon perlindungan kepada-Mu ya Allah dari sebarang kejahatan yang terdapat pada hari ini, pada hari sebelumnya dan pada hari selepasnya. Ya Allah, sesungguhnya kami menadah tangan memohon rahmat dan restu-Mu ya Allah. Pimpinlah kami ke arah keridhaan-Mu. Kurniakanlah kami kesejahteraan yang berpanjangan, kenikmatan yang tidak berkesudahan, dan kedamaian yang tidak berpenghujung. Ya Allah, keluarkanlah kami dari kegelapan dan kejahilan kepada cahaya iman dan petunjuk. Perkayakanlah kami dengan ilmu yang berguna. Hiasilah pribadi kami dengan sifat lemah lembut. Sempurnakanlah agama kami dengan takwa. Dan percantikkanlah tubuh badan kami dengan sifat afiat, serta jadikanlah kami sekalian sebagai hamba-hamba-Mu yang soleh. Sesungguhnya kami berlindung dengan-Mu dari segala sifat lemah dan malas, dari sifat bakhil dan bacul, dari bebanan hutang dan penindasan orang. Ya Allah, Engkau bersihkanlah hati kami, Engkau tambahkanlah ilmu kami, Engkau permudahkanlah segala urusan kami, Engkau ringankanlah bebanan kami, Engkau tabahkanlah tekad kami, Engkau kuatkanlah keyakinan dan iltizam kami, supaya dapat terus berbakti dengan jujur, bersih, cekap dan amanah kepada bumi kami yang amat bertuah ini. Rabbana atina fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi.

namamu ya Allah. Kami meminta pada waktu pagi dan petang. Bagimu segala pujian pada waktu pagi dan petang. Kurniakan kepada kami dari sisimu petunjuk. Tunjukkan kami jalan kebaikan. Sesungguhnya ketakwaan kepada Allah cahaya dan jalan kejayaan.

0: Tahukah Anda, kadar obesiti yang tinggi adalah kebimbangan yang serius. Dan ia merupakan faktor risiko utama penyakit seperti diabetes, hipertensi dan penyakit jantung. Seseorang dewasa dianggap mengalami berat badan berlebihan jika indeks jisim tubuh, BMI, melebihi 25. Jadi, amalan gaya hidup sihat melalui pemakanan seimbang dan melakukan aktiviti fizikal dapat mengatasi masalah ini. Sempena Hari Sukan Negara, jom kita ingat satu perkara penting. Melakukan aktiviti fizikal bukan sekadar bersukan, tapi untuk kita bersama-sama membina kecergasan. Kalau tak dapat nak lakukan aktiviti lasak, tak mengapa. Mulakan aktiviti kecil macam berjalan setiap hari atau bermain sukan rakyat. Hari Sukan Negara ni peluang terbaik untuk mulakan gaya hidup sihat.
1: Saya Johan, kita cergas dan kuat. Bersama-sama bersatu demi sukan untuk semua.
2: Okey, dari aspek operasi atau meniawan, Map Malaysia, kami akan melihat aspek kelembapan. Kelembapan ini kita merujuk kepada kehadiran wap-wap udara di atmosfera. Jadi kelembapan ini sangat diperlukan untuk pembentukan awan, awan yang membawa hujan yang kita kenali sebagai awan cumulonimbus. Dalam awan sendiri itu akan berlaku proses perolakan. Jadi bila kita menjalankan operasi pembenihan awan ni ataupun OPA, kita kenali sebagai OPA, dia akan mempercepatkan, membantu mempercepatkan proses perolakan dalam awan tersebut sehingga menghasilkan hujan. Jadi kelembapan diperlukan untuk memastikan operasi pembenihan awan tersebut berjaya.
3: Selamat pagi.

14 lebih pagi waktu ini. Saudara, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam beli saudani, salam sejahtera, selamat pagi. Kita cakap untuk anda semua. Bersama kita saudara bersih beranda segmen Syok Hujung Minggu 6.11 edisi hari ini Sabtu 10 Oktober 2026. Terima kasih banyak-banyak kepada sahabat pendengar semua yang sedang mendengarkan atau FM stesen pilihan anda. Ada selama lebih kurang 5 jam ya, kita tempat berteman di ruang udara atau FM untuk hiburan segmen ini. Ada kekal fokus mendengarkan kami di 4 frekuensi utama kami, 191.3.6, 99.1 dan juga 88.3 MHz. Dan terima kasih juga kepada anda yang mendengarkan kami secara online melalui RTM Klik. InsyaAllah anda boleh mendengarkan kami walau di mana juga anda berada. Muat turun sekarang aplikasi RTM Klik, ok? Dan salam hujung minggu kita ucapkan untuk anda semua. Mungkin dah soal pagi ni mungkin ada nak ke mana-mana, ada dalam perjalanan anda. Soal pagi ni juga mungkin ada yang sedang bersiap-siap buat sarapan, ya? Sarapan apa tu? InsyaAllah mudah-mudahan mulakan pagi anda dengan sarapan. InsyaAllah akan sedikit tenaga lah sebelum menjelang tengah hari nanti. Okey, apapun jam pertama seperti biasa, jangan lupa sebentar lagi kita akan kongsikan kepada anda sedikit tinjauan cuaca diikuti berita Rikas FM 6.30 minit pagi nanti, dan juga kita ada perkongsian pos solat. Jadi ada berubah, itu tadi perjalanan kita untuk jam yang pertama hiburan segmen Syok Hujung Minggu.

0: Tinjauan cuaca untuk hari ini.
1: Baik, sekarang kita terus saja dengan perkongsian tinjauan cuaca untuk hari ini. Sabtu 10 Oktober 2026. Dan kita mulakan perkongsian tinjauan cuaca umum untuk di Sabah hari ini. Dia pada selepas pagi diramalkan hujan di beberapa tempat di kawasan pantai, manakala petang dan malam diramalkan ribut petir di beberapa tempat dengan suhu minimum 23 darjah Celsius dan suhu maksimum 34 darjah Celsius. Dan seterusnya, beralih kepada ramalan cuaca khusus untuk bahagian Tawau. Meliputi empat daerah, kita mulakan lebih dahulu untuk daerah Tawau. Pada sebelah pagi diramalkan tiada hujan, manakala petang dan malam untuk hari ini diramalkan ribut petir di beberapa tempat. Khususnya bagi daerah Kunak pula, pagi tiada hujan, petang ribut petir di beberapa tempat, malam ribut petir di kebanyakan tempat. Dan seterusnya bagi daerah Sampurna pula, pagi untuk hari ini diramalkan tiada hujan, petang dan malam diramalkan hujan di beberapa tempat. Dan seterusnya bagi daerah Ladatu pula, pagi tiada hujan dan petang dan juga malam diramalkan ribut petir di kebanyakan tempat. Dan seterusnya kita beralih kepada ramalan cuaca laut di perairan pantai timur Sabah. Pagi hingga ke malam untuk hari ini diramalkan ribut petir di beberapa tempat dengan arah angin disertakan dari arah timur laut. Kelajuan angin 10 hingga 20 km/jam dan ketinggian ombak 0.5 hingga 1 meter. Dan seterusnya bagi perairan Ladatu, pagi hingga ke malam untuk hari ini diramalkan ribut petir di beberapa tempat dengan arah angin dicatatkan dari arah selatan tenggara. Kelajuan angin 10 hingga 20 km/jam dan ketinggian ombak 0.5 hingga 1 meter. Jadi itu sedikit perkongsian tinjauan cuaca untuk hari ini yang dikeluarkan Jabatan Meteorologi Malaysia.
0: Demikian tinjauan cuaca untuk hari ini.
2: Layari
0: www.met.gov.my
3: dan jangan lupa juga untuk muat turun aplikasi My Cuaca di Google Play Store, Apple Store ataupun Huawei App Gallery.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Bersama-sama saya Zuzela Alais Ella Mohamed dalam berita Sabah FM. Ketua Menteri Sabah Datuk Seri Panglima Haji Hajiji Haji Nur menyifatkan belanjawan 2027 sebagai belanjawan komprehensif yang dapat meringankan beban kewangan rakyat selain mencerminkan kekukuhan ekonomi negara. Insentif dan langkah yang diumumkan merangkumi pelbagai segmen masyarakat sekaligus menunjukkan usaha kerajaan membantu rakyat menghadapi cabaran kos sara hidup. Datuk Seri Hajiji berkata demikian selepas menyaksikan siaran langsung pembentangan Belanjawan Negara 2027 di Kota Kinabalu. Terdahulu, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim yang juga Menteri Kewangan ketika membentangkan Belanjawan 2027 berkata, Sabah kekal sebagai penerima peruntukan persekutuan terbesar dengan jumlah RM18.6 bilion bagi tahun hadapan. Jumlah itu menunjukkan peningkatan 6.25% berbanding RM17.6 bilion yang diperuntukkan tahun ini. Sementara itu, peruntukan RM18.7 bilion untuk Sabah menerusi Belanjawan 2027 perlu diurus dengan cekap. Pensyarah Kanan Fakulti Perniagaan Ekonomi dan Perakaunan Universiti Malaysia Sabah UMS, Profesor Madya Dr. Oscar Dausin berkata, ia bagi memastikan manfaatnya diterjemahkan kepada pembangunan dan kesejahteraan rakyat, penyelarasan serta ketelusan antara kerajaan persekutuan, kerajaan negeri dan agensi berkaitan juga penting bagi mengelak kelewatan pertindihan fungsi serta pembaziran sumber. Peruntukan sektor pertanian menerusi Belanjawan 2027 perlu dimanfaatkan secara berkesan bagi meningkatkan produktiviti dan pendapatan petani serta pekebun kecil sekaligus memperkukuh keterjaminan makanan negara. Pensyarah Fakulti Peladangan dan Agroteknologi Universiti Teknologi Mara UiTM Sabah, Profesor Madya Dr. Widuryati Sumin berkata, keberkesanan peruntukan itu perlu dinilai berdasarkan hasil dicapai, khususnya peningkatan pengeluaran pertanian dan pendapatan golongan sasar. Sekian berita tadi disunting Jenyora Mahin dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

0: Tahukah Anda, kadar obesiti yang tinggi adalah kebimbangan yang serius. Dan ia merupakan faktor risiko utama penyakit seperti diabetes, hipertensi dan penyakit jantung. Seseorang dewasa dianggap mengalami berat badan berlebihan jika indeks jisim tubuh, BMI, melebihi 25. Jadi, amalan gaya hidup sihat melalui pemakanan seimbang dan melakukan aktiviti fizikal dapat mengatasi masalah ini. Sempena Hari Sukan Negara, jom kita ingat satu perkara penting. Melakukan aktiviti fizikal bukan sekadar bersukan, tapi untuk kita bersama-sama membina kecergasan. Kalau tak dapat nak lakukan aktiviti lasak, tak mengapa. Mulakan aktiviti kecil macam berjalan setiap hari atau bermain sukan rakyat. Hari Sukan Negara ni peluang terbaik untuk mulakan gaya hidup sihat.
1: Saya Johan, kita cergas dan kuat. Bersama-sama bersatu demi sukan untuk semua.
2: Kawan saya pernah berkata, hidup kita boleh berubah dengan 3 patah perkataan saja.
3: Kau nampak hebat.
4: Saya sayang awak.
3: Tahniah, awak berjaya.
2: Saya minta maaf. Baru-baru ni dia telah menyebabkan 1 kemalangan dengan 3 kematian. Kini dia hanya mampu berkata,
5: memang silap saya. Saya menyesal betul. Apalah nasib saya.
6: Anda masih belum terlambat. Perlahankan kenderaan apabila lampu isyarat bertukar kuning dan berhenti pada lampu merah. Ingatlah 3 patah perkataan ini. Merah tanda berhenti. Anda mampu mengubahnya.
7: Inilah Zon Anda.
8: Syoknya.
9: Syok.
10: Ujumi.
11: Syoknya. Ujumi.

0: Jika anda bersendirian di hujung minggu, kami hadir dengan lagu dan maklumat agar menjadi pilihanmu melalui stesen pilihan anda.
1: What's up, Too Fat? Welcome to LA. What's up, Malaysia? Welcome to Long Beach.

0: Sasarkan 10,000 langkah sehari untuk kekal sihat dan cergas. 10,000 langkah sehari bersamaan dengan berenang selama 90 minit, berbasikal selama 70 minit, perjalanan sejauh 6 hingga 8 km, bermain bola sepak selama 90 minit, berjalan 10,000 langkah juga membantu membakar 300 hingga 350 kalori.
1: Baik, saudara, kita terus saja dengan perkongsian info waktu solat untuk hari ini Sabtu 10 Oktober 2026 bersamaan 28 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Dikongsikan terlebih dahulu bagi zon 3, Lahdatu Silabukan Kunak Sahabat Sempurna Tungku dan bahagian Tau Timur, maksudnya waktu solat Fardu Zuhur 11.55 minit pagi, Asar 3.11 minit petang, Maghrib 5.55 minit petang, Isya 7.5 minit malam dan subuh pagi esok 4.44 minit pagi. Dan seterusnya bagi zon 14, Bandar Tawau, Balung, Merautai, Kelabakan dan bahagian Tau Barat, maksudnya waktu solat Fardu Zuhur 11.59 minit pagi, Asar 3.13 minit petang, Maghrib 5.59 minit petang, Isya 7.8 minit malam dan subuh pagi esok 4.47 minit pagi. Demikianlah perkongsian info waktu solat untuk hari ini yang dikeluarkan Pejabat Mufti Negeri Sabah.

manfaatkan syoknya hujung minggu anda bersama keluarga dan orang yang tersayang. Sementara kami mengisi masa itu dengan lagu dan maklumat terpilih hanya di stesen pilihan anda.

0: dia.
1: Okey, 6.48 minit pagi waktu ini dan insyaAllah menuju ke jam 7 pagi nanti kita akan sama-sama ikuti jerubah untuk kita sama-sama ikuti berita utama 7 pagi. Okey, apa dah, terima kasih sahabat-sahabat yang menjawab kita soal pagi kerana jalan kita. Assalamualaikum DJ, waalaikumsalam, selamat pagi, selamat bertugas. Semua kita semalam keadaan sihat walafiat, hendaknya amin rabbal alamin. Terima kasih Kak Rosalia. Baldi Zahri, apa khabar DJ? Assalamualaikum, waalaikumsalam. Selamat syok jubigo buat semua pendengar Tau FM di mana jom berada. Terima kasih DJ, selamat bertugas. Terima kasih Baldi. Selamat pagi guru, macam biasa. Sam di Batu Dua Sarani. Salam untuk Disari Nada dan Jerut Raima Ima Culik Sudik Stekul semua rakan-rakan Game Bengkel Bampa dan family Sam. Walau daripada jumpa dan ucapan cerita selalu dan selamat berhujung minggu. Terima kasih Sam, terima kasih Valdi, terima kasih Kak Rosalia. Sampai soal pagi. Salam soal pagi.

0: untuk sahabat-sahabat pendengar semua, eh. Okey, apa-apa dan insyaAllah saya akan kembali semula bersama nanti di jam yang kedua untuk Ibrahim Sebarang Tak Pagi. Banyak informasi dan juga maklumat-maklumat akan saya kongsikan kepada anda, eh, sepanjang kita bersama-sama menerusi liburan segmen Syok Hujung Minggu ini. Tapi sebelum itu, untuk pemakluman sahabat-sahabat pendengar semua, ya, alhamdulillah, bacaan indeks pencemaran udara Tawau, ya, setakat pukul 6 pagi pada hari ini menunjukkan bacaan 54, ya, dan dalam keadaan sederhana. Walau bagaimanapun, sentiasa bersiap siaga, sentiasa bersiap sedia sekiranya jerebu, ya, kembali bertandang ke tempat kita. Jadi kebakaran hutan masih lagi berlaku di beberapa kawasan di Indonesia. Di langkah pencegahan daripada terkena penyakit bawang jerebu adalah menjadi tanggungjawab kita semua.
1: Inilah Zon Anda.
2: Syoknya.
1: Syok. Ujung Minggu. Syoknya. Ujung Minggu.

0: Hai Meng, kok mau jadi ahli sukan sudah kan nih? Dengan baju sukan lah, kasut segala lagi nih.
1: Indahlah Kulut, saya mau jogging Benny.
0: Ewa, azam baru.
1: Bukan azam baru ini Kulut, yang lama sudah Indah pandai jadi-jadi. Itulah mau kasih jadi nih. Kalau Indah pun jalan saja, Bang, marilah, Pak.
0: Alah, Meng. Tengoklah badan saya ini. Cepat semput lah kalau jogging. Tapi orang bilang kita kasih bersih kawasan rumah, kebun, tanam-tanam sayur. Kira senaman juga batukan. Keluar perlu juga, Pak.
1: Itu kalaulah. Indah juga kau buat. Kupi kau ini pun berapa banyak gula kau simpan ini. Setengah sudu teh saja, Bah Kulut.
0: Ya, Meng. Sudah juga saya kasih kurang untuk gula, Bah. Bah, minumlah.
1: Terima kasih, Kulut. Tapi indahlah. Bah, betul kau indah mau ikut ini?
0: Besok-besok lah saya ikut kau.
1: Selamat berjoging, ah. Okeylah kalau begitu. Kami dua saja lah ini.
0: Kami? Siapa lagi ikut?
1: Si Mimi. Sana dia tunggu saya di simpang.
0: Meng, saya ikutlah. Tunggu dulu, ah.

untuk jangkaan diramalkan keadaan jerebu di Sabah termasuk Tawau lah, kita dijangkakan mengikut ramalan pemodelan cuaca yang diguna pakai oleh Met Malaysia, menjangkakan keadaan jerebu ini akan berterusan pada tahap sederhana hingga ke tidak sihat.

0: keringat, perjuangan dan air mata kegembiraan. Tahniah Wira dan Wirawati Negara atas kejayaan cemerlang merangkul pingat di Sukan Asia Aichi Nagoya 2026. Setiap kilauan pingat anda adalah kebanggaan seluruh rakyat Malaysia. Terima kasih kerana mengharumkan nama negara. Namun, perjuangan belum tamat. Opor semangat ini akan terus menyala. Bersedia untuk cabaran seterusnya. Jumpa lagi di Doha, Qatar.
1: Bintang P. Ramlee 2026 kini sampai ke kemuncaknya. 6 finalis bakal memberikan persembahan terbaik demi merebut gelaran juara. Siapa bakal memikat hati juri dan siapa bakal dinobatkan sebagai juara? Bersama pengacara anda, Nabila Huda dan Tony Yusof. Dimeriahkan lagi dengan artis jemputan Aina Abdul, Amir Masdi dan Danny ke puncak Bintang P. Ramlee 2026, Ahad 11 Oktober 2026 pukul 9 malam, bertempat di Detar Putra Unimas, Kota Samarahan, Sarawak. Dan sebelum tirai dibuka, jangan lepaskan peluang untuk saksikan Kapet Merah bermula pukul 8 malam. Kemuncak Bintang P. Ramlee 2026, semuanya hanya di

0: Balik selalu bersama dengan saya Koyong. Alhamdulillah, jam kedua untuk segmen Syok Hujung Minggu. Selamat pagi kita cakap untuk sahabat pendengar semua, walaupun di mana juga berada mendengarkan Tawa FM ketika ini. Okey, ataupun selamat pagi sekali lagi untuk semua yang mendengarkan Tawa FM. Okey, ada apapun, hari ini berlangsung ya Hari Sukan Negara 2026. Jadi apapun Hari Sukan Negara peringkat bahagian Tawau ya berlangsung di Kunak. Kunak jadi tuan rumah kali ini ya. Dan untuk makluman, program Hari Sukan Negara ini ya dia berlangsung di Padang, okey. Padang Kunak. Jadi khusus pada sahabat pendengar semua ya yang berada di Kunak lah. Jadi jangan lupa untuk datang ke program tersebut di Padang Pekan daerah Kunak, yang mana program sambutan Hari Sukan Negara peringkat bahagian tahun ini akan rasmikan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Dr. Anil Sandu, Pembantu Menteri Pembangunan Belia Kemaju Sukan dan Ekonomi Kreatif Sabah, merangkap ADUN N63 Kunak. Jadi ada banyaklah program-program yang telah pun disusun atur sempena dengan Hari Sukan Negara peringkat bahagian tahun ini, antaranya pesenam aerobik ya, ada larian Ria Madani, fun run 5 km, program Jualan Rahman Madani, juga aktiviti-aktiviti sampingan ya seperti pertandingan Liga Penalti, Gusti Lengan, tarik tali, netball shoot out, pick up dan juga banyak lagi lah. Jadi jangan lepaskan peluang untuk datang ke Padang Pekan Daerah Kunak ya. Ketika ini berlangsung Hari Sukan Negara peringkat bahagian Tawau. Dan malam-malam juga Hari Sukan Negara ya 2026 peringkat negeri Sabah berlangsung serentak ya di 6 zon pada Sabtu ini, hari ini, dan menyasarkan kira-kira 600,000 penyertaan masyarakat lah di seluruh negeri. Program ini berlangsung di Tuaran ya, di Tawau, Sandakan, Kudat, Beaufort serta Keningau, dan dijangkakan mampu menghimpunkan kira-kira 600,000 rakyat di seluruh negeri melalui pelbagai pengisian program sukan dan juga aktiviti gaya hidup sihat. Okey, pelbagai program, dan daripada itu Hari Sukan Negara 2026 juga mengetengahkan tema sukan dan teknologi kecerdasan buatan AI, dengan pengisian turut merangkumi aktiviti berasaskan teknologi seperti virtual reality, taekwondo dan juga e-sport ataupun e-sukan ya. Jadi aktiviti utama, aktiviti fizikal utama, senam aerobik, larian Ria Madani dan berjalan Ria Madani turut dianjurkan. Okey, itu bagi peringkat negeri Sabah. Untuk makluman, ada 5 tempat ya dijalankan serentak sempena dengan hari sambutan Hari Sukan Negara peringkat negeri Sabah. Dan pada masa yang sama juga, untuk makluman semua, Hari Sukan Negara di peringkat kebangsaan ditangguhkan ya. Jadi ini berikutan cuaca jerbu yang melanda beberapa negeri di Malaysia, dan sudah pasti sambutan Hari Sukan Negara peringkat kebangsaan yang berlangsung di Bukit Jalil turut ditangguhkan. Jadi Kementerian Belia dan Sukan dalam kegiatan hari ini kemarin ya memaklumkan tarikh baru penganjuran itu akan diumumkan nanti, tertakluk kepada pemulihan kualiti udara ke tahap selamat bagi aktiviti luar. Okey, dan dari KBS juga sentiasa memantau ya dengan teliti perkembangan kualiti udara dan juga situasi jerebu yang sedang melanda beberapa kawasan di negara kita. Jadi selamat beraktiviti buat seluruh sahabat-sahabat. Jadi mungkin boleh gunakan masa hujung minggu ini dengan melakukan aktiviti-aktiviti regangan, aktiviti-aktiviti senaman, tak dapat ke tempat sambutan, kita boleh buat juga bersama dengan sahabat-sahabat ya. Ataupun buat di rumah saja pun cukup. Jadi selamat bersukan, selamat beraktiviti riadah bersama dengan sahabat, bersama dengan keluarga anda di luar sana. Okey, jangan lupa saudara, untuk makluman semua, ada sedikit pemakluman awal kepada sahabat-sahabat pendengar. InsyaAllah, jangan lupa tepat pukul 9.30 pagi nanti,
1: kita akan bersama-sama berusi temubual khas pasca belanjawan 2027 bidang pendidikan di Pantai Timur Sabah bersama dengan tetamu di talian nanti, iaitu Profesor Madya Dr. Shahrudin Awang Ahmad, iaitu penyelidik Geopass Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan Universiti Malaysia Sabah. Jadi apa agaknya respon yang akan diberikan oleh yang berbahagia Profesor, insyaAllah nantikan ya, temubual eksklusif bersama dengan Tau FM nanti. Dia juga memberikan respon, anda juga boleh berikan respon anda, pendapat anda berkaitan dengan pasca belanjawan, pembentangan belanjawan 2027 yang sudah pun diumumkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri semalam. Jadi anda boleh berikan respon anda berkaitan dengan belanjawan tersebut di Facebook Tau FM dan juga di talian WhatsApp kami 019 490 3838.

0: untuk memberi jaminan pada semua rakyat, golongan minoriti, golongan di pinggir, golongan di pedalaman, bahawa setiap rakyat dan warga negara ini akan dipertahankan hak mereka.
1: Saya tanya, biarlah saya jawab.
2: Duduk.
3: Saksikan siaran langsung mesyuarat ketiga, penggal kelima, Parlimen ke-15 Dewan Rakyat pada 5 Oktober hingga 8 Disember 2026 dan Dewan Negara pada 30 November hingga 22 Disember 2026.
4: Hiburan lagu-lagu terbaik.

0: Gotong royong sememangnya sinonim dengan masyarakat luar bandar. Sejak turun-temurun, gotong royong merupakan satu budaya masyarakat luar bandar dalam melaksanakan sesuatu kerja yang berat, terutama dalam bidang pertanian. Bak kata pepatah, ringan sama dijinjing, berat sama dipikul. Ini kerana amalan gotong royong dapat memupuk semangat perpaduan dan kerjasama, mengeratkan silaturahim dalam kalangan masyarakat berbilang kaum dan kepercayaan yang sememangnya sudah sebati sejak sekian lama. Salam perpaduan daripada RTM, teman setia anda.
1: Baiklah, saudara, jangan lupa 7.45 minit pagi nanti kita akan sama-sama ikuti berita Tau FM.
2: Hiburan, lagu-lagu terbaik.

semestinya di Tatau FM, pilihan Anda.

0: ni.
1: Anda tidak tahu apa yang datang dari belakang, melainkan jika anda ada mata. Di belakang kepala, berjalanlah dengan menghadap lalu lintas. Anda mampu mengubahnya.
2: Seketika nanti, Tawau 745.
3: 7.45 minit pagi, fokus berita pagi ini. Kerajaan 2027 lebih RM80 bilion bantu rakyat hadapi gosar hidup. RUU Makanan Pindaan 2026 diluluskan.

0: Positif Pagi bersama dengan Bro AK.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat pagi semuanya. Macam biasa, pagi ini bersama saya lagi, Bro AK, dalam rancangan Positif Pagi Tawau FM, stesen pilihan anda. Pendengar Positif Pagi sekalian, pagi ini kalau hati kita terasa berat, jiwa kita seolah-olah sedang letih menanggung beban, tenanglah, kan? Sebab kadang-kadang ujian yang datang bukan tanda Allah marah, tapi tanda Allah masih pedulikan kita, masih mau kita dekat dengan dia. Nah, ramai orang menganggap bila kita sedang susah, Allah ni jauh. Tapi sebenarnya bila kita diuji, itulah masa

0: kehendak Allah paling hampir dengan hati kita. Dan pernah kan kita rasa, kenapa hidup orang lain nampak senang, Syak? Kenapa rezeki mereka lancar, Syak? Tapi kita pula macam tak berhenti diuji. Mungkin kita lupa satu perkara. Setiap jiwa diuji dengan cara yang berbeza. Ada orang diuji dengan kesempitan, ada yang diuji dengan kelapangan, ada juga diuji dengan kehilangan, bahkan ada pula diuji dengan kelebihan. Masing-masing lah, kan? Yang penting bukan tentang apa ujiannya, tapi bagaimana kita melaluinya. Kadang-kadang Allah turunkan ujian bukan untuk menghukum kita, tapi untuk membersihkan hati kita, ego kita, dan dosa yang kita tak sedar, kan? Sebab itulah, bila hidup terasa sempit, jangan cepat give up. Yakin ya, itu tanda Allah sedang menyusun sesuatu untuk kita. Mungkin dia sedang menarik kita kembali lah tuh, sujud kepadanya, kan? Jadi jangan lupalah sujud kepada dia, kan? Pagi ini cuba kita muhasabah dirilah sebentar. Bila kali terakhir kita benar-benar berbicara dengan Allah, bukan hanya waktu minta, tapi waktu kita sedang redha, kan? Kadang dalam tangisan yang paling dalam tuh, itulah doa yang paling jujur. Dalam kesedihan yang paling sepi, itulah detik Allah paling dekat dengan kita. Ujian itu mungkin menyakitkan, tapi itulah sentuhan lembut dari Tuhan yang mahu kita kembali kepadanya dengan hati yang bersih. Jadi kepada anda yang sedang diuji pagi ini, steady go bosku, dan ingatlah, Allah tidak pernah alpa dan tidak akan pernah tersalah pilih hambanya untuk diuji. Kalau hari ini kita sedang bersedih, itu bukan tanda kita lemah, tapi tanda kita masih hidup dalam perhatiannya. Bangkitlah dengan senyuman, tarik nafas panjang-panjang dan bisik dalam hati, "Ya Allah, kalau ini cara untuk Engkau mendekatkan aku kepada Engkau, aku redha ya Allah, dan aku akan terus kuat." Begitu. Okay, geng? Boleh dapat setakat itu. Sekian positif pagi. Bro AK, ceriakan pagimu, nikmati hidupmu. Assalamualaikum.
1: Positif pagi bersama dengan Bro AK.
2: Terima kasih Bro AK atas perkongsian ni. Slot motivasi pagi berisi positif pagi berkaitan dengan ujian bertubi. Okay, setiap hari saya tak lepas daripada setiap ujian ni, dan insyaAllah mudah-mudahan apabila kita diuji, ia yang tidak menjauhkan diri kita dari Allah, malahan sebaliknya mendekatkan diri kita lagi dengan Sang Pencipta. Okay, apapun saudara, jangan lupa 8 pagi nanti seperti biasa kita akan sama-sama ikuti berita Sabah FM. Jangan lupa berikan respon anda untuk pasca belanjawan 2027. Mungkin ada nak dikongsikan, nak diresponkan, anda boleh hantarkan respon anda, apa pendapat anda berkaitan dengan pembentangan belanjawan 2027 yang telah diumumkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri semalam. Okey, insyaAllah saya akan bacakan respon-respon anda sambil membacakan salam-salam anda nanti. Okey, apapun insyaAllah saya akan kembali semula bersama anda nanti di jam yang ketiga untuk hiburan segmen Syok Hujung Minggu.
3: Hiburan lagu-lagu terbaik.

0: Kawau FM, radio pilihan anda.
1: Tajuk-tajuk berita utama pagi ini. Belanjawan 2027 ringankan beban rakyat. Belanjawan 2027 Sabah kekal penerima peruntukan terbesar. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, bersama-sama saya Zuzaila Alais Ella Mohamed dalam berita Sabah FM.